dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saya Presiden Republik Indonesia masa depan dengan ini menyampaikan amanat pada pemimpin Indonesia hari ini. Indonesia masa depan tidak akan sama lagi. Hari ini tanahnya masih subur, lautnya luas, mataharinya tidak pernah berhenti bersinar. Tapi di masa kami, kekayaan itu bisa hilang. Bila pangan kita dibiarkan bergantung pada impor, bila energi tak bisa kita kuasai sendiri, bila manusianya tidak dipersiapkan dengan gizi, ilmu, dan martabat. Ambillah langkah berani sekarang, agar kami bisa berdiri tegak di masa depan. Agar Indonesia tetap merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Bukan hanya untukmu, tapi untuk kami, anak-anak bangsa yang akan mewarisi negeri ini.
1: Demi kedaulatan Indonesia, amanat ini siap kami laksanakan.

Saya sebagai petani kopi Benar Meriah mengucapkan selamat kepada RRI yang dapat menyiarkan siaran Piala Dunia. Semoga RRI semakin maju.

0: Bau apa nih ya? Kok kayak bau gas ya? Apa ada yang bocor nih gasnya ya?
1: Tahukah Anda bahwa gas alam yang kita gunakan sehari-hari aslinya tidak punya aroma apapun? Aroma menyengat yang sering Anda cium saat terjadi kebocoran bukan bau asli gas, melainkan zat khusus bernama etil merkaptan yang sengaja ditambahkan agar Anda bisa mendeteksi kebocoran dengan cepat. Jadi, kalau Anda mencium bau menyengat seperti telur busuk di sekitar kompor atau tabung gas, segera matikan aliran gas, buka ventilasi, dan jauhi sumber api.

RRI Radio Piala Dunia. Wah, keren banget. Saya, Farvio Gensyah, mengucapkan selamat untuk RRI yang jadi radio resmi Piala Dunia. Buat kamu semua, jangan sampai ketinggalan nih. Dengerin secara langsung dan konten seru Piala Dunia hanya di RRI Radio.

Saudara, judi bukan sekadar permainan. Judi adalah aktivitas mempertaruhkan uang atau barang berharga pada hasil yang belum pasti dengan harapan dan keuntungan yang besar. Di Indonesia, segala bentuk perjudian dilarang keras, baik judi konvensional maupun judi online. Semuanya diatur dalam KUHP Pasal 303 dan Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana penjara dan denda berat. Tak hanya melanggar hukum, judi juga berdampak serius pada kehidupan nyata. Kecanduan judi bisa merusak kesehatan mental, menghancurkan keuangan, memicu konflik keluarga, bahkan mendorong tindakan kriminal. Ingat, judi bukan jalan keluar, tapi jalan menuju masalah baru. Jika Anda atau orang terdekat Anda mulai terjerat judi, segera cari bantuan melalui layanan kesehatan mental atau konsultasi profesional. Hentikan judi, lindungi diri, keluarga, dan masa depan kita semuanya.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum. Tahukah Anda, jika inflasi terkendali, ekonomi tetap sehat. Namun, bila terlalu tinggi, daya beli masyarakat bisa menurun. Karena itu, belanja bijak dan pantau harga kebutuhan pokok

0: RRI Radio Piala Dunia. Buhabarakan, RRI resmi jit ke radio siaran Piala Dunia. Getanya tak bangga, tadi ngesiaran langsung Piala Dunia, ba RRI Radio Kebanggaan Bangsa Getanya.
1: Judi bukan jalan keluar. Sekali menang, berkali-kali rugi. Tahukah Anda, data menunjukkan mayoritas pelaku judi justru mengalami kerugian finansial dan tekanan mental. Perjudian memicu utang, tidak ada judi yang aman. Yang ada, kerugian berkepanjangan, merusak ekonomi keluarga, dan menghancurkan masa depan.

0: Pendengar, di jantung Mexico City berdiri sebuah stadion legendaris, Stadion Azteca. Dijuluki sebagai kuil sepak bola dunia, stadion ini akan menjadi saksi pembuka Piala Dunia FIFA 2026 pada 11 Juni mendatang. Bukan sekedar stadion, tapi tempat di mana sejarah ditulis, mimpi diwujudkan, dan dunia bersorak bersama. Dari tribun yang megah hingga gemuruh penonton yang menggetarkan jiwa, Azteca bukan hanya tempat bertanding, ia adalah panggung keabadian.
1: Pernah tidak Anda memperhatikan bagian kecil di antara hidung dan bibir atas? Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara pendengar, kita ikuti cek fakta Pro 1 RRI Rimba Raya. Dari laman www.comdigi.go.id, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim adanya sejumlah tikus yang terinfeksi hantavirus disebar menggunakan truk ataupun truk kontainer. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Diketahui bahwa video tersebut merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI dengan probabilitas mencapai 99,8%. Demikian cek fakta, dan nantikan cek fakta berikutnya di Pro 1 RRI Rimba Raya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi, kami ucapkan bagi Anda pendengar yang sudah disibukkan dengan aktivitasnya di edisi akhir pekan hari ini, di edisi hari Sabtu 23 Mei 2026. Dan semoga apapun itu aktivitas Anda dapat berjalan dengan baik dan lancar tentunya. Dan salam hangat untuk Anda semua, dan tetap semangat, dan salam sehat juga untuk kita semua. Tetap bersama kami di FM 90,1 MHz, karena kami akan menemani Anda dengan program Zona Musik dan Informasi hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Barat nanti.

0: RRI Radio Piala Dunia. Alhamdulillah, RRI kini lah resmi jadi Radio Piala Dunia. Mari kita urang minang nan di wilayah Aceh Tengah, dangakan siaran langsung Piala Dunia di RRI. Radio nan membanggakan Indonesia.
1: Selamat RRI ya. Sekarang RRI sudah jadi radio resmi Piala Dunia. Jangan ketinggalan. Ayo dengarkan semua pertandingan bola dunia di RRI. RRI adalah radio kita bersama.
2: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

0: Anda masih mendengarkan 90,1 FM RRI Rimba Raya.
1: RRI Radio Piala Dunia. Sedarengku, entah kita pengen moro-moro siaran resmi Piala Dunia RRI. Hari tanoh gayo si sejuk ni ling Piala Dunia. Kin kita beweni pengenan ranya surake gole I RRI Radio Piala Dunia.
2: RRI Radio Piala Dunia, Sugeng Rauh, RRI Resmi Dados Radio Penyiar Piala Dunia. Ayo sedulur kabeh ngrungokke siaran langsung Piala Dunia, wong wonten ing RRI.
3: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satiran, Ketua Tim Siaran RRI Takengon. Untuk para pecinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai sudut pandang sepak bola, khususnya di Piala Dunia tahun 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain dari para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di Programa 1 dan Programa 2 RRI Takengon. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus perkembangannya di Pro 1 RRI Takengon frekuensi 93 FM, Pro 2 RRI Takengon 90,6 FM, dan RRI Radio Rimba Raya di frekuensi 90,1 FM. Jangan lupa ikuti perkembangan berita terbarunya di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta berbagai platform RRI lainnya. RRI, Radio Piala Dunia 2026, Radio Sepak Bola Dunia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Pada Piala Dunia 2026, jumlah peserta resmi bertambah menjadi 48 tim. Ini menjadi jumlah terbesar sepanjang sejarah Piala Dunia yang sebelumnya hanya diikuti oleh 32 negara saja. Artinya ada tambahan 16 tim baru dan lebih banyak negara memiliki kesempatan untuk tampil di panggung sepak bola dunia. Jika menengok ke belakang, Piala Dunia pertama pada tahun 1930 bahkan hanya diikuti oleh 13 tim saja. Perubahan ini menunjukkan bahwa sepak bola terus berkembang dan Piala Dunia menjadi semakin terbuka untuk seluruh dunia.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Masih bersama kami di Prosatu RRI Rimba Raya Bandar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar dari Banda Aceh, momen yang mendebarkan bagi 871,49,6 siswa pejuang kuliah di seluruh Indonesia akhirnya segera tiba. Pengumuman resmi hasil UTBK SNBT 2026 dijadwalkan meluncur serentak pada Senin 25 Mei mendatang. Bagi para peserta, hari tersebut menjadi penentu dari jerih payah belajar yang telah menguras energi selama berbulan-bulan. Ketegangan yang kian memuncak membuat pencarian mengenai link resmi pengumuman mulai melonjak drastis di internet. Untuk menghindari kendala teknis akibat lonjakan trafik di laman utama HTTPS, pengumuman SNPBMB ya, panitia telah menyiapkan puluhan link mirror resmi universitas melalui jalur alternatif berikut. Anda tetap bisa mengakses pengumuman dengan lancar tanpa khawatir server mengalami kelumpuhan. Langkah pengecekan pun dirancang sangat mudah karena peserta hanya perlu memasukkan nomor peserta UTBK dan tanggal lahir. Setelah memasukkan data tersebut ke kolom yang tersedia, klik tombol lihat hasil seleksi untuk memuat status kelulusan Anda. Header kartu berwarna biru akan muncul sebagai tanda selamat bagi peserta yang berhasil lolos ke perguruan tinggi negeri impian. Sementara itu, notifikasi berwarna merah akan menyapa peserta yang harus berlapang dada dan mencari kesempatan lewat jalur seleksi lainnya. Apapun hasil yang tertulis di layar nanti, lembar pengumuman tersebut bukanlah akhir dari perjalanan panjang masa depan Anda. Masih banyak pintu kesuksesan lain yang terbuka lebar, mulai dari seleksi mandiri hingga program beasiswa produktif. Persiapkan kuota internet dan kuatkan mental Anda untuk menyambut hari penentuan yang tinggal menghitung waktu ini. Semoga keberuntungan berpihak pada kerja keras Anda dan sampai jumpa di bangku perkuliahan tahun ini. Dan pendengar, selamat pagi masih kami ucapkan bagi Anda yang masih disibukkan dengan aktivitasnya di pagi ini dan masih kami temani Anda dengan program Zona Musik dan Informasi. Dan juga sekaligus saya Ibnu pamit undur diri, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
2: Trivia Pildun RRI.
1: Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko yang menjadi tuan rumah ajang sepak bola terbesar di dunia ini. Sebelumnya, Piala Dunia paling banyak hanya diselenggarakan oleh dua negara, seperti Korea Selatan dan Jepang pada tahun 2002. Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya turnamen ini melintasi tiga negara dengan belasan kota tuan rumah. Hal ini membuat Piala Dunia bukan hanya semakin besar, tapi juga semakin global dan menjadi simbol persatuan lewat sepak bola.
3: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
1: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

0: Pendengar RRI, euforia Piala Dunia FIFA 2026 kini semakin dekat. Dan melalui Radio Republik Indonesia, semangat itu hadir langsung di telinga Anda. Program Pesta Bola Dunia 2026 bukan hanya menyajikan skor dan statistik, tapi juga cerita, emosi, dan kebersamaan. Dari Pro 1, Pro 2, hingga Pro 4, dari siaran analog hingga digital, semua terhubung dalam satu frekuensi. Kecintaan pada sepak bola. Di tengah kesibukan, radio menjadi teman setia. Menghadirkan suasana stadion meski kita berada jauh di sana. Karena suara mampu membawa kita kemana saja.
1: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

sejarah Piala Dunia. Piala Dunia FIFA atau bahasa Inggrisnya FIFA World Cup, atau sering disebut Piala Dunia saja, adalah kompetisi

turnamen ini melibatkan babak kualifikasi yang berlangsung selama kurang lebih 3 tahun sebelum putaran final dimulai untuk menentukan tim mana yang lolos ke putaran final. Pada putaran final, sebanyak 32 tim bersaing memperebutkan gelar di tempat-tempat di negara tuan rumah selama sekitar 1 bulan. Negara tuan rumah secara otomatis lolos ke babak grup putaran final. Piala Dunia FIFA telah dijadwalkan untuk diperbanyak menjadi 48 tim mulai edisi 2026. Hingga Piala Dunia FIFA 2022, 22 turnamen telah diadakan dan total 80 tim nasional telah berkompetisi. Trofi tersebut telah dimenangkan oleh 8 tim nasional. Brazil dengan torehan 5 gelar juara adalah satu-satunya tim yang bermain di setiap edisi turnamen. Pemenang Piala Dunia lainnya adalah Jerman dan Italia dengan masing-masing 4 gelar, Argentina dengan 3 gelar, Prancis dan Uruguay masing-masing 2 gelar, serta Inggris dan Spanyol masing-masing dengan 1 gelar.

0: Pendengar RRI, euforia Piala Dunia FIFA 2026 kini semakin dekat. Dan melalui Radio Republik Indonesia, semangat itu hadir langsung di telinga Anda. Program Pesta Bola Dunia 2026 bukan hanya menyajikan skor dan statistik, tapi juga cerita, emosi, dan kebersamaan. Dari Pro 1, Pro 2, hingga Pro 4, dari siaran analog hingga digital, semua terhubung dalam satu frekuensi. Kecintaan pada sepak bola. Di tengah kesibukan, radio menjadi teman setia. Menghadirkan suasana stadion meski kita berada jauh di sana. Karena suara mampu membawa kita kemana saja.
1: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Biar penanganan bencana alam terus memanas.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
4: Bukan sekedar angka, ini adalah warisan. Lebih dari 2 dekade. Cristiano Ronaldo menaklukkan dunia dengan kerja keras, disiplin, dan mental tanpa batas. Gol demi gol tercipta, dari tendangan keras, sundulan mematikan, hingga momen yang tak terlupakan. Kini angka itu hampir sempurna. 970 gol dan hanya 30 langkah lagi menuju sejarah yang belum pernah ada sebelumnya. 1000 gol. Bukan mimpi, tapi target. Usia yang tidak muda lagi, dia masih berlari. Masih berjuang, masih mencetak gol. Karena bagi legenda, batas hanyalah ilusi. Pertanyaannya bukan apakah dia bisa, tapi kapan sejarah itu terjadi. 30 gol lagi menuju 1000 dan dunia sedang menunggu.

0: kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah, yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948. Dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada.
0: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kilowatt pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
2: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
0: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
3: Dari sini Indonesia masih ada.
0: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salamah, yang menjadi pelopor radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya radio darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
1: Republik Indonesia masih ada.
0: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar, hasil seludupan dari Malaya, digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu, padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar di Rimba Raya di frekuensi 90,1 MHz dimanapun Anda berada. Yani pacar ruaskan dari jalan Buntul Nakapai Kaca Simpa Tiga Radelong, benar meriah. Alhamdulillah pendengar, di pagi hari yang indah ini kembali mempertemukan kita dalam suasana penuh kekerapan dan kebersamaan. Semoga hari yang sedang kita jalani pendengar membawa kesehatan, rezeki yang lancar, hati yang bahagia, segala urusannya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan saya sendiri penonton yang akan temani ruang dengar Anda di pagi hari ini menuju di sore nantinya dengan berbagai sajian yang menarik pendengar, mulai dari lagu-lagu pilihan, informasi yang bisa kami sampaikan, dan tentunya suasana hangat khas era di Rimba Raya dari dataran tinggi Tanau Gayo tercinta. Dan pendengar yang sedang mendengarkan kami, yang sedang bekerja di kantor, di pasar, di kebun, kopi, ataupun di perjalanan, di rumah, ataupun yang masih menikmati secangkir kopi hangat di pagi hari ini, tetap semangat ya pendengar menjalani harinya. Jangan lupa awali semuanya dengan pikiran positif dan senyuman terbaik, karena senyum sederhana bisa menjadi energi baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Dan seperti biasa pendengar, kami akan sampaikan informasi acara yang dapat Anda ikuti. Di antaranya adalah Ruang Stabilitas dan Inklusi selama 1 jam ke depan hingga di pukul 11, dilanjutkan dengan Warta Berita Olahraga di RRI Pro 3 Jakarta. Setelahnya kembali kita ke RRI Rimba Raya untuk kami hadirkan informasi dan juga lagu-lagu yang bisa kami putarkan hingga di pukul 12. Yang dimana di pukul 12 ada lintas informasi dan juga informasi untuk ajaran juhur untuk wilayah Kabupaten Benar, Periah dan sekitarnya. Hadir juga musik tradisional dan budaya yang kami hadirkan selama 30 menit ke depan. Dan setelahnya lagu-lagu religi dan juga pilar-pilar islami sembari kita menunggu ajaran juhur tiba. Sampai di pukul 13 waktu Indonesia bagian barat. Di pukul 13 seperti biasa warta berita daerah atau kebersoni kita akan ikuti bersama, dan prodangdut-dangdut adalah kami akan putarkan untuk pendengar kami. Putarkan lagu-lagu dangdut yang bisa Anda nikmati hingga di pukul 15 waktu Indonesia bagian barat. Dan tidak lupa juga ada cek fakta yang bisa kami sampaikan di setelah prodangdut di pukul 14. Dan pendengar dimanapun Anda berada, demikian untuk beberapa cara yang bisa Anda nikmati selama 5 jam ke depan. Dan semoga Anda terhibur dan semoga Anda menikmati acara yang kami bawakan di edisi Sabtu weekend ini di tanggal 23 Mei tahun 2026. Dan baiklah pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi dan selamat datang di acara Ruang Disabilitas dan Inklusi. Kami 60 menit ke depan akan sampaikan informasi-informasi yang menarik ke ruang lingkar Anda mengenai ruang disabilitas. Dan tentunya kami sajikan dengan lagu-lagu yang menarik, tentunya lagu-lagu pop Indonesia yang kami akan putarkan saat lagi untuk pendengar hingga di pukul 11 waktu Indonesia bagian barat. Kami dari studio mengucapkan selamat menikmati dan selamat mendengarkan.

0: batang dulu.
1: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
0: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
1: Deh, egois. Asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.

Pendengar di manapun Anda berada, kami ucapkan selamat pagi menjelang siang, di Rimba Raya di manapun Anda berada. Kami hadirkan Ruang Disabilitas dan Inklusi dengan tema Harapan dalam Pendidikan Inklusi. Pendengar, sering kali kita lupa bagi sebagian teman-teman kita pendengar, bangku kelas itu punya tantangan yang berbeda. Dan itulah kenapa kami sampaikan dan kami bedah sebuah tema yang penuh dengan energi baik. Seperti yang kami sampaikan temanya sebelumnya adalah harapan dalam pendidikan inklusi. Dan pendengar, kami sampaikan informasi-informasi mengenai tema yang kami sebutkan di awal. Dan langsung saja kami sampaikan mengenai pendidikan inklusi bukan sekedar mendapatkan anak berkebutuhan khusus atau APK di sekolah reguler, melainkan sebuah transformasi besar dalam sistem pendidikan. Dan ada beberapa uraian yang sangat mendalam mengenai harapan-harapan utama dalam pendidikan inklusi. Yang pertama adalah perubahan paradigma masyarakat dan pendidik. Harapan terbesar adalah hilangnya stigma negatif terhadap penyandang disabilitas. Pendidikan inklusi diharapkan mampu mengubah pandangan bahwa perbedaan adalah hambatan menjadi pandangan bahwa keragaman adalah kekayaan. Guru diharapkan tidak lagi merasa terbebani dengan kehadiran ABK, melainkan melihatnya sebagai peluang untuk mengasah kreativitas dalam mengajar. Yang kedua adalah kurikulum yang fleksibel dan adaptif. Sistem pendidikan inklusi diharapkan mampu menghadirkan kurikulum yang bisa menjemput kemampuan anak dan bukan sebaliknya. Akomodasi misalnya, adanya penyesuaian cara menyampaikan materi, misal penggunaan audio untuk tunanetra. Bisa juga penyesuaian standar kelulusan sesuai dengan batas kemampuan maksimal masing-masing anak. Yang ketiga adalah pembangunan lingkungan yang empati atau bebas perundungan. Salah satu harapan krusial adalah terciptanya ekosistem sekolah yang aman secara emosional. Siswa reguler diharapkan belajar berempati, membantu sesama dan memahami bahwa setiap orang unik. Ini adalah bekal karakter yang sangat kuat untuk kehidupan bermasyarakat yang nantinya agar tidak terjadi diskriminasi di masa depan. Pendengar, ada tiga jenis lainnya yang bisa kami sampaikan. Tapi sebelum itu, lagu-lagu berikut kami putarkan sebelum kami sampaikan informasi berikut ini.

0: Kabupaten Gayolos dikenal sebagai daerah ladang ganja. Tapi sejarah telah berubah. Berkat kerjasama BNN, pemerintah dan masyarakat, warga Gayolos kini beralih dari menanam ganja menjadi menanam kopi. Seperti disampaikan Kepala BNN Republik Indonesia, Komjen Pol Dr. Suyudi Aryo Seto.
1: Berhasil mengajak warga setempat Gayolos yang tadinya mereka ini menanam ganja. Nah, kita berikan pemahaman dan pelatihan masyarakat setempat mau menanam kopi di atas bekas lahan ganja.
0: Kopi Gayo yang harum dan mendunia bukan hanya membawa kesejahteraan bagi petani, tetapi juga membantu pemerintah meningkatkan pendapatan asli daerah. Menjauhi narkoba berarti membuka jalan menuju masa depan yang lebih cerah.
2: RRI, Radio Piala Dunia. Sedarangku, entah kita pengen moro-moro, siaran resmi Piala Dunia RRI. Hari tanoh gayo si sejuk ni, ling Piala Dunia. Kin kita bewe ni, pengenan ranya surake, gole, RRI, Radio Piala Dunia.
3: Ah, teman.

Baik, pendengar di mana Anda berada, masih dengan Ruang Disabilitas dan Inklusi. Dan pendengar, kami sampaikan kembali informasi yang kami sampaikan sebelumnya dengan tema harapan dalam pendidikan inklusi. Sebelumnya sudah tiga jenis yang sudah kami sampaikan, tinggal tiga jenis lagi yang bisa kami sampaikan. Kali ini mengenai dukungan fasilitas dan guru pendamping khusus atau GPK. Harapannya sendiri adalah mendengar adanya pemerataan akses seperti di sekolah yang memiliki RAM atau jalur kursi roda, guiding block, dan toilet aksesibel. Nah, berikutnya adalah setiap sekolah inklusi diharapkan juga memiliki guru pendamping khusus yang kompeten yang sangat membantu guru kelas dalam menangani kebutuhan spesifik siswa. Kementerian dan masa depan anak adalah berikutnya pendengar. Tujuannya jangka panjang adalah agar anak-anak berkebutuhan khusus bisa hidup mandiri, memiliki keterampilan kerja, dan berkontribusi dalam masyarakat. Pendidikan inklusi menjadi jembatan agar mereka tidak terisolasi dan siap menghadapi dunia nyata setelah lulus sekolah. Dan yang terakhir adalah kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan pemerintah. Harapannya sendiri, pendidikan inklusi tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah semata, dibutuhkan dukungan regulasi dari pemerintah seperti anggaran dan pelatihan guru, serta penerimaan dan keterlibatan aktif orang tua dalam mendukung proses belajar anak di rumah. Pendidikan inklusi yang ideal adalah ketika anak apapun kondisinya merasa diterima, dihargai, dan memiliki akses penuh untuk berkembang. Dan pendengar, kami sudah sampaikan 6 jenis yang bisa kami sampaikan untuk pendengar dengan tema harapan dan pendidikan inklusi di acara Ruang Disabilitas dan Inklusi. Nah, pendengar, di mana pun Anda berada, karena masih panjang waktunya, kami putarkan lagu-lagu berikut ini sambil kita menunggu warta berita olahraga yang disiarkan di RRI Pro 3 Jakarta.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satiran, ketua tim siaran RRI Talking On. Untuk para pecinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai sudut pandang sepak bola, khususnya di Piala Dunia tahun 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain dari para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di Programa 1 dan Programa 2 RRI Talking On. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus perkembangannya di Pro 1 RRI Talking On frekuensi 93 FM, Pro 2 RRI Talking On 90,6 FM, dan RRI Radio Rimba Raya di frekuensi 90,1 FM. Jangan lupa ikuti perkembangan berita terbarunya di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta berbagai platform.

RRI lainnya. RRI, Radio Piala Dunia 2026, Radio Sepak Bola Dunia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar di mana pun Anda berada, sekali lagi kami informasikan ke ruang negara Anda. Nantikan di pukul 11 waktu Indonesia bagian barat informasi mengenai dunia olahraga dari dalam maupun di luar negeri. Kita saat lagi akan ikuti di RRI Pro 3 Jakarta. Dan untuk ruang disabilitas dan inklusi kami tutup sampai sini pendengar karena waktu kita di acara ini tinggal sedikit lagi pendengar, tersisa tinggal 6 menit lagi. Nah pendengar, janganlah bersedih karena untuk acara ruang disabilitas dan inklusi bisa Anda ikuti kembali di pukul 10 sampai pukul 11 waktu Indonesia bagian barat, tentunya di Sabtu depan. Dan kami ucapkan kembali terima kasih untuk pendengar yang sudah mendengarkan kami di acara ruang disabilitas dan inklusi dari awal sampai akhir. Dan pendengar, kita nantikan warta berita olahraga yang disiarkan di RRI Pro 3 Jakarta. Selamat menikmati dan selamat mendengarkan.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Lens juara Piala Prancis 2025-2026 setelah mengalahkan Nice. Pembalap Mercedes George Russell merebut posisi pertama pada kualifikasi balapan sprint F1 GP Kanada 2026. 350 pecatur bersaing dalam turnamen JAPFA Fight Raid 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Gol bunuh diri Pietro Comuso menjadikan antara Fiorentina dengan Atalanta berakhir imbang dalam laga pamungkas Liga Italia Serie A dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Fiorentina mengakhiri Serie A Italia musim 2025-2026 dengan berbagi poin bersama Atalanta. Kedua klub bermain seimbang satu sama dalam laga pamungkas pekan ke-38 di Stadio Artemio Franchi, Florence, dini hari tadi. Tidak ada banyak tekanan pada kedua tim, dengan Fiorentina telah dipastikan terhindar dari ancaman degradasi, dan Atalanta dipastikan finish di posisi ketujuh sekaligus mengamankan tiket menuju Liga Konferensi Eropa musim depan. Tim tamu Atalanta menunjukkan niat untuk mengakhiri musim dengan kuat lewat serangan bertubi-tubi ke gawang yang dijaga kiper Oliver Christensen. Namun, justru Fiorentina lah yang memecah kebuntuan gol lewat tendangan Roberto Piccoli pada menit ke-39. Christensen kembali diuji setelah babak kedua dimulai, dan ia berhasil menepis upaya Ahanor sebelum ia bergegas keluar untuk memblokir upaya keras David Zappacosta. Ia juga berhasil menepis tendangan Kamaldin Sulemana. Akan tetapi, upaya Christensen dalam menjaga gawang sepanjang pertandingan pupus setelah bek Fiorentina Pietro Comuso mencetak gol bunuh diri dengan membelokkan umpan silang rendah Zappacosta ke gawangnya sendiri, mengakhiri pertandingan dengan hasil imbang. Selesai pertandingan, manajer klub Fiorentina Paolo Fanoli mengatakan bahwa ia memaklumi kesalahan fatal dari Pietro tersebut.
2: Nella vita si passano gli anni bui. E negli anni bui.
1: Dalam hidup kita pasti melewati masa-masa sulit, dan justru di masa-masa itulah kita tumbuh. Menurut saya, Pietro memiliki potensi dan pasar telah membuktikannya musim panas ini. Mungkin dia datang terlalu cepat untuk menunjukkan kemampuannya yang memang wajar, tapi seperti yang saya katakan, kita tumbuh di masa-masa sulit. Saya pikir ia dipanggil ke tim nasional. Jadi itu berarti dia adalah prospek yang penting. Saya pikir dia adalah pemain yang penting. Di masa-masa sulit, terkadang kamu sudah berusaha tampil terbaik, tapi hal-hal seperti ini muncul. Pietro selalu fokus. Dia selalu ingin berkembang, dan saya pikir dia memiliki masa depan yang cerah di depannya. Sementara manajer klub Atalanta, Raffaele Palladino, menyampaikan bahwa Atalanta tidak pantas mengakhiri musim dengan kekalahan. Kami tidak pantas mengakhiri musim ini dengan kekalahan. Saya meminta para pemain untuk memberikan yang terbaik hingga detik-detik terakhir. Bahkan hari ini, para pemain telah memberikan segalanya. Ini adalah pertandingan di mana kami tidak mencetak gol. Tetapi tujuannya adalah untuk menghormati seragam ini, memberikan segalanya, berjuang habis-habisan hingga akhir dengan rasa hormat yang besar kepada para pendukung kami, kepada klub kami, kepada diri kami sendiri, dan kepada semua orang. Saya pikir para pemain berjuang hingga akhir dan pantas mendapatkan hasil imbang dalam pertandingan ini. Atas hasil ini, Atalanta memastikan finish di posisi ketujuh klasemen dengan 59 poin. Sementara Fiorentina dipastikan finish di posisi ke-14 dengan 42 poin dan terhindar dari ancaman degradasi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke Prancis. Lens menjuarai Piala Prancis setelah menekuk Nice dengan skor 3-1 pada partai final di Stadion Stade de France, Paris. Pada pertandingan ini, Lens mengemas kemenangan berkat gol Florian Thauvin, Odson Edward, dan Abdullah Sima. Sedangkan Nice sempat memperkecil ketertinggalan melalui Jibril Koulibaly. Ini merupakan gelar Piala Prancis pertama Lens sepanjang sejarah setelah sebelumnya sebanyak 3 kali menjadi juara kedua pada edisi 1948, 1975, dan 1998. Di sisi lain, ini merupakan kekalahan ketiga Nice di final Piala Prancis setelah takluk pada edisi 1978 dan 2022. Sedangkan sebelumnya mereka pernah menjadi juara pada 1952, 1954, dan 1997.

0: Berikut kami hadirkan serba serbi Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi Meksiko setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986. Meksiko bukan tim baru di Piala Dunia. Tahun ini menjadi penampilan mereka yang ke-18 di turnamen terbesar sepak bola dunia. Kita simak selengkapnya dalam bedah tim berikut ini.
1: Bayangin, jadi negara pertama dalam sejarah yang jadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Gimana rasanya ya?
2: Inilah bedah tim sepak bola bersama Pro 3 RRI. Saya Tembo Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko.
1: Gitu dong. Piala Dunia 2026 bakal jadi momen bersejarah El Tricolor.
2: Waduh, kasih.
1: Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
2: Ya, anggota zona CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali, dan kalah 28 kali. Meksiko juga udah nyetak 60 gol dan kebobolan 101 gol.
1: Sekarang, dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
2: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia, yaitu 19 pertandingan.
1: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
2: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
1: Meksiko tergabung di grup A bersama Afrika Selatan, wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang lolos terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
2: Bagaimana bedah tim kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

informasi dari olahraga tenis. Petenis Indonesia Aldila Sutiaji bersama Vera Fornalineva meraih posisi runner-up ganda Maroko Open 2026. Pasangan unggulan pertama itu kalah dari Magali Kempen dan Yudis Chong dengan skor 3-6, 6-2, dan 6-10 pada laga final di Club de Chemino malam tadi. Aldila dan Vera sempat tertinggal setelah kehilangan set pembuka akibat permainan efektif lawan. Namun pasangan Indonesia-Rusia itu bangkit pada set kedua dan memaksakan pertandingan berlanjut ke super tiebreak. Pada set penentuan, pertandingan berlangsung ketat, namun Kempen dan Chong berhasil mengamankan kemenangan. Meski gagal meraih gelar, hasil tersebut menjadi pencapaian terbaik Aldila sepanjang musim 2026, sekaligus menambah catatan final WTA Tour dalam karirnya.

0: Ini dari ajang balap Formula One. Pembalap Mercedes George Russell mencatatkan waktu tercepat pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Giving it everything, can he join his teammate on the front row? The answer is yes, crucial lap.
2: Pembalap Mercedes George Russell merebut pole position pada kualifikasi sprint Formula One Grand Prix Kanada di sirkuit Gilles Villeneuve Montreal dini hari tadi. Russell mencatatkan waktu tercepat 1 menit 12,965 detik atau unggul 0,068 detik atas rekan setimnya Kimi Antonelli di posisi kedua. Pembalap Inggris itu bangkit setelah menjalani akhir pekan yang sulit di Miami awal bulan ini. Ia kembali menunjukkan kecepatannya di lintasan yang juga memberinya kemenangan musim lalu. Usai sesi kualifikasi, Russell menyambut positif paket pengembangan terbaru Mercedes yang membantu mobil tampil maksimal di sirkuit ini.
3: Rasanya luar biasa. Tim telah melakukan pekerjaan yang hebat untuk mempercepat hadirnya paket pengembangan ini. Kami melihat di Miami bahwa McLaren sangat dekat dan Ferrari juga tidak jauh tertinggal. Namun di sirkuit ini, mobil kami benar-benar tampil maksimal. Saya senang bisa menggunakan paket ini dan kembali berada di posisi pertama. Sudah cukup lama, tetapi fokus utama kami tetap balapan sprint besok.
2: Sementara itu, juara dunia bertahan Lando Norris menempati posisi ketiga dan menjadi penantang terdekat duo Mercedes di barisan terdepan. Norris mengaku hasil tersebut menjadi kejutan menyenangkan setelah McLaren sempat kesulitan dan kehilangan kepercayaan diri pada sesi latihan bebas pertama. Usai sesi kualifikasi, Norris mengaku senang dengan hasil kerja keras timnya yang membawa perkembangan positif bagi performa mobilnya.
4: Very good result actually.
3: Hasil ini sangat bagus, bahkan menjadi kejutan yang menyenangkan. Setelah sesi pagi, kami sempat khawatir karena tertinggal cukup jauh dan kurang percaya diri dengan mobil. Namun, kami melakukan beberapa penyesuaian dan perubahan yang ternyata memberikan peningkatan performa yang baik. Saya senang dengan hasil ini. Putaran saya sebenarnya belum sempurna dan masih bisa lebih cepat. Tetapi ketika melihat selisih waktu dengan para pembalap di depan, jaraknya tidak terlalu jauh. Ini merupakan pengembangan yang positif dan saya bangga kepada tim karena mampu melakukan pekerjaan yang sangat baik.
2: Balapan Sprint GP Kanada akan digelar malam ini dengan total sebanyak 23 putaran. Persaingan sengit diprediksi akan terjadi di barisan depan dengan Mercedes yang akan memulai balapan dari posisi 1 dan 2 disusul duo McLaren dan Ferrari yang dipastikan akan memberi tekanan kuat sejak awal perlombaan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Oman dan Mozambik akan menjadi salah satu uji coba yang baik bagi Timnas Indonesia. Hal ini disampaikan oleh pelatih kepala Timnas Indonesia, John Herdman, kemarin di Stadion Madya Senayan, Jakarta. Menurut Herdman, hingga saat ini pihaknya belum memperoleh banyak informasi mengenai kedua tim. Hal ini menurut Herdman akan membuat anak asuhnya bekerja keras layaknya turnamen resmi saat menjalani uji coba dengan kedua tim.
1: Saya rasa Oman akan menjadi kesempatan yang baik untuk kami. Kami membutuhkan tim yang berada di pot 1 atau pot 2 pada Piala Asia nanti. Itu adalah tugas yang cukup krusial bagi PSSI dan mereka melakukannya dengan baik. Ini sangat penting. Sementara Mozambik, mereka adalah salah satu tim yang penuh kejutan. Saat Anda berada di dalam kompetisi, Anda akan memiliki rencana yang sudah disusun. Sayangnya, tidak semua rencana berjalan sesuai yang diinginkan. Tim yang diharapkan bisa lolos dari fase grup, bisa saja kalah dan harus melawan tim lainnya. Dan Mozambik akan memberikan kami ujian itu. Kami belum banyak mempelajari mereka, tapi tim ini memiliki para pemain yang atletis dan memiliki kemampuan transisi yang baik. Mereka akan memainkan zona pertahanan rendah, sebagaimana yang kami perkirakan di Piala Asia. Jadi ini akan menjadi uji coba yang baik bagi kami, karena belum banyak informasi yang kami miliki mengenai kedua tim ini. Jadi kami harus beradaptasi dengan cepat, seperti menjalani turnamen.
0: Timnas Indonesia akan menghadapi Oman dan Mozambik pada jeda FIFA Matchday Juni mendatang. Pertandingan pertama menghadapi Oman akan dihelat pada Jumat 5 Juni 2026. Sedangkan partai menghadapi Mozambik akan berlangsung 4 hari setelahnya dan kedua pertandingan akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

0: Pendengar Eagle, Kadek Agung membawa Bali United meraih kemenangan 1-0 atas Dewa United Banten FC pada laga penutup Super League 2025-2026 di Banten International Stadium kemarin. Kemenangan tersebut menjadi penutup manis serdadu tridatu usai menjalani persaingan ketat sepanjang musim ini. Laporan Oscar Robert.
1: Pertandingan terakhir di musim, semua pemain ingin memenangkan dan menutup musim ini dengan kemenangan.
2: Bali United sukses menutup kompetisi Super League 2025-2026 dengan kemenangan usai menundukkan Dewa United dengan skor 1-0 di Banten International Stadium. Gol tunggal kemenangan serdadu tridatu dicetak Kade Agung melalui sundulan pada menit ke-42 setelah berhasil memanfaatkan umpan lambung Tapi Yechida. Hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada tambahan gol tercipta dan Bali United memastikan membawa pulang 3 poin dari kandang Dewa United. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengaku puas dengan performa timnya pada pertandingan penutup musim ini. Menurutnya, para pemain mampu menjalankan pola permainan dengan baik dan menunjukkan perkembangan positif sepanjang kompetisi.
3: What you can see is that two teams play together against each other with
4: Jadi positif menyampaikan bahwa hari ini Bali dan Dewa sosok yang bagus, mentor yang bagus. Kedua tim memainkan bola yang memberikan peluang masing-masing. Kemudian di babak kedua, kita hampir bisa ditambah tambahan dari Yachi. Terus kemudian di bidang pertandingan, Dewa United memasukkan pemain untuk melakukan crossing yang tidak terlalu serius. Cuman kalau berlanjut di tempat yang pas, terus sedikit membuat kita agak deg-degan juga. Tetapi setidaknya untuk ini mengatakan bahwa hari ini Vietnam bisa
3: I'm glad that we played last match against Dewa because it's a good level and we win. That's very good.
2: Sementara itu, pemain Bali United Kade Agung mengatakan kemenangan di laga terakhir musim ini menjadi hasil dari kerja keras seluruh pemain sejak awal kompetisi. Ia menyebut seluruh skuad memiliki tekad untuk menutup musim dengan kemenangan.
1: Terima kasih. Tentunya semua pemain sangat bekerja keras dari awal musim dan sekarang pertandingan terakhir musim. Semua pemain ingin memenangkan dan menutup musim ini dengan kemenangan. Jadi saya sangat bersyukur sebagai pemain.
2: Dengan kemenangan tersebut, Bali United menutup musim kompetisi Super League 2025-2026 dengan raihan 51 poin, hasil dari 14 kemenangan, 9 kali imbang, dan 11 kekalahan. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert melaporkan.

0: Pendengar RRI, 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya seperti Australia, Italia, dan Uzbekistan resmi bersaing di turnamen catur Java Fight Raid 2026. Laporan Indra Virgiantara.
1: Turnamen catur bertajuk Java Federated 2026 resmi bergulir di The Tavia Heritage Hotel Jakarta kemarin. Turnamen ini diikuti 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya seperti Australia, Italia, Jepang, Uzbekistan, dan Singapura. Direktur Corporate Affairs PT Java, Rahmat Indrajaya mengungkapkan, kerjasama dengan PB Percasi untuk memajukan catur di tanah air sudah terjalin lama. Para pecatur diharapkan bisa memanfaatkan turnamen ini dengan baik untuk meningkatkan Elo rating mereka.
2: Penting sekali untuk menaikkan Elo rating para pecatur kita. Karena seperti katakan juga sekarang kan, sebenarnya kan pecatur kita ini harus banyak bertanding di luar negeri ini. Tapi karena kan biaya sekarang semua naik, semua mahal, jadi kami harapan kami sih turnamen kali ini juga harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk para pecatur dapat menaikkan elo ratingnya, agar supaya lebih kedepannya lebih di luar negeri dan juga lebih dapat berbicara lah untuk kita. Harapan kedepannya tentunya akan lebih banyak lagi para peserta yang ikut dalam turnamen seperti ini.
1: Sementara itu, Ketua Panitia Turnamen Java Federated 2026, Henry Hendratno, sangat mengapresiasi kerjasama dengan PT Java selama ini. Kerjasama ini menurut Henry sangat mendukung percepatan pembinaan catur di Indonesia.
3: Tentu saja dukungan dari PT Java sangat berarti sekali bagi PB Percasi, bahkan hubungan yang harmonis berkesinambungan sudah terjalin 26 tahun. Jadi kami menghargai hubungan ini. Dan tentu kalau tanpa Java, pembinaan pasti enggak secepat ini untuk catur Indonesia.
1: Turnamen catur Java Federated 2026 berlangsung dari tanggal 22 Mei hingga 26 Mei 2026. Turnamen ini memainkan catur standar dengan 9 babak dengan total hadiah Rp180 juta. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

Baik, pendengar di mana pun Anda berada, demikian untuk warta berita olahraga yang sudah kita ikuti dan dengarkan informasi-informasi mengenai dunia olahraga dari dalam maupun di luar negeri di RRI Pro 3 Jakarta. Dan pendengar, kembali kita ke RRI Rimba Raya. Pendengar di mana pun Anda berada, sampai pada pukul 12 waktu Indonesia bagian barat, kami hadirkan kembali dengan lagu-lagu pop Indonesia dan informasi yang bisa kami sampaikan ke warga negara Anda di siang hari ini. Dan masih dengan saya sendiri, penawar yang masih temani warga negara Anda di frekuensi 90,1 MHz hingga nantinya di pukul 15 waktu Indonesia bagian barat. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya.

0: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Pendengar dimanapun Anda berada, kami sampaikan informasi di siang hari ini sebelum lintas informasi kami sampaikan di pukul 12. Mengenai PLN pulihkan bertahap kelistrikan Sumatera pasca gangguan transmisi. PT PLN Persero memulihkan bertahap kelistrikan Sumatera pasca gangguan transmisi Muara Bungo Sungai Rombai Jambi sejak Jumat Sabtu di pukul 10 waktu Indonesia Bagian Barat, lebih dari 8,3 juta pelanggan kembali menikmati pasokan listrik hingga di hari ini. PLN mencatat sebanyak 13,1 juta pelanggan sebelumnya terdampak gangguan sistem transmisi kelistrikan Sumatera regional. Pemulihan simultan dilakukan melalui jaringan transmisi, gardu induk, dan pembangkit wilayah terdampak Sumatera bertahap. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo menyampaikan gangguan pertama terdeteksi di Jumat.

disalurkan kembali dari total 5.334 MW terdampak sebelumnya, sehingga sebanyak 8.351.670 pelanggan terdapat juga kembali mendapatkan pasokan listrik. PLN pendengar terus berkoordinasi bersama Kementerian SDM, pemerintah daerah, dan aparat terkait selama pemulihan berlangsung. Seluruh upaya pemulihan difokuskan mempercepat normalisasi pasokan listrik masyarakat dengan menjaga keandalan sistem nasional.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara,

0: Saatnya Anda dengarkan Lintas Informasi RRI Rimba Raya.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sudah di pukul 12 waktu Indonesia bagian barat. Mari kami sampaikan satu informasi terkini di Lintas Informasi di RRI Pro 1 Rimba Raya. Kunjungan wisatawan ke Kabupaten Aceh Tengah mulai menunjukkan peningkatan dalam beberapa waktu terakhir pasca bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah tersebut. Kepala Dinas Pariwisata Aceh Tengah Erwin Pratama SSTP Messi mengatakan sejumlah destinasi wisata kini kembali aktif dan mulai ramai dikunjungi wisatawan, terutama kawasan wisata di Danau Lutawar. Selain objek wisata, berbagai fasilitas penunjang seperti hotel, peringatan penginapan maksud kami, kopi shop, dan tempat kuliner juga tetap tersedia untuk melayani pengunjung yang datang menikmati suasana dataran tinggi Tanah Gayu. Menurut RW, wisatawan dari berbagai daerah sudah mulai berdatangan meski jumlahnya belum sepenuhnya kembali normal. Kunjungan wisatawan ke Kabupaten Aceh Tengah mulai menunjukkan peningkatan dalam beberapa waktu terakhir pasca bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah tersebut. Kepala Dinas Pariwisata Aceh Tengah, Erwin Pratama CSTP MSI, mengatakan sejumlah destinasi wisata kini kembali aktif dan mulai ramai dikunjungi wisatawan, terutama kawasan wisata di Danau Lutawar. Selain objek wisata, berbagai fasilitas penunjang sudah tersedia di dataran tinggi Tanah Gayu. Menurut Erwin sendiri, wisatawan dari berbagai daerah sudah mulai berdatangan meski jumlahnya belum sepenuhnya kembali normal. Dan pendengar dimanapun Anda berada, informasi terkini Lintas Informasi kami sudah sampaikan di pukul 12 dan Anda bisa dengarkan Lintas Informasi di pukul 15 di sore hari nanti di RRI Pro 1 Rimba Raya, frekuensi 90,1 MHz.
0: Demikian Lintas Informasi RRI Rimba Raya.
1: Pendengar di manapun Anda berada yang masih setia bersama kami di frekuensi 90,1 MHz. Kami sampaikan informasi ajaran zuhur wilayah Kabupaten Benar Meriah dan sekitarnya tersisa tinggal 32 menit lagi pendengar. Ya, di mana ada di pukul 12 lewat 33 menit waktu Indonesia bagian barat. Sembari kita menunggu ajaran zuhur, kami hadirkan acara musik tradisional dan budaya yang kami akan bawakan ke mendengar Anda di siang hari ini. Dengan sejumlah informasi yang kami sudah persiapkan sebelumnya untuk pendengar dan tentunya masih dengan lagu-lagu pop Indonesia, jadi tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Rimba Raya. Untuk mengawali jumpa kita di acara ini pendengar, lagunya dari Ungu dengan judul Seperti Bintang kami akan putarkan ke ruang dengar Anda. Selamat menikmati.

0: Kabupaten Gayolus dikenal sebagai daerah ladang ganja. Tapi sejarah telah berubah. Berkat kerjasama BNN, pemerintah dan masyarakat, warga Gayolus kini beralih dari menanam ganja menjadi menanam kopi. Seperti disampaikan Kepala BNN Republik Indonesia, Komjen Pol Dr. Suyudi Aryo Seto.
1: Berhasil mengajak warga setempat Gayolus yang tadinya mereka ini menanam ganja. Nah, kita berikan pemahaman dan pelatihan masyarakat setempat mau menanam kopi di atas bekas lahan ganja.
0: Kopi Gayo yang harum dan mendunia bukan hanya membawa kesejahteraan bagi petani, tetapi juga membantu pemerintah meningkatkan pendapatan asli daerah. Menjauhi narkoba berarti membuka jalan menuju masa depan yang lebih cerah.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, musik tradisional dan budaya kami hadirkan informasinya untuk pendengar. Dengan temanya sendiri, nostalgia nada lama, yaitu cara sempurna untuk kembali menostalgia pendengar melalui lantunan musik lawas. Dan berbagai lagu pop, tembang kenangan 80-an hingga hits 50-an yang siap menemani momen santai pendengar. Mulai datar putar dan referensi seperti tambang kenangan klasik yang bisa kita dengarkan mendengar lagu-lagu legendaris seperti Quest Plus, Pamres, hingga Ebit GAD. Dan untuk pop dan rock lawas 50-an pendengar, kita bisa mendengarkan Nicky Ardalia yang dikenal sebagai sang bintang kehidupan dengan lagu-lagu hitsnya pendengar. Ada juga Betaria Sonata, Pina Panduwinata, dan Nicky Astria, yaitu salah satu lady rocker terbaik Indonesia pada masanya pendengar yang mempopulerkan musik rock di radio-radio. Di era 90 pendengar, yaitu era bandnya rock and slow rock, yaitu kita bisa mendengarkan Iwan Fals, yaitu maestro musik Indonesia dengan lagu-lagu seperti Kemesraan Yang Terlupakan ya, dan Bento. Ada juga dari Melayu, slow rock, seperti Suci Daun Debu dan Iklim atau Isabella pendengar dari Source, tetap menjadi favorit di ruang karaoke. Dan untuk tahun 2000-an awal pendengar, kita bisa mendengarkan lagu-lagu yang legendaris seperti Dewa 19 yang pernah tampil di radio-radio pendengar, Cileon 7 dan juga Peter Pan pendengar. Seperti Bintang di Surga menjadi salah satu lagu yang paling bekas di era ini pendengar. Dan Peter Pan pendengar yang sekarang dikenal sebagai Noah. Dan lagu-lagu di 2000-an awal pendengar, lagu-lagu ini seringkali dianggap sebagai lawas modern yang masih didengarkan hingga saat ini. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami sudah sampaikan informasinya di acara musik tradisional dan budaya. Dan informasi tersebut menjadi informasi terakhir di siang hari ini dan semoga informasi tersebut bermanfaat dan terhibur dengan apa yang kami sampaikan sebelumnya untuk pendengar. Dan baiklah, lagu-lagu berikut sebagai lagu-lagu terakhir di musik tradisional dan budaya sebelum kami hadirkan lagu-lagu religi. Sambil kita menunggu juga kemenangan Jahan Juhur, Tubilaya, Kabupaten Benar Meriah dan sekitarnya. Selamat menikmati.

Pendengar di mana pun Anda berada, kembali kami sampaikan informasi untuk kajian juhur untuk wilayah Kabupaten Benar, Meriah, dan sekitarnya. Tersisa tinggal 8 menit lagi, yaitu di pukul 12.33 menit waktu Indonesia Bagian Barat. Mari kita dengarkan satu lagu religi berikut ini, pendengar, sebelum kita menunggu ajaan juhur tiba.

Baik pendengar, di mana pun Anda berada, saat lagi kita akan dengarkan kepada kaca Juhur, wilayah kabupaten Munar, meriah dan sekitarnya. Kami dari studio mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat Juhur, dan semoga pendengar yang kita kerjakan dan apa yang kita lakukan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Allah.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir, hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya, karena dia tidak pernah bisa berkata cukup.
2: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

Baik pendengar di para penunda berada, 2 menit lagi pendengar. Kita akan dengarkan warta berita daerah Toko Bersoni. Kita akan dengarkan informasi-informasi singkat di hari Pro 1 Tekingon sebelum kami hadirkan nantinya Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Baik, mendengar gini jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan saat lagi kita akan ikuti ke Barcelona untuk edisi siang ini, Sabtu 23 Mei 2026. Selamat siang dan selamat mengikuti.

0: Keber Serloni, menyawahni Keber Iwan Lau si Serloni. Berita terkini Ari Tembuni Tanoh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari Jalan Abdul Wahab Puluh Kuning RRI Takengan menyawahkan Keber Serloni. Terlo Sabtu tanggal 23 Mei 2026. Saudara, inilah Keber Serloni selengkapnya. Hutan rusak di Aceh Tengah pasca bencana akhir November 2025 lalu olok pedi mukhawatiran. Berikut informasi selengkapnya.
2: Hutan rusak di Aceh Tengah pasca bencana akhir November 2025 silalu olok pedi mukhawatiran. Didasari dari data Ayuni Isawahan Komunitas Lingkungan Gayo Environmental Konservasi GEC, luas hutan di wilayah ini berkurang sekitar 17,4% atau hampir 7.000 hektar. Ini Isawahan Salwa Apniola Ari Biodiversity and Forest GEC KLH Gayo One Program Go Green Pro 1 RRI Takengan Sabtu 16 Mei 2026. Iprene kondisi oya menjadi pengingat serius bahwa uteni ngerusak akibati kena merah banjir, longsor, rum cuaca germenentu i wilayah Gayo. Ari hampir 7.000 hektar hutan simosopni kene sekitar 5.500 hektar rusak akibat faktor alam pasca bencana. Sementara sekitar 1.500 hektar ni ikarenan penebangan hutan guna kenak. Hutan ni kene olok penting fungsi kin toni kuyu jero simuhasilan oksigen si berguna kin kita juga. Kin mengemas niweh, imisal neuteni lagu spon kul mampu munahan weh ketenti kul alirani ku pemukiman warga. Hutan rusak si terjadi selama ini kena menyebabkan perubahan iklim, sehingga mosop kemampuan wan mujege keseimbangan ekosistem. Selain membahas dampak kerusakan hutan, GEC juga memperkenalkan program konservasi Magnolia Bakhami, kayu langka Aceh siseni ngegerara. Program ayaran forum pohon langka Indonesia melalui pembibitan ribuan ini kayu langka i kawasan hutan Gayo. Iharapannya ku masyarakat ni kuna kati bertani siramah lingkungan agung menyuan kupi lede itoyo ni kayu pelongohan. Mujaga hutan ni itegasane numa tugas pemerintah rum komunitas lingkungan pelin, tapi juga tanggung jawab te moro-moro. Mahayani ari RRI Takengan munyawah ni Keber Serloni.
1: Pendengar, Bupati Aceh Tengah Hailioga munyawah ni pentingi BNN Kabupaten dibentuk ISIN karena mengingat Aceh Tengah saya ini menjadi daerah tujuan wisata i Provinsi Aceh.
2: Bupati Aceh Tengah Hailioga munyawahni pentingnya BNN Kabupaten dibentuk ISIN karena mengingat Aceh Tengah seni menjadi daerah tujuan wisata i Provinsi Aceh. Pertimbangan akne karena Aceh Tengah menjadi daerah tujuan masyarakat ari berbagai daerah nggih kuini. Iprene wati sektor pariwisata pasca bencana turah nyimbangi urum pengawasan ketat ari ancaman narkoba si biasai rawan mayuku kawasan wisata, sehingga pemerintah daerah ini pekene berkomitmen mendukung terbentuknya BNN di Kabupaten Aceh Tengah. Mahyani ari RRI Takengan munyawahni Keber Serloni.
1: Biar saudara nge kami sawahan ke Barcelona hari RRI Takengen. Nanti nen ke Barcelona selanjutnya jeplowen jam 1 ruhul berizin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Biar saudara, bermari kita pengenan ke Barcelona produksi RRI Takengen. Jelupan program ke Barcelona.

0: Baik, pendengar di mana pun Anda berada, kembali kita ke RRI Harimba Raya di frekuensi 90,1 MHz. Karena sudah kita dengarkan warta berita daerah yang tadinya disiarkan di RRI Pro 1 Takengon. Pendengar di mana pun Anda berada, mari kami hadirkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita yang kami hadirkan acara yang bisa Anda nikmati hingga di pukul 15 sore nanti waktu Indonesia bagian barat.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Pendengar di mana pun Anda berada, selamat siang bagi pendengar yang sedang mendengarkan kami, yang sedang bekerja ataupun yang sedang istirahat ataupun yang sedang memulai pekerjaan kembali. Kami ucapkan semangat untuk pendengar dan semoga hasil yang diberikan nantinya bermanfaat. Dan dengan saya kembali Panonara yang ketemani Urban Negara Anda di hari Sabtu ini, di Sabtu Weekend di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan seperti biasa juga, selama 2 jam ke depan hingga di pukul 15 waktu Indonesia bagian barat, lagu-lagu dangdut kami bisa putarkan dari lagu-lagu lawas, lagu-lagu terkini ataupun lagu-lagu dangdut rekuasa pendengar juga bisa kami putarkan di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Jadi silakan pendengar, jangan malu-malu, tinggal request saja ataupun salam-salam juga bisa, kami akan bacakan. Chat aja pendengar di nomor WhatsApp kami di nomor 853-819-3206. Silakan pendengar chat aja, kami akan bacakan requestan dan salam-salamnya di nomor yang kami sebutkan tadi. Dan pendengar di mana pun Anda berada di Pro Dangdut, untuk awalan perjumpaan kita di siang hari ini, kami akan putarkan beberapa lagu-lagu dangdut berikut. Sembari kita menunggu juga requestan atau pesan salam di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat menikmati.
1: Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: FYI for Yay Info.
1: Hai.
2: Hai.
1: Mana aja?
2: Ada, kamu aja jarang masuk kantor.
1: Oh, ini baru kelihatan.
2: Ih, masa?
1: Lagi ngapain?
2: Aku lagi nge-print draft proposal.
1: Proposal lagi?
2: Iya, biasalah, namanya juga usaha. Siapa tahu nanti lolos, lumayan, 10%.
1: Loh, hah? Kok ini kertasnya bolak-balik sih?
2: Ya emang sengaja begitu biar hemat.
1: Emang gak dapet fasilitas gitu dari kantor?
2: Ih, dapet sih. Kertas itu kan dibikin dari kayu, jadi kita harus hemat. Mau tahu gak sejarahnya kertas?
1: Boleh.
2: Begini ceritanya. Sebelum kertas ditemukan, peradaban Mesir kuno menggunakan papirus sebagai media tulis-menulis. Penggunaan papirus ini kemudian menyebar ke seluruh Timur Tengah sampai Romawi dan menyebar lagi ke seantero Eropa. Pada tahun 101 Masehi, peradaban Cina menyumbangkan kertas bagi dunia. Adalah Tsai Lun yang menemukan kertas dari bahan bambu. Kemudian pada tahun 1799, seorang Prancis Nicolas Louis Robert menemukan proses untuk membuat lembaran-lembaran kertas dalam satu wire screen yang bergerak, yang disebut four dryer. Pada tahun 1809, John Dickinson menemukan mesin silinder yang membuat penggunaan mesin four dryer ini lebih efektif untuk membuat kertas-kertas tipis. Tahun 1814, Friedrich Gottlob Keller menemukan proses mekanik pembuat pulp dari kayu, tapi kualitas kertasnya masih rendah. Baru pada tahun 1853, Charles Watt dan Hugh Burgess mengembangkan pembuatan kertas dengan proses soda. Baru pada tahun 1884, Carl Dahl melalui eksperimennya berhasil menghasilkan kertas pulp dari kayu dengan kualitas kertas yang bagus dan berwarna putih bersih.
1: Oh begitu.
2: Yoi.
1: Boleh minta kertasnya gak?
2: Buat apa sih?
1: Biasa, buat cari tambahan. Mau dikiloin.
0: FYI, for Yay Info.
3: RRI Radio Piala Dunia. Wah, keren banget. Saya, Marco Bianca, mengucapkan selamat untuk RRI yang jadi radio resmi Piala Dunia. Buat kamu semua, jangan sampai ketinggalan nih.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Karena lagu-lagu dangdut sudah kami putarkan, jadi pendengar silakan bagi mau request tepuk tangan salamnya. Mungkin ada pendengar ingin request lagu-lagu dangdut di hari Sabtu ini, ataupun pesan salam, bisa pendengar kami akan bacakan di nomor 0853817932 06. Silakan pendengar, kami tunggu kebersamaan pendengar di Pro Dangdut di nomor yang kami sebutkan tadi. Dan pendengar di mana pun Anda berada, masih panjang waktunya untuk kebersamaan kita di Pro Dangdut, karena Pro Dangdut masih hadir sekitar 1 jam setengah menit lagi, yaitu pendengar di pukul 15 waktu Indonesia Bagian Barat. Sekali lagi di nomor 0853-8179-3206, silakan di nomor yang kami sebutkan tadi. Dan mendengar kembali dengan lagu-lagu dangdut di Pro Dangdut, tentunya dangdut adalah kita. Kita akan dengarkan bersama di siang hari ini, sembari kita menunggu requestan yang masuk di chat WhatsApp kami. Selamat menikmati.

0: YII for Yay Info.
1: Eh, pulpen pink gue kemarin mana?
2: Tuh, di atas meja, cari aja.
1: Mana sih?
2: Ah, dari itu aja gak bisa.
1: Gak ada.
2: Nih.
1: Itu kan bukan pink.
2: Oh, bukan ya?
1: Bukan.
2: Ini sumpit ya.
1: Balikin pulpen gue.
2: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
1: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang

Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik, pendengar di mana pun Anda berada, Cek Fakta saat lagi kita akan ikuti pendengar di sasa perundang-undang adalah kita di pukul 14 waktu Indonesia bagian barat. Karena tinggal sedikit lagi waktunya, satu lagu berikut kami putarkan untuk pendengar.
1: Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Baik pendengar, di mana pun Anda berada, kami sampaikan langsung untuk pendengar di Sesla Pro Dangdut informasi cek fakta di siang menuju sore hari ini mengenai video sejumlah tikus terinfeksi hantavirus disebar menggunakan truk adalah hoax. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim adanya sejumlah tikus yang terinfeksi hantavirus disebar menggunakan truk kontainer. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kupas.com tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Diketahui pendengar bahwa video tersebut merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI dengan probabilitas mencapai 99,8%. Dan pendengar dimanapun Anda berada, demikian untuk cek fakta hari ini dan bisa Anda dengarkan cek fakta berikutnya mungkin di sore nanti bisa Anda ikuti di RRD Pro 1 Rimbaraya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta Pro 1 RRI.
0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pendengar dimanapun Anda berada, karena sudah dipukul 14 waktu Indonesia Bagian Barat, kebersamaan kita semakin menipis. Pendengar, satu jam lagi kebersamaan kita di Prodang Dedang adalah kita. Dan langsung saja pendengar, gak usah melama-lama pendengar, karena waktunya sangatlah terbatas untuk Prodang Dedang ini. Pendengar, tidak panjang. Jadi silakan yang mau request ataupun salam-salamnya di nomor 0853-8179-3206. Silakan pendengar, chat aja di nomor yang kami sebutkan tadi. Kembali dengan lagu-lagu dangdut di Prodangdut Dangdut setelah kita yang akan kami putarkan saat lagi. Sebagai kita menunggu juga request ataupun salam-salamnya yang nantinya kami akan bacakan jika sudah ada di chat WhatsApp kami. Kami ucapkan kembali selamat menikmati dan selamat mendengarkan.

0: FYI for Yay Info. Angkatin belanjaan aku.
1: Ini apaan nih?
0: Ini ada kue, ada sirup, ada gula. Pokoknya buat sebulan deh.
1: Mau disimpan di mana?
0: Itu di dapur sana, pantry.
1: Oke deh. Sini aja ya.
0: Jangan di situ, nanti disemutin.
1: Loh, emangnya kenapa?
0: Loh, semut kan suka yang manis-manis.
1: Mana di sini enggak ada semut nih? Gimana
0: tuh,
1: sih?
0: Tuh, lihat tuh. Tuh, kelihatan enggak tuh?
1: Oh, iya.
0: Tuh, dia baris-baris dan nyampe ke sini.
1: Iya, jalannya pada berbaris-baris ya. Kenapa bisa begitu ya?
0: Mau tahu kenapa semut suka berjalan berbaris? Begini ceritanya. Semut adalah hewan yang hidup berkelompok. Jika pergi ke suatu tempat untuk mencari makan, semut akan melakukannya bersama-sama. Ketika berjalan pun, mereka akan selalu bersama dan mengikuti kelompoknya. Nah, garis yang mereka bentuk saat berjalan adalah karena mereka akan mengendus aroma teman di depannya. Aroma yang ditinggalkan oleh semut itu dinamakan feromon. Dengan cara itulah, semut bisa mengikuti teman di depannya dan mengetahui jalan. Saat berjalan, semut juga akan meninggalkan aroma di tempat yang sudah ia lewati. Sehingga, saat akan kembali ke sarangnya, mereka tidak akan salah arah. Biasanya, saat berjalan keluar sarang, semut akan dibimbing oleh semut pemimpin. Semut akan berjalan mengikuti pemimpinnya yang meninggalkan aroma di belakangnya sehingga semut-semut lain bisa mengikutinya.
1: Oh, begitu ya.
0: Oh.
1: Berarti gak enak amat ya jadi pemimpinnya semut.
0: Kenapa?
1: Bis bau.
0: FYI for Yay Info.
2: Pendengar, tahukah Anda? Bola resmi Piala Dunia FIFA 2026 diberi nama Trionda. Nama ini berasal dari kata tri yang berarti tiga dan onda yang berarti gelombang. Sebuah simbol dari tiga negara tuan rumah sekaligus gelombang semangat yang menyebar ke seluruh dunia. Diproduksi oleh Adidas, Trionda bukan sekedar bola, tapi saksi dari jutaan harapan. Setiap sentuhan kaki, setiap gol yang tercipta adalah cerita yang akan dikenang sepanjang masa. Dan mungkin di suatu tempat ada anak kecil yang sedang menendang bola di lapangan sederhana sambil bermimpi suatu hari bisa bermain di panggung dunia. Karena semua mimpi besar selalu dimulai dari langkah kecil.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik, pendengar di manapun Anda berada, tersisa tinggal 40 menit lagi ya pendengar. Kebersamaan kita di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Udah gak terasa ya pendengar, waktunya sudah sampai saat ini, sudah panjang waktunya kebersamaan kita, sudah kami temani dengan lagu-lagu dangdut yang kami sudah putarkan dari pukul 13 sampai saat ini di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan silakan juga bagi pendengar yang mau request tebusan salamnya, waktunya jangan lama-lama karena sangat terbatas untuk acara Pro Dangdut ini pendengar sampai pukul 15 saja. Jadi silakan di nomor 0853-8179-3206 silakan mendengar di nomor yang kami sebutkan tadi. Dan mendengar di mana pun Anda berada, kemudian kita nikmati lagu-lagu dangdut yang kami sudah siapkan untuk mendengar. Dan kami ucapkan selamat menikmati kembali.

0: FYI for Yay Info. Kau pucat sih, kamu sakit ya?
1: Aku ini takut ketinggian.
0: Mau minum obat dulu gak sebelum berangkat?
1: Aku jadi takut naik pesawat, tau gak sih?
0: Aduh, ini pertama kali kamu naik pesawat ya?
1: Iya.
0: Tenang aja, terbang dengan pesawat menyenangkan kok.
1: Terbang? Kayak burung. Kok bisa?
0: Mengapa pesawat bisa terbang? Mau tahu? Begini ceritanya. Pesawat bisa terbang karena ada momentum dari dorongan horizontal mesin pesawat atau engine. Kemudian dorongan engine tersebut akan menimbulkan perbedaan kecepatan aliran udara di bawah dan di atas sayap pesawat. Kecepatan udara di atas sayap akan lebih besar daripada di bawah sayap dikarenakan jarak tempuh lapisan udara yang mengalir di atas sayap lebih besar daripada jarak tempuh di bawah sayap. Waktu tempuh lapisan udara yang melalui atas sayap dan di bawah sayap adalah sama. Menurut hukum Bernoulli, kecepatan udara besar menimbulkan tekanan udara yang kecil, sehingga tekanan udara di bawah sayap menjadi lebih besar dari sayap pesawat bagian atas, sehingga memungkinkan timbul gaya angkat atau lift yang menjadikan pesawat itu bisa terbang. Ada beberapa bagian utama pesawat yang membuat pesawat itu bisa terbang dengan sempurna. Di antaranya adalah badan pesawat yang terdapat di dalamnya ruang kemudi dan ruang penumpang. Kemudian sayap atau wing, terdapat aileron yang berfungsi untuk rolling pesawat miring kiri dan kanan. Kemudian ekor pesawat atau horizontal stabilizer yang memiliki elevator berfungsi untuk pitching nose up and down. Terus juga ada sirip tegak atau vertical stabilizer dan memiliki rudder yang berfungsi untuk yawing, yaitu belok kiri dan kanan. Terus juga ada engine atau mesin yang berfungsi sebagai thrust atau gaya dorong yang menghasilkan kecepatan pesawat. Terus juga ada roda pesawat atau landing gear. Ini berfungsi untuk mendarat atau landing atau tinggal landas take off. Jadi ayo boarding.
1: Takut
0: pramugarinya cantik-cantik loh.
1: Masa sih? Di situ ada.
0: Iya.
1: Yaudah, yuk.
0: FYI for Yay Info.

Upacara adat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kebudayaan, tumbuh dan berkembang secara historis pada masyarakat pendukungnya. Berfungsi mengukuhkan norma-norma sosial dan nilai-nilai luhur, salah satu upacara tradisional yang masih dan terus dipertahankan oleh masyarakat pendukungnya adalah upacara kematian. Banyak orang yang menganggap sepele terhadap upacara kematian. Orang lebih tertarik memperhatikan upacara daur hidup yang lain seperti upacara perkawinan. Padahal, apabila kita amati dengan seksama, upacara kematian mengandung nilai-nilai luhur yang pada saat akhir akan diwarisi oleh para penerus pendukung kebudayaan tersebut. Upacara kematian dalam masyarakat suku Alas dibagi menjadi beberapa tahapan. Masa mayat di rumah adalah masa pelayatan. Seluruh kerabat diundang, terutama sekali kerabat yang paling dekat, yakni dua angkatan ke atas dan dua angkatan ke bawah atau ego, atau orang yang meninggal tersebut. Sebelum dibawa ke sungai, sebelum abad ke-20, warga Alas masih menggelar seni ngeratap atau menangisi mayat dan mengenang segala kebaikannya. Proses memandikan mayat masyarakat Alas dilakukan di sungai dengan kedalaman kira-kira 30 cm dan waktu mayat dipangku dapat mengenai air. Selanjutnya imam akan menggosoki mayat dengan air badar. Setelah semua dianggap bersih, barulah imam menyiram mayat dengan air 9. Fungsi air ini adalah sebagai air pembersih terakhir. Setelah selesai dimandikan, sebelum mayat diusung keluar rumah, anak keluarga mengadakan mengkiran atau menusuki mayat melalui bawah usungan agar mayat jangan teringat kepada anak dan keluarganya di dalam kubur. Kemudian mayat disolati. Kemudian mayat dibawa ke tempat penguburan dengan diusung dalam peraran. Selanjutnya adalah proses penguburan. Masa takziah. Upacara ini dilakukan selama 3 hari berturut-turut, yakni malam pertama hingga malam ketiga setelah upacara penguburan. Berikutnya adalah masa hari ketujuh. Upacara hari ketujuh dilaksanakan agar lebih besar dari upacara sebelumnya. Bagi mereka yang mampu, biasanya dilakukan pemotongan kerbau atau sapi. Keluarga duka menyiapkan siri undangan yang disebut pemangu pitu. Apabila kaum kerabat mendapat siri pemangu, ia sibuk mempersiapkan bahan bawaan untuk dipersembahkan kepada keluarga orang yang meninggal. Bahan bawaan berupa limun 1 lusin, kerutum atau nasi bungkus yang dibungkus dengan daun pisang yang bentuknya bulat panjang, lauk pauk 1 susun atau 1 rantang, kelapa ala kadarnya, telur bebek, beras ala kadarnya, dan sejumlah uang.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pendengar, 14 menit lagi kebersama kita. Dan tentunya sebelumnya sudah kami temani dengan lagu-lagu dangdut yang bisa Anda ikuti tadinya dan bisa Anda nikmati. Dan yang sedang bekerja, semangat kerjanya untuk pendengar. Dan yang sedang dalam perjalanan, hati-hati jalan pendengar. Kami nantinya masih putarkan lagu-lagu dangdut nantinya hingga di pukul 15 waktu Indonesia Bagian Barat. Dan pendengar, mungkin ini adalah sesi terakhir kita di Pro Dangdut karena tidak ada requestan ataupun salam-salam di chat WhatsApp kami. Bagi yang mau request, silakan pendengar, kami masih buka sesi terakhir ini di nomor 0853-8179-3206. Silakan di nomor yang kami sebutkan tadi. Dan pendengar, dimanapun Anda berada, karena tidak ada request, mungkin pendengar yang mau request nantinya, kami mohon maaf, waktunya tidak memungkinkan lagi. Anda bisa ikuti kembali Pro Dangdut kembali di hari esok di pukul yang sama, dari pukul 13 sampai pukul 15 waktu Indonesia Bagian Barat. Karena Pro Dangdut pendengar hadir setiap hari tentunya di

0: Saatnya Anda dengarkan Lintas Informasi RRI Rimba Raya.
1: Pendengar di mana pun Anda berada, kami sampaikan informasi di sore hari ini, informasi terkini yang bisa kami sampaikan di Lintas Informasi. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Aceh melalui Kantor Imigrasi Kelas 3 Non TPI Takengon gelar rapat koordinasi tim pengawasan orang asing Tim Pora Kabupaten Aceh Tengah tahun 2026 di Hotel Gayo Petro. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati Aceh Tengah Dr. Anders Halil Yoga MSC yang sekaligus membuka acara. Unsur Perkopinda instansi vertikal, aparat penegak hukum, serta anggota tim Pora Kabupaten Aceh Tengah. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 3 Non TPI Takengon Tengku Teguh Abdi dalam laporannya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh unsur tim Pora serta instansi pemerintah terkait yang selama ini telah menjalin koordinasi, komunikasi dan kerjasama yang baik dalam pelaksanaan pengawasan orang asing di wilayah Aceh Tengah dan sekitarnya. Ia menyebutkan bahwa Kabupaten Aceh Tengah merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar dan strategis, terutama pada sektor perkebunan kopi gayo yang telah dikenal hingga mancanegara. Selain itu, sektor pariwisata alam, pertanian, dan berbagai potensi investasi lainnya turut menjadi daya tarik bagi investor maupun warga negara asing untuk datang ke wilayah tersebut. Dan demikian, untuk lintas informasi yang dapat kami sampaikan di RRI Pro 1 Rimba Raya, dan dapat Anda ikuti lintas informasi lainnya di sore hari ini, di pukul 16 di RRI Pro 1 Rimba Raya. Royalty free music for marketing and promotional
0: videos. Demikian, lintas informasi RRI Rimba Raya.

Mendengar di Marpenanda Prada, pertemuan kita sudah selesai. Mendengar, sudah kami temani dengan acara-acara sebelumnya dari pukul 10 hingga pukul 15 ini waktu Indonesia Bagian Barat. Dan saya mohon maaf mendengar, mungkin ada salah kata ataupun salah ucap di beberapa acara yang saya bawa ini. Dan berikut adalah rekan siar kami Bung Erik yang ketemani Ruan Nigaranda, yang nantinya diawali dengan acaranya Green Radio hingga di pukul 16 waktu Indonesia Bagian Barat, hingga acara-acara lainnya hingga di pukul 20 waktu Indonesia Bagian Barat. Dan pendengar, saya penontara pamit undur diri dari Ruang Negara Anda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali udara, tetap di udara.

Didong adalah sebuah kesenian rakyat Gayo yang memadukan unsur tari, vokal, dan sastra. Didong telah ada sejak zaman Reje Lingu ke-13. Kesenian ini sangat digemari oleh masyarakat yang ada di dataran tinggi Tanah Gayo. Ada yang berpendapat bahwa kata didong berasal dari kata denang atau donang, yang artinya nyanyian sambil bekerja untuk menghibur hati bersama-sama dengan bunyi-bunyian. Ada pula yang berpendapat bahwa didong berasal dari kata din, yang artinya agama, dan dong, yang berarti dakwah. Pada awalnya, didong digunakan sebagai sarana bagi penyebaran agama Islam melalui media syair. Para Cheh Didong menyampaikan tutur kepada penonton yang dibalut dengan nilai-nilai estetika agar masyarakat dapat memaknai hidup sesuai dengan ajaran Islam. Di dalam didong ada nilai-nilai religius, nilai-nilai keindahan, nilai-nilai kebersamaan, perjuangan, dan lain sebagainya. Itulah sebabnya dalam berdidong, para Cheh tidak hanya dituntut untuk mampu mengenal cerita-cerita religius, tapi juga bersyair

Tahukah kamu, penggunaan sikat gigi setelah sakit ternyata bisa memicu penyakit. Sebuah studi di University of Manchester, Inggris bahkan menemukan sikat gigi rata-rata memiliki lebih dari 10 juta bakteri, termasuk bakteri E. coli, yang dapat menyebabkan diare ringan, muntah, dan kram perut yang parah. Terdapat pula bakteri staph yang dapat menyebabkan infeksi. Terlebih lagi, pada waktu tertentu ada 100-200 spesies bakteri yang hidup pada sikat gigi. Untuk itu, kita perlu mengganti sikat gigi minimal 3 bulan sekali dan setiap

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, tentunya untuk pendengar CRRI Rimba Raya dimanapun Anda berada. Demikian tadi pendengar, tentunya sudah ditemani ya dengan rekan share kita Bung Pane, dan kali ini saya ingin tonton kesempatan kembali menemani ruang dengar Anda untuk edisi kali ini, tepat di hari Sabtu 23 Mei 2026 hingga nantinya pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya pendengar, di pukul 15 program Green Radio kembali menemani ruang dengar Anda dengan tema pendengar, katakan tidak pada sampah sekali pakai.
1: Selamat datang di Green Radio, ruang inspirasi yang mengajak kita semua peduli pada bumi. Setiap episodenya menghadirkan informasi edukatif, kisah inspiratif, dan aksi nyata yang dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan semangat Green Living, kami membahas berbagai isu lingkungan, inovasi hijau, serta langkah sederhana menjaga kelestarian alam bersama aktivis lingkungan, akademisi, komunitas pecinta alam, dan pelaku industri hijau. Green Radio memberikan sudut pandang komprehensif yang mudah dipahami. Mari bersama kita wujudkan gaya hidup ramah lingkungan demi masa depan yang lebih hijau.

0: PHDI for yay info.
1: Es krim, es krim. Es krimnya, Bu. Es krim.
2: Bang, bang, es krim. Sini, Bang.
1: Neng, es krim, Neng.
2: Iya, masa rendang? Ah, siapa, Bang?
1: Si Neng bisa aja. Mau rasa apa, nih?
2: Moka.
1: Moka.
2: Ada nggak?
1: Ada, Neng, ada.
2: Ah. Hmm, enak bener, Bang. Siapa yang bikin?
1: Ya, saya, Neng. Ini turun-temurun keluarga saya ya bikin es krim, Neng.
2: Oh, tapi Abang tahu nggak siapa yang pertama bikin es krim?
1: Waduh, Neng. Siapa ya? Susah banget nanyanya, Neng.
2: Saya kasih tahu ya, Bang.
1: Iya, iya, iya.
2: Begini ceritanya. Pada tahun 62 Masehi, Raja Nero yang berasal dari Kerajaan Romawi menyuruh budaknya untuk mengambil es dan salju di pegunungan. Kemudian, es dan salju itu disajikan dengan madu dan buah. Lalu, di abad ke-13, Marco Polo kembali membawa resep minuman es dari Cina. Menurut penelitian, Cina memang terkenal sebagai pembuat resep minuman es dan minuman es itu disebut dengan sorbet. Sorbet memang merupakan bentuk awal dari es krim. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, sorbet berubah menjadi es krim. Hal itu terjadi pada tahun 1500 sampai 1600-an di Italia, Prancis, dan Inggris. Para koki di sana mencampur es dengan susu. Setelah itu dilanjutkan dengan adanya penemuan freezer atau pendingin dan pembuat es krim. Tahu nggak, nama es krim berasal dari frase ice dan cream. Kedai es krim pertama dibuka di New York City pada tahun 1776. Sendok untuk menyendok es krim ke dalam wadah pertama kali ditemukan oleh Alfred Krail pada 2 Februari 1897. Gitu, Bang.
1: Gile, Neng. Pinter banget. Cerdas, Neng. Abang kira yang nemuin es krim mah malah kakek buyut Abang, Neng.
2: Abang GR. Jadi tahu kan sekarang, Bang? Kalau gitu es krimnya gratis, ya?
1: Ya, sih, Neng. Tega, ah.
0: FYI for yay info.
3: Alam adalah sumber kehidupan kita. Sayangnya, hutan yang gundul, sungai yang tercemar, dan udara yang kotor semakin sering kita temui. Mari ambil langkah sederhana, kurangi sampah plastik, hemat energi, tanam pohon, dan jaga kebersihan lingkungan sekitar. Ingat, menjaga bumi berarti menjaga masa depan generasi kita. Bersama kita wujudkan dunia yang lebih baik, hijau, dan lestari. Ayo jaga alam, mulai dari diri kita.

Nah, turunnya peringkat, selamat sore, turunnya untuk peringkat setiap hari, rimba raya dimanapun Anda berada. Tentunya plastik sekali pakai adalah jenis plastik yang hanya digunakan dalam waktu singkat, lalu langsung dibuang. Contohnya seperti kantong plastik belanja, sedotan plastik, gelas plastik, sendok plastik, bungkus makanan, hingga botol minuman sekali pakai. Masalahnya pendengar, plastik tidak mudah terurai, bahkan satu kantong plastik bisa membutuhkan waktu ratusan tahun untuk hancur di alam. Bayangkan pendengar, hanya digunakan beberapa menit, tetapi sampahnya mencemari bumi selama ratusan tahun. Sampah plastik yang dibuang sembarangan pendengar bisa menyumbat saluran air, menyebabkan banjir, mencemari sungai dan juga laut, tentunya bahkan membahayakan hewan-hewan banyak seperti hewan laut penyu, ikan dan juga burung laut mati karena menelan plastik yang mereka kira makanan. Tidak hanya itu, plastik juga yang terbakar juga menghasilkan zat berbahaya yang dapat mengganggu kesehatan manusia. Tentunya mungkin pendengar sebagian dari kita berpikir bahwa sedotan ataupun kantong plastik tidak akan berdampak besar. Tetapi bayangkan pendengar jika jutaan orang menggunakan plastik sekali pakai setiap hari, tentu jumlah sampahnya sangat luar biasa. Saat ini pendengar banyak sungai dan juga pantai dipenuhi sampah plastik, bahkan mikroplastik sudah ditemukan di dalam air minum, bahkan makanan laut yang kita konsumsi sehari-hari. Ini menjadi tanda bahwa pencemaran plastik sudah masuk ke kehidupan manusia. Karena itu pendengar, perubahan harus dimulai dari diri sendiri, tidak perlu menunggu orang lain. Langkah kecil jika dilakukan bersama akan membawakan dampak besar bagi lingkungan.

0: KPI, Foye Info.
1: 14 mendatar, nama pelukis Mona Lisa. Aduh, gak tahu. 7 menurun dulu deh. Hewan tercepat di darat.
0: Hei, lagi ngisi ETPS ya.
1: Wah, iya nih. Susah bener. Gimana ya dulu mereka nemuin permainan ini? Gue aja yang tinggal ngisi. Kadang suka bingung.
0: Pengen tahu, begini ceritanya. Teka-teki silang ditemukan oleh Arthur Wynne, jurnalis kelahiran Liverpool, Inggris, 22 Juni 1871. Arthur bekerja di koran New York World yang berbasis di New York City. Awalnya dia diminta oleh redakturnya untuk membuat games yang bisa menghibur pembaca di akhir pekan. Maka muncullah ide untuk membuat permainan tebak kata yang dikenal dengan nama teka-teki silang. Teka-teki pertama di dunia berbentuk kristal berlian. Semua jawabannya ditulis mendatar. Saat itu, Arthur belum membuat variasi menurun dan mendatar untuk jawaban teka-teki silangnya. Totalnya, ada 31 pertanyaan. Di edisi berikutnya, dia kemudian membuat beberapa inovasi yang berupa jawaban meninggi serta ruang-ruang kosong di tengah teka-teki silang. Nah, di era modern, teka-teki silang dikembangkan untuk bisa mengikuti perkembangan.
1: Oh gitu. Sekarang gimana kalau kamu yang nyelesain deh teka-teki silang ini? Aku mau tidur.
0: FYI, Foye Info.
2: Mama, mama.
3: Iya, Nael.
2: Kok orang itu belum bisa pedelangan sih, mama?
3: Iya ya, Nael. Padahal itu kan perbuatan yang gak baik.
2: Iya, ma. Bisa pedelangan itu kan dorok. Apalagi

Mesela kita masa orang bosnya sekolah gitu. Anak kecil aja tahu uang siapa harus di tempatnya.

0: Nah, tentunya pendengar, masih terus kita di Gerang Radio untuk edisi kali ini. Kembali pendengar, ada beberapa langkah juga ya sederhana yang bisa kita lakukan mulai hari ini. Membawa tas belanja sendiri saat berbelanja, menggunakan tumbler ataupun botol minum isi ulang, mengurangi penggunaan sedotan plastik, dan juga membawa kotak makan sendiri saat membeli makanan. Memilih produk yang ramah lingkungan, serta membiasakan tentunya memilah dan juga mendaur ulang sampah. Nah, tentunya pendengar, langkah kecil ini mungkin terlihat sederhana, tetapi jika menjadikan kebiasaan, maka akan membantu mengurangi sampah plastik secara signifikan. Nah, tentunya pendengar, menjaga lingkungan tentunya bukan hanya tugas pemerintah ataupun komunitas pencinta alam saja. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama. Karena pendengar, bumi kita bukan warisan nenek moyang, tetapi titipan untuk anak cucu kita kelak. Nah, tentunya pendengar, tak terasa juga program radio untuk kebersamaan kita untuk edisi kali ini sampai di penghujung acara. Semoga tema kita pendengar tentang hari ini, katakan tidak untuk plastik sekali pakai, bisa menjadi pengingat sekaligus motivasi untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Mari bersama-sama kita menjaga bumi bersih dan juga sehat untuk masa depan yang lebih baik. Nah, tentunya pendengar, sesaat lagi ya, kita akan menunaikan ibadah sholat asar. Maka dari itu pendengar, sesaat lagi akan kita dengarkan selawat Hifzul Bilad dan juga langsung mendengarkan dan juga nantinya kita akan menunaikan ibadah sholat asar.
1: Demikian perjumpaan kita di Green Radio. Semoga informasi dan kisah inspiratif yang telah dibagikan mampu menumbuhkan kepedulian serta mendorong langkah konkret dalam menjaga bumi. Ingat, perubahan besar dimulai dari tindakan kecil yang konsisten. Terus ikuti episode berikutnya untuk wawasan, tips, dan inspirasi seputar green living yang dapat Anda terapkan setiap hari. Sampai jumpa di Green Radio, suara hijau untuk kehidupan yang lebih lestari.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaca doa, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari fitnah api neraka dan siksanya, dari fitnah kubur dan siksanya, dari fitnah kekayaan, dari fitnah kefakiran, dan aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari fitnah dajjal. Ya Allah, hapuskanlah dosaku dengan air salju dan air embun. Bersihkanlah hatiku dari kesalahan sebagaimana engkau bersihkan kain putih dari dosa. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan dosaku sebagaimana engkau jauhkan antara timur dengan barat. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kepikunan, serta dari dosa dan lilitan hutang."

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya, Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

Demikian pernyataan, selamat menaikkan ibadah sholat asar. Semoga ibadah kita terima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita lanjut lagi pendengar di silingan musik dan juga informasi untuk edisi sore hari ini.

0: FYI for Yay Info. Kok pucat sih? Kamu sakit ya?
1: Aku nih takut ketinggian.
0: Mau minum obat dulu gak sebelum berangkat?
1: Aku jadi takut naik pesawat, tau gak sih?
0: Aduh, ini pertama kali kamu naik pesawat ya?
1: Iya.
0: Tenang aja, terbang dengan pesawat menyenangkan kok.
1: Terbang? Kayak burung. Kok bisa?
0: Mengapa pesawat bisa terbang? Mau tahu? Begini ceritanya. Pesawat bisa terbang karena ada momentum dari dorongan horizontal mesin pesawat atau engine. Kemudian dorongan engine tersebut akan menimbulkan perbedaan kecepatan aliran udara di bawah dan di atas sayap pesawat. Kecepatan udara di atas sayap akan lebih besar daripada di bawah sayap dikarenakan jarak tempuh lapisan udara yang mengalir di atas sayap lebih besar daripada jarak tempuh di bawah sayap. Waktu tempuh lapisan udara yang melalui atas sayap dan di bawah sayap adalah sama. Menurut hukum Bernoulli, kecepatan udara besar menimbulkan tekanan udara yang kecil, sehingga tekanan udara di bawah sayap menjadi lebih besar dari sayap pesawat bagian atas, sehingga memungkinkan timbul gaya angkat atau lift yang menjadikan pesawat itu bisa terbang. Ada beberapa bagian utama pesawat yang membuat pesawat itu bisa terbang dengan sempurna. Di antaranya adalah badan pesawat yang terdapat di dalamnya ruang kemudi dan ruang penumpang. Kemudian sayap atau wing, terdapat aileron yang berfungsi untuk rolling pesawat miring kiri dan kanan. Kemudian ekor pesawat atau horizontal stabilizer yang memiliki elevator berfungsi untuk pitching nose up and down. Terus juga ada sirip tegak atau vertical stabilizer dan memiliki rudder yang berfungsi untuk yawing, yaitu belok kiri dan kanan. Terus juga ada engine atau mesin yang berfungsi sebagai thrust atau gaya dorong yang menghasilkan kecepatan pesawat. Terus juga ada roda pesawat atau landing gear. Ini berfungsi untuk mendarat atau landing atau tinggal landas take off. Jadi ayo boarding.
1: Takut
0: pramugarinya cantik-cantik loh.
1: Masa sih? Di situ ada.
0: Iya.
1: Yaudah, yuk.
0: FYI for Yay Info.
2: Tahukah kamu asal mula internet? Internet dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969. Pada mulanya dikenal dengan sebutan ARPANET yang hanya menghubungkan 4 situs saja. Secara umum, ARPANET diperkenalkan pada bulan Oktober 1972. Tidak lama kemudian, berkembang pesat di seluruh daerah dan semua universitas di negara. Oleh karena itu, ARPANET dipecah menjadi dua, yaitu MILNET untuk keperluan militer dan ARPANET untuk keperluan non-militer. Gabungan kedua jaringan itu akhirnya diberi nama DARPA Internet yang kemudian disederhanakan menjadi Internet.
3: Gaya pareng, gaul angsal, keren sae, nanging tetep ngagem kesopanan.
4: Nuhun sewu, Mbah.
3: Oh, monggo, Jeng.
5: Sayur.
6: Permisi.
7: Oh, silakan.
8: Permisi, Mama.
3: Iya, anak.
9: Sopan adalah cara orang lain untuk menilai Anda. Maka, bersikap sopanlah kepada setiap orang.
10: Punten, Ibu. Ngiringa langkung.
11: Mangga, Jang.
9: Gaya boleh, gaul boleh, keren boleh, asal tetap sopan santun. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Dan tentunya selamat sore untuk pendengar CRRI Rimba Raya, mudah-mudahan dimanapun Anda berada. Sebelum nantinya pendengar kita bergabung ya dengan Pro 1 RRI Banda Aceh untuk mengikuti lintas 17, akan kita temani ruang dengar Anda dengan pilihan pendengar selingan musik dan juga untuk edisi sore hari ini. Dan juga selamat menikmati akhir pekan bagi pendengar dimanapun Anda berada. Dan gimana kabarnya pendengar? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat dan juga baik-baik saja. Jika pun sedang sakit, selalu kami doakan segera sembuh dan juga diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

Kita hadirkan rangkaian informasi terkini dari situs laman berita resmi RRI, yakni rri.co.id. Nah, tentunya pendengar, negara-negara Asia termasuk Indonesia dan juga Thailand mulai memperketat pengawasan terhadap pelancong dari negara terdampak wabah Ebola. Langkah tersebut, pendengar, tentunya dilakukan sebagai darurat kesehatan masyarakat internasional. Langkah itu dilakukan untuk mencegah penyebaran virus Ebola, Bundi Bugyu, yang saat ini pendengar merabak di Republik Demokratik Kongo atau DRC, Uganda. Nah, Kementerian Kesehatan Indonesia pendengar menyatakan tentunya pemantauan dilakukan secara ketat terhadap pelancong yang datang dari wilayah terdampak. Nah, kasus yang disurvei pendengar akan segera dirujuk ke rumah sakit yang ditunjuk dan juga dilaporkan melalui sistem tanggap darurat nasional. Pemerintah juga berkoordinasi pendengar dengan rumah sakit dan juga lembaga kesehatan masyarakat guna meningkatkan deteksi dini dan juga respon terhadap potensi kasus. Thailand juga memperketat pengawasan terhadap pelancong pendengar dari Republik Demokratik Kongo, Uganda dan juga wilayah berisiko tinggi lainnya. Otoritas Kesehatan Thailand pendengar memantau pelancong selama 21 hari setelah kedatangan dilansir dari VN Express pada Sabtu ini. Nah, rumah sakit seluruh negeri juga diminta pendengar melakukan pemeriksaan cepat terhadap kasus mencurigakan yang menunjukkan gejala tidak biasa. Thailand sendiri pendengar mengklasifikasi Republik Demokratik Kongo dan juga Uganda sebagai wilayah penyakit menular berbahaya.

Jenny di mana? Pinjam uang lah 1 juta aja. Butuh kali nih mau bawa orang tua berobat. TF Korek ini aja ya, soalnya rekening abang keblokir kemarin. Lah, kok Bang Erik tiba-tiba ngechat mau pinjam uang?

0: Ah, Jen, lagian kalau abang mau pinjam uang, pasti abang datang ke rumah Jenny.
1: Lah, jadi ini yang ngechat siapa ya, Bang? Nomor-nomor abang, profil, profil juga profil abang. Atau jangan-jangan abang ada klik link dari nomor nggak dikenal ya?
0: Waduh, iya lagi Jen. Semalam abang ada ngeklik link di WA karena katanya abang dapat bansos dan harus diklik linknya.
1: Waduh Bang, lain kali kalau ada nomor yang nggak dikenal terus mengatasnamakan perusahaan atau lembaga, jangan sembarangan abang klik ya. Nanti mereka bisa meretas data abang loh. Coba abang bayangkan, kalau tadi aku langsung transfer, kan bisa bahaya. Karena kalaupun memang kita dapat bansos dan lain sebagainya, pasti pihak terkait akan memberikan informasinya melalui medsos ataupun laman resmi mereka masing-masing, Bang.
0: Iya deh. Besok-besok abang akan lebih berhati-hati lagi dan gak mudah percaya dengan link-link yang dikirim dari nomor yang nggak dikenal. Terima kasih ya, Jenny.
2: Tahukah kamu asal mula internet? Internet dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969. Pada mulanya dikenal dengan sebutan ARPANET yang hanya menghubungkan 4 situs saja. Secara umum, ARPANET diperkenalkan pada bulan Oktober 1972. Tidak lama kemudian, berkembang pesat di seluruh daerah dan semua universitas di negara. Oleh karena itu, ARPANET dipecah menjadi dua, yaitu MILNET untuk keperluan militer dan ARPANET untuk keperluan non-militer. Gabungan kedua jaringan itu akhirnya diberi nama DARPA Internet yang kemudian disederhanakan menjadi Internet.

Demikian pendengar untuk selengkap musik dan juga informasi kita untuk edisi sore hari ini. Selanjutnya, tetap saya terus bersama kami di 90,1 FM karena saat lagi pendengar tepat pada pukul 17 kita bergabung dengan Pro 1 RRI Banda Aceh.

0: Baik, pukul 17 waktu Indonesia Barat, pendengar yes. Pro 1 RRI Takengon, kita akan lanjut untuk ikuti Lintas 17, siaran berita berjaringan Skorwil 17 Aceh.
1: Narkoba dengan ancaman hukuman mati.
2: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
3: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Muamar bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Losmawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan Lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Sabtu 23 Mei 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Dante Saxono Harbuwono, melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Aceh. Sementara itu, Bupati Gaya Luas perjuangkan percepatan pembangunan Huntap. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Merudu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Solo Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Wakil Menteri Kesehatan RI, Dante Saxono Harbuwono, melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Aceh untuk meninjau pelayanan kesehatan dasar serta mendorong peningkatan cakupan imunisasi di daerah tersebut. Menurut Wamenkes, cakupan imunisasi di Aceh masih cukup rendah sehingga menimbulkan ratusan kasus campak. Informasi selengkapnya disampaikan Munjir Budiana.
1: Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Aceh untuk meninjau pelayanan kesehatan serta mendorong peningkatan cakupan imunisasi. Dalam kunjungannya, Wakil Menteri Kesehatan didampingi oleh Ketua TPPKK Aceh Marlina Muzakir, Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'duddin Jamal, Kepala Dinas Kesehatan Aceh Ferdius, serta sejumlah pejabat terkait lainnya. Dalam kunjungan diawali ke Posyandu atau Pusat Kesehatan Keluarga di Desa Panteri, Kecamatan Lumbata, Banda Aceh. Di lokasi tersebut, Wamenkes berdialog langsung dengan masyarakat dan meninjau pelayanan kesehatan bagi anak-anak, balita, remaja, hingga lansia. Menurut Dante, konsep posyandu kini telah berkembang menjadi pos kesehatan keluarga yang tidak melayani balita, tetapi juga seluruh kelompok usia. Yang menilai pelayanan di pos Gapanti dapat menjadi contoh bagi daerah lain. Ia juga menyoroti pelayanan bagi pasien pasca stroke yang tetap dapat memperoleh pengobatan di posyandu karena tersedia tenaga kesehatan seperti dokter dan bidan. Usai meninjau posga, Wamenkes melanjutkan kunjungan ke Puskesmas Lumbata. Di sana ia turut memberi vaksin imunisasi tetes kepada balita serta mengecek fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia. Dalam kesempatan itu, Wamenkes menyoroti rendahnya cakupan imunisasi di Aceh. Secara nasional, cakupan imunisasi pada tahun lalu mencapai 80,2%, sementara target pemerintah sebesar 90%. Namun, Provinsi Aceh, cakupan imunisasi baru berada di angka 33%. Menurutnya, rendahnya imunisasi di Aceh dipengaruhi jumlah faktor, termasuk adanya anggapan keliru di masyarakat terkait efek imunisasi serta keputusan keluarga yang bergantung pada persetujuan kepala keluarga.
2: Jadi kenapa saya melakukan kunjungan di Banda Aceh? Di Aceh terutama. Di Aceh ini beberapa masalah. Salah satu di antaranya adalah masalah tentang cakupan vaksin imunisasi masih rendah. Kita tahun kemarin itu imunisasi itu mencapai 80,2 secara nasional. Target kita harusnya 90%. Masih ada PR banyak. Untuk di Aceh, Provinsi Aceh, itu cakupannya masih 33%.
1: Dan mengungkapkan rendahnya cakupan imunisasi berdampak pada meningkatnya kasus campak di Aceh. Hingga saat ini tercatat sebanyak 263 kasus campak di seluruh Aceh, termasuk 24 kasus di Kota Banda Aceh. Selain itu, Wamenkes juga menegaskan bahwa isu halal dan haram imunisasi tidak perlu lagi diperdebatkan. Majelis Permusyawaratan Ulama telah mengeluarkan fatwa bahwa imunisasi hukumnya mubah atau diperbolehkan. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budina melaporkan.
0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh mengimbau seluruh sekolah agar tidak menggelar perpisahan kelulusan secara berlebihan. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
3: Kelulusan menjadi salah satu hal yang paling dinantikan siswa setelah menyelesaikan proses belajar di sekolah, baik pada jenjang SD, SMP maupun SMA. Namun di balik perayaan kelulusan tersebut, tidak sedikit orang tua siswa yang mengeluhkan besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk mendukung berbagai kegiatan perpisahan yang dinilai terlalu mewah. Menanggapi kondisi itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh sekolah agar pelaksanaan kegiatan perpisahan dilakukan secara sederhana dan tidak membebani wali murid.
4: Untuk sekolah di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh, surat edaran tahun lalu itu masih berlaku. Untuk melakukan kegiatan perpisahan itu kita berikan, tapi dilaksanakan di sekolah atau di aula Dinas Pendidikan itu sendiri. Di aula Dinas Pendidikan kita beri kesempatan juga, atau namanya aula Tekomdik, itu kita beri kepada sekolah-sekolah yang untuk memanfaatkan, silakan di depan Dinas Pendidikan itu sendiri atau di sekolah.
3: Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh juga berharap seluruh Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh juga berharap seluruh sekolah dapat mematuhi imbauan tersebut sehingga kegiatan kelulusan tetap berjalan baik, sederhana dan memberi kesan positif bagi siswa maupun orang tua. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir, Aceh Utara. Anggota DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman, yang akrab disapa Haji Uma, menyoroti realisasi upah buruh harian pada pembangunan proyek koperasi Desa Merah Putih atau KDMP dinilai berada di bawah standar sebesar Rp80.000 per hari dan tukang Rp130.000 per hari. Selengkapnya dilaporkan Saifullah Nurdin.
5: Anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman yang akrab disapa Haji Uma menyoroti realisasi upah buruh harian pada pembangunan proyek koperasi Desa Merah Putih KDMP di Gampung Me Mentang Panjang, Kecamatan Napasir, Kabupaten Aceh Utara pada Kamis kemarin, 21 Mei 2026. Sorotan itu dilakukan setelah ada laporan dari sejumlah warga terkait upah buruh harian lepas yang dinilai berada di bawah standar sebesar Rp80.000 per hari dan tukang Rp130.000 per hari dan sangat jauh dari standar biaya hidup layak dan tidak sebanding dengan beban kerja di lapangan sehingga warga setempat menolak untuk bekerja. Merespon laporan tersebut, Haji Uma bersama stafnya Hamdani juga turut didampingi ketua KDMP desa setempat langsung turun ke lokasi untuk meninjau proyek secara langsung. Namun sesampai di lokasi, ia justru mendapati tidak ada satupun warga lokal yang dilibatkan dalam pembangunan proyek tersebut. Anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman atau Haji Uma menyebutkan seharusnya perekrutan tenaga kerja harus dibuka seluas-luasnya untuk masyarakat di desa setempat. Jika tenaga kerja dari luar daerah justru memangkas kesempatan warga lokal. Seharusnya, kata Haji Uma, ada publikasi dan transparansi. Standar upah minimum regional atau UMR agar dampak ekonominya langsung dirasa oleh warga.
6: Itu seharusnya harus ada satu publikasi kepada masyarakat semua, siapapun yang mengambil ranah pembangunan ini ya. Harus ada transparansi, kemudian juga gaji harus memang mengikuti standar upah minimum regional. Bagaimana kita mengakomodir semua keinginan masyarakat dan tidak melupakan aturan dan perundang-undangan. Jadi harus gajinya sesuai standar upah minimum regional ya. Kemudian yang kedua, ini harus dibuka seluas-luasnya untuk bagaimana merekrut tenaga kerja yang ada di desa tempatan, desa setempat.
5: Dalam kunjungan tersebut, Haji Uma juga tidak fokus pada pembangunan proyek KDMP, namun turut melakukan pengawasan langsung terhadap implementasi dua program strategis nasional lainnya, yakni program jaga desa atau jaksa garda desa dan penghijauan desa. Sementara pelaksana proyek KDMP Tepe, Gampung Me, Mantang Panjang, Mansur membantah upah buruh di bawah standar karena sebelumnya sudah ada pertemuan dengan warga setempat terkait nominan upah buruh harian. Upah harian yang ditawarkan tersebut itu sesuai dengan kemampuan atau menurut skillnya. Demikian Seplah Nurdin melaporkan.
0: Kurban digital dinilai tetap sah secara syariat selama niat proses penyembelihan hewan dan distribusinya dilakukan sesuai ketentuan. Selengkapnya dilaporkan Anita Diana.
7: Perkembangan teknologi digital dinilai membawa kemudahan dalam pelaksanaan ibadah kurban tanpa menghilangkan nilai utama ketakwaan dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut disampaikan Mirja Gunawan kepada RRI Loksemawe terkait fenomena kurban digital di era modern. Dalam pemaparannya, Tengku Haji Insinyur Mirja Gunawan menjelaskan bahwa perbedaan utama antara kurban digital dan kurban konvensional sebenarnya bukan pada niat ibadahnya, melainkan hanya pada metode pelaksanaannya. Menurut Mirja Gunawan, kurban konvensional identik dengan suasana memilih hewan langsung di kandang, proses tawar-menawar hingga kebersamaan masyarakat saat penyembelihan. Sementara kurban digital memanfaatkan teknologi melalui aplikasi dan sistem transfer yang mempermudah masyarakat dalam beribadah.
8: Kurban digital tetap sah dan memenuhi syariat asal seluruh rukunnya dijaga dengan tepat dan cermat. Karena dalam Islam yang penting bukan aplikasi atau tampilannya, tetapi niat hewan, waktu penyembelihan dan tata caranya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya, dan ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau niatnya ibadah karena Allah, lalu hewannya memenuhi syarat syariah, sehat, cukup umur, disembelih sesuai dengan ketentuan agama, maka kurban digital juga insyaallah sah dan bernilai pahala.
7: Ia menjelaskan bahwa kurban digital tetap sah secara syariat selama seluruh rukun dan ketentuan ibadah dipenuhi dengan benar, mulai dari niat, kondisi hewan kurban, waktu penyembelihan, hingga tata cara penyembelihan sesuai syariat Islam. Menurutnya, Islam merupakan agama yang fleksibel dan mampu mengikuti perkembangan zaman selama prinsip-prinsip syariat tetap dijaga dengan baik. Dalam kesempatan tersebut, Mirja Gunawan juga mengingatkan pentingnya memilih lembaga kurban yang amanah, transparan, dan memiliki legalitas jelas agar proses penyembelihan serta distribusi daging benar-benar sesuai ketentuan agama.
8: Disinilah pentingnya amanah dan transparansi lembaga pelaksana. Pilih lembaga yang terpercaya, jelas legalitasnya, ada dokumentasi penyembelihannya, laporan distribusinya, bahkan kadang ada video dan foto pelaksanaannya. Sekarang teknologi bukan hanya mempermudah transaksi, tapi juga mempermudah pengawasan. Ada laporan real time-nya, ada sertifikasi hewan sehatnya, bahkan ada live streaming penyembelihan.
7: Lebih jauh, Sekretaris Umum Huda Kota Loksemawe menjelaskan, teknologi dinilai bukan hanya mempermudah transaksi, tetapi juga memperkuat transparansi melalui dokumentasi foto, video, laporan distribusi, hingga siaran langsung proses penyembelihan hewan kurban. Menurut Tengku Mirja Gunawan, kemajuan teknologi turut membuka peluang distribusi daging kurban lebih luas, hingga menjangkau masyarakat di daerah terpencil yang jarang menikmati daging kurban. Dari Loksemawe, Anita Diana melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabuh. Sebanyak 43 orang CPNS di lingkungan kantor Kementerian Agama Kemenag Nagan Raya dilantik menjadi PNS, dan pelantikan tersebut dilakukan oleh Menteri Agama RI Nasaruddin Umar secara virtual. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
9: Banyak 43 orang pegawai negeri sipil CPNS di lingkungan kantor Kementerian Agama Kemenag Kabupaten Nagan Raya resmi dilantik menjadi pegawai negeri sipil PNS. Pelantikan tersebut dilaksanakan secara dan luring serentak seluruh Indonesia oleh Menteri Agama RI Profesor Dr. Haji Nasaruddin Umar, dan prosesi pelantikan di Kabupaten Nagan Raya berlangsung secara daring di aula kantor Kemenag Kabupaten setempat. Menteri Agama Nasaruddin Umar berpesan bahwa ASN yang baru dilantik agar senantiasa mentaati peraturan kepegawaian serta tidak melupakan jasa dua orang tua. Sementara itu, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Nagan Raya juga memberikan arahan pada ASN yang baru dilantik dan merupakan pentingnya menerapkan nilai-nilai berakhlak sebagai budaya kerja ASN itu, sebab ASN merupakan berorientasi pelayanan dan komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, akuntabel dan bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Selain juga ASN harus berkompeten dan terus belajar mengembangkan kapabilitas, harmoni dan saling peduli serta menghargai perbedaan. Ia juga menambahkan agar ASN di lingkungan Kementerian Agama juga menerapkan 5 budaya kerja yang wajib diterapkan oleh setiap ASN itu. Yang pertama, integritas, profesionalitas, inovasi, tanggung jawab, dan keteladanan. Pegawai Kemenag Kabupaten Nagan Raya dari total 43 PNS yang dilakukan terdiri atas 39 orang, 1 orang perencanaan, 1 orang penata komputer, 1 orang pustakawan, dan 1 orang pengurus. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Dari Malaboh, Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Bupati Gayo Luas temui kunjungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk membahas percepatan pembangunan hunian tetap bagi korban bencana. Selengkapnya disampaikan Alfi Saharin.
10: Pemerintah Kabupaten Gayo Luas terus memperkuat upaya percepatan pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kunjungan Bupati Gayo Luas Suhaidi ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman bersama Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Gayo Luas. Suhaidi menegaskan, penyediaan hunian tetap menjadi kebutuhan mendesak yang harus segera direalisasikan. Ia menilai, warga terdampak tidak seharusnya terlalu lama tinggal di hunian sementara atau huntara. Pemerintah Kabupaten Gayo Luas berharap koordinasi dengan Kementerian PKP dapat mempercepat proses pembangunan sehingga masyarakat segera mendapatkan tempat tinggal yang layak dan aman. Langkah jemput bola yang dilakukan pemerintah daerah tersebut mendapat respon positif dari pihak kementerian. Kementerian PKP menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti proses teknis mulai dari perkembangan di lapangan, dukungan anggaran, hingga jadwal pelaksanaan pembangunan hunian tetap. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Aceh Tengah secara perlahan mulai meningkat. Pihak Dinas Pariwisata, pihak Dinas Pariwisata setempat berharap sektor pariwisata dapat kembali bangkit pasca bencana hidrometeorologi lalu. Berikut laporan Fitra Jayadi.
11: Kunjungan wisatawan ke Kabupaten Aceh Tengah mulai meningkatan waktu terakhir pasca bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah tersebut. Kepala Dinas Pariwisata Aceh Tengah Erwin Pratama mengatakan sejumlah destinasi wisata di daerah itu kini kembali aktif dan mulai ramai dikunjungi wisatawan, terutama kawasan wisata di sekitar Danau Laut Tawar. Selain objek wisata, berbagai fasilitas penunjang seperti hotel, penginapan, coffee shop, dan tempat kuliner juga tetap tersedia untuk melayani pengunjung yang datang menikmati suasana dataran tinggi Tanoh Gayo. Menurut Erwin, jika sebelumnya para pengunjung masih dominasi wisatawan lokal, maka saat ini wisatawan dari berbagai daerah sudah berdatangan meski jumlahnya belum sepenuhnya normal.
12: Wisatawan itu yang awal beberapa bulan kebelakang itu kebanyakan daripada wisatawannya hanya wisatawan lokal saja. Dalam hal ini hanya beberapa yang dari luar kabupaten. Namun demikian dalam beberapa minggu kebelakang ini sudah mulai ramai dikunjungi, baik itu wisatawan dari daerah lain, walaupun mereka hanya melakukan aktivitas seperti adanya kegiatan dari dinas terkait, kemudian ada juga yang memang khusus untuk melakukan wisata.
11: Kadis Pariwisata Aceh Tengah Erwin Pratama menambahkan kondisi akses jalan yang belum sepenuhnya masih menjadi salah satu kendala untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke daerah tersebut. Kendati demikian, berbagai upaya akan dilakukan pihaknya, termasuk melakukan promosi melalui media sosial sehingga wisata Aceh Tengah dapat benar-benar pulih seperti sebelum lalu. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
13: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kuta Raja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh. Wisata Bahari Gampong Ibo, Kota Sabang terus menjadi favorit wisatawan karena keindahan pantai tepi Layu dan Pulau Rubiah. Panorama laut jernih serta pesona bawah laut yang alami membuat pengunjung betah menikmati suasana wisata di kawasan tersebut. Selengkapnya dilaporkan Diah Novitaria.
3: Pantai Tepin Laye dan Pulau Rubiah di Kota Sabang terus menjadi daya tarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Air laut yang jernih dan panorama alam yang masih asri membuat kawasan wisata Ibuh ramai dikunjungi terutama saat akhir pekan dan musim liburan. Ketua Kelompok Sadar Wisata atau Pok Darwis Gampong Ibuh Tarmizi mengatakan, kawasan wisata Ibuh memiliki keindahan alam bawah laut yang sangat menakjubkan. Menurutnya, wisatawan dapat menikmati pemandangan terumbu karang alami, hamparan rumput laut hingga beragam jenis ikan yang hidup di perairan Pulau Rubiah. Selain menikmati bawah laut, wisatawan juga dapat

0: melihat langsung keindahan air laut dari atas permukaan.
1: Diving ramai sekali banyak. Hampir ada spotnya ada 32 di Sabang lah semua. Bermacam-macam, ada yang arus, ada yang dalam, ada yang ringan. Sekarang ini lagi musim-musimnya double ray, manta itu lagi musim-musimnya. Jadi nanti kita di sini kan berapa puluh ekor, kadang-kadang banyak kali hitam itu semua, double ray, eagle ray, itulah lagi musim-musimnya saya lihat ini.
0: Tarmizi menambahkan, wisatawan yang ingin menuju Pulau Rubiah dapat menggunakan bot kaca maupun speedboat dengan tarif mulai dari Rp200.000 hingga Rp750.000 tergantung jenis armada dan jumlah penumpang. Menurutnya, berbagai fasilitas wisata yang tersedia saat ini membuat pengunjung semakin nyaman menikmati suasana bahari Sabang. Sementara itu, wisatawan asal Sumatera Utara Nurul mengaku terpesona dengan keindahan alam yang dimiliki Sabang. Ia mengaku ketagihan menikmati keindahan alam bawah laut Pulau Rubiah dan ingin mencoba wahana paddleboard saat kembali berkunjung ke ibu.
2: Snorkeling sudah pernah, cuma nanti mungkin next time-nya mau ke diving.
3: Kalau di alam bawah lautnya gimana menurut kakak-kakak?
2: Gimana ya buat terbuka sih sebenarnya sama alam bawah lautnya. Diving trip sudah pernah, cuma kalau paddle belum. Paddle sama ini apa namanya? Diving.
3: Dolphin trip
2: ya gimana ya? Seru sih sebenarnya. Tapi kan kena alam jadi kita nasib-nasiban.
0: Kawasan wisata Ibu juga telah meraih sejumlah penghargaan bergengsi, di antaranya ASEAN Public Toilet Standard Award 2025 hingga 2027 atas fasilitas publik yang bersih dan ramah lingkungan, serta rekor MURI tahun 2023 untuk kategori populasi lumba-lumba liar terbanyak yang dapat diamati wisatawan. Selain itu, Ibu juga berhasil meraih juara 1 kategori kelembagaan dan CHSE sebagai salah satu desa wisata terbaik dalam pengelolaan wisata yang berstandarisasi.
4: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17.

0: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah, yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada!
0: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
2: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
0: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
3: Dari sini Indonesia masih ada.
0: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salama, yang menjadi pelopor radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya radio darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
1: Republik Indonesia masih ada!
0: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar, hasil seludupan dari Malaya, digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu, padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.
1: Republik Indonesia masih ada!
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, artikel yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi di Iommi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
4: Kilau Pancasila.
6: RRI Radio Piala Dunia. Sedarangku, entah kita pengen morom-morom, siaran resmi Piala Dunia RRI. Hari tanoh gayo si sejuk ni, ling Piala Dunia. Kin kita beweni, pengenan ranya surake, gole, I RRI, Radio Piala Dunia.

Berbicara tentang bahasa di masyarakat Gayo, banyak yang berpendapat suku Gayo memakai bahasa Aceh. Akan tetapi, masyarakat Gayo memiliki bahasa sendiri, yaitu bahasa Gayo yang dialeknya jauh berbeda dengan bahasa Aceh. Dalam tatanannya, bahasa Gayo ada yang halus, ada yang kasar. Karena kemajuan zaman dan perubahan, serta silih bergantinya suku dan ras yang masuk ke tanah Gayo, bahasa yang dipakai pun lebih sering bahasa kasar. Bahasa halus lebih banyak yang mengetahui orang tua, karena dalam bahasa halus tersebut, banyak istilah-istilah yang harus dimengerti. Dalam bahasa Gayo juga mengenal tingkat kesopanan dalam berbicara, dan ditunjukkan dengan tutur, dengan panggilan yang sopan dan berbeda. Hal tersebut menunjukkan tata krama, sopan santun, rasa hormat, penghargaan, dan kasih sayang.

Kerajaan-kerajaan di Indonesia tentunya memiliki alat atau senjata khas. Bawar adalah salah satu alat yang menyerupai keris atau rencok, namun tak sama. Bawar hanya dapat dimiliki oleh pimpinan pemerintahan pada masa kejayaan Kerajaan Gayo Silam. Siapapun yang memegang tampuk kekuasaan harus mengenakan bawar. Artinya, bawar bukanlah senjata, tetapi lencana kebesaran seorang reje di dataran Gayo. Berdasarkan informasi, beberapa reje memiliki bawar yang berbeda. Di antaranya, Patiamang, Reje Linge, Reje Gunung, Reje Syah Utama, Reje Cik Serule, dan Reje Ilang. Saat ini, hanya bawar Reje Linge yang masih ada dan tersimpan di Desa Linge, Aceh Tengah.

Inilah salah satu hasanah peninggalan budaya suku Gayo di bumi Aceh. Lestarikan dan cintai budaya Indonesia, karena budaya menyatukan kita.

Nah, baiklah pendengar, demikian untuk program kita dengan musik dan juga lagu-lagu dari dataran di Tanah Gayo untuk edisi kali ini. Dan juga hujan sudah mengguyur untuk daerah Desa Pegajah, pendengar, dan Simpang 3 tentunya ya. Di tempat pendengar sendiri gimana? Apakah sama?

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 16 waktu, maksud kami pukul 18 waktu Indonesia Barat, kita hadirkan cek fakta untuk edisi sore hari ini. Terkait hoax Indonesia jual beras Rp10.000 per kilogramnya ke Malaysia. Beredar di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto menjual beras ke Malaysia dengan harga Rp10.000 per kilogramnya. Unggahan tersebut membandingkan harga ekspor dengan harga beras di negeri yang disebut lebih mahal dan juga pemerintah nilai lebih mengutamakan negara lain dibandingkan rakyat sendiri. Faktanya mendengar klaim tersebut tidak benar, dilansir dari turnbackhouse.id, informasi mengenai ekspor beras ke Malaysia. Indonesia ke Malaysia memang pernah dibahas dalam pemberitaan media. Namun progresnya peringkat masih berada pada tahap negosiasi dan juga belum ada keputusan resmi terkait penjualan. Angka Rp10.000 per kilogramnya peringkat yang beredar bukan harga final, melainkan hanya asumsi ataupun simulasi perhitungan dalam pembahasan nilai transaksi. Selain itu peringkat gambar yang digunakan dalam unggahan tersebut juga terindikasi merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. Demikian cek fakta, mendengar nantikan cek fakta lainnya esok hari, ternyata di SPRRI Rimba Raya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar setia, pernahkah kita membayangkan satu bola kecil mampu menyatukan seluruh dunia? Di tahun 2026 ini, mimpi itu kembali nyata lewat Piala Dunia FIFA 2026. Untuk pertama kalinya, tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, bersatu menjadi tuan rumah. Lebih dari sekedar pertandingan, ini adalah perayaan keberagaman, dari perbedaan bahasa, budaya, hingga warna kulit. Semua melebur dalam satu semangat sepak bola. Dan dari Indonesia, kita pun ikut merasakan getarannya. Lewat siaran Pesta Bola Dunia 2026, kita bukan hanya penonton, tapi bagian dari euforia dunia, karena di atas lapangan hijau, semua sama. Berlari mengejar mimpi.
1: FYI for Yay Info.
2: Hai.
3: Hai.
2: Mana aja?
3: Ada, kamu aja jarang masuk kantor.
2: Ah, ini baru kelihatan.
3: Ih. Masa?
2: Lagi ngapain?
3: Aku lagi ngeprint draft proposal.
2: Proposal lagi?
3: Iya, biasalah, namanya juga usaha. Siapa tahu nanti lolos, lumayan, 10%.
2: Loh, hah? Kok ini kertasnya bulak-balik sih?
3: Ya emang sengaja begitu, biar hemat.
2: Emang gak dapet fasilitas gitu dari kantor?
3: Ih, dapet sih, kertas itu kan dibikin dari kayu, jadi kita harus hemat. Mau tahu gak sejarahnya kertas?
2: Boleh.
3: Begini ceritanya. Sebelum kertas ditemukan, peradaban Mesir kuno menggunakan papirus sebagai media tulis-menulis. Penggunaan papirus ini kemudian menyebar ke seluruh Timur Tengah sampai Romawi dan menyebar lagi ke seantero Eropa. Pada tahun 101 Masehi, peradaban Cina menyumbangkan kertas bagi dunia. Adalah Cai Lun yang menemukan kertas dari bahan bambu. Kemudian pada tahun 1799, seorang Prancis Nicolas Louis Robert menemukan proses untuk membuat lembaran-lembaran kertas dalam satu wire screen yang bergerak, yang disebut four dryer. Pada tahun 1809, John Dickinson menemukan mesin silinder yang membuat penggunaan mesin four dryer ini lebih efektif untuk membuat kertas-kertas tipis. Tahun 1814, Friedrich Gottlob Keller menemukan proses mekanik pembuat pulp dari kayu, tapi kualitas kertasnya masih rendah. Baru pada tahun 1853, Charles Watt dan Hugh Burgess mengembangkan pembuatan kertas dengan proses soda. Baru pada tahun 1884, Cordell melalui eksperimennya berhasil menghasilkan kertas pulp dari kayu dengan kualitas kertas yang bagus dan berwarna putih bersih.
2: Oh begitu.
3: Yoi.
2: Boleh minta kertasnya nggak?
3: Buat apa sih?
2: Biasa, buat cari tambahan. Mau dikiloin.
1: FYI, for Yay Info.
4: Belum ada.
5: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
6: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
7: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
5: Korupsi apa kita ini Tante?
7: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
5: Ajo, ini sudah kita.
7: Kau dan kenapa belum pergi?
5: Heran betul Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
8: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

Nah, baiklah pendengar, kembali kita hadirkan update terkini Gunung Kita, yakni Gunung Buritelong, laporan per 24 jam 22 Mei 2026. Untuk klimatologi pendengar, cuaca cerah, angin lemah hingga sedang ke arah timur laut, kelembapan 16 hingga 28 persen. Nah, terusnya pendengar, untuk pengamatan visual gunung api terlihat jelas hingga tertutup kabut asap kawah nihil, dan untuk visual lainnya juga nihil. Untuk pengamatan kegempaan, ada satu kali gempa vulkanik dalam dengan amplitudo 3 mm dan lamanya gempa 21 detik. Lalu ada 4 kali gempa tektonik jauh dengan amplitudo 7 hingga 62 mm dan lamanya gempa sekitar 53 hingga 108 detik. Untuk rekomendasi pendengar, masyarakat pengunjung pendaki Gunung Berapi Buritelong tidak berada dan juga mendekati area kawah Buritelong dalam radius 3 km dan juga tidak berada di daerah Fumarola dan juga Sulfatara pada saat cuaca mendung ataupun hujan. Untuk kesimpulannya pendengar, tingkat Gunung Berapi Buritelong masih tetap berada di level 2, yakni waspada. Untuk pembuat laporannya sendiri ada Ihsan Nova Abadi, yang kita input informasi pendengar dari situs magmaisdm.go.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Harsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: FYI for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
2: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
2: Maunya, sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
2: Begini ceritanya.
0: Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Carnot membuat kendaraan beroda 3 berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI, for Yay Info.

Baiklah pendengar, demikian untuk program kita di selingan musik dan juga informasi untuk edisi sore hari ini. Dikarenakan nanti kita akan menunaikan ibadah sholat maghrib, lagu-lagu religi pilihan, filosofi islami dan juga inspirasi akan menemani ruang dengar Anda.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus mengayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
2: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
3: "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian."
2: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
3: "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
2: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya."
1: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
2: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
1: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
2: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
3: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
2: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
3: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini."
1: Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
4: Allah berfirman, "Aku sesuai prasangka hambaku kepadaku, dan aku akan bersamanya selama ia mengingatku. Jika ia mengingatku dalam dirinya, maka aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku dalam sekumpulan orang, maka aku akan mengingatnya dalam sekumpulan yang lebih baik dan lebih bagus darinya. Jika ia mendekat kepadaku 1 jengkal, maka aku akan mendekat kepadanya 1 hasta. Jika ia mendekat kepadaku 1 hasta, maka aku akan mendekat kepadanya 1 depa. Dan jika ia mendatangiku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berlari."

0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan budidaya udang berbasis kawasan menjadi strategi swasembada protein. Revisi Undang-Undang HAM diusulkan adanya pembentukan dana abadi bagi organisasi masyarakat sipil. Iran dan Pakistan bahas upaya mengakhiri konflik di Timur Tengah. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menyatakan panen raya udang tambak, budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK, menjadi langkah strategis dalam swasembada protein dan peningkatan ekonomi masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Jadi Bapak-bapak Ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang.
2: Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya udang di tambak budidaya udang basis kawasan BUBK di Desa Tegal Retno, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah siang tadi. Sebagai salah satu proyek strategis dalam mewujudkan keterpenuhan kebutuhan protein masyarakat Indonesia, panen raya udang ini diungkapkan kepala negara telah berhasil memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Sebab dari luas lahan 65 hektar tambak budidaya udang berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen ini, dalam setiap 1 hektarnya diungkapkan kepala negara, mampu memproduksi 40 ton udang budidaya tambak. Bahkan tidak hanya itu, dalam sambutannya Presiden Prabowo menyebut, panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan ini juga berhasil membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat.
1: Tadi saya diberi laporan 1 hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa 40 ton ya. Berarti dan harganya sangat bagus. Harganya 70.000 per kilo. 70.000 per kilo. Berarti per ton 70 juta ya. 70 juta rupiah. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap, berapa orang yang kerja sekarang?
3: 650
1: orang setempat, 650 orang bekerja.
2: Melihat potensi besar akan udang tambak tersebut, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah akan mengembangkan budidaya udang tambak di sejumlah daerah-daerah di Indonesia. Hal ini dijelaskan kepala negara selain untuk mempercepat swasembada protein, namun juga memberikan nilai tambah dalam memperkuat perekonomian bangsa Indonesia.
1: Dan kita juga akan sedang dibangun di Gorontalo 200 hektar, dan kita sedang bangun di Jawa Barat di Pantura 14.000 hektar. Hanya di sana ikan, di sini udang. Di daerah-daerah seluruh kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
2: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa saat ini Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan melalui sejumlah komoditas pangan. Sementara untuk swasembada protein diungkapkan kepala negara, selain dengan mengembangkan budidaya udang tambak, namun pemerintah juga akan menargetkan percepatan swasembada protein melalui bidang peternakan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Daging kita masih belum, ini sedang kita kerjakan, mungkin kita 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging ya.
0: Revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia atau HAM diusulkan adanya pembentukan dana abadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil atau OMS di Indonesia. Berikut laporan Tika Budiman dari RRI Semarang.
4: Yang adalah dengan menyediakan
5: Pendengar, revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia HAM mengusulkan pembentukan dana abadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil OMS di Indonesia. Skema tersebut disiapkan agar kelompok masyarakat tetap memiliki daya dukung dalam menjalankan advokasi HAM dan demokrasi. Wakil Menteri HAM RI Mugianto saat uji publik RUU HAM di Universitas Islam Negeri UIN Wali Songo menyebutkan, usulan dana abadi dimasukkan dalam salah satu bab di RUU HAM yang saat ini tengah diuji publik. Dana tersebut dirancang untuk mendukung berbagai kegiatan pengajuan HAM dan demokrasi yang dilakukan organisasi masyarakat, komunitas hingga tingkat kampus di berbagai daerah. Ia menegaskan skema dana abadi ini ditujukan untuk memperkuat inisiatif masyarakat, bukan mengendalikan aktivis organisasi sipil. Pemerintah mengusulkan sumber dana berasal dari APBN maupun non-APBN yang dikelola secara terbuka dan kompetitif. Nantinya organisasi masyarakat sipil dan komunitas yang memiliki program penguatan HAM serta demokrasi dapat mengakses pendanaan tersebut melalui mekanisme yang telah disiapkan pemerintah. Mugianto menjelaskan usulan dana abadi muncul karena banyak organisasi masyarakat sipil yang mengalami kesulitan pendanaan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut diperburuk dengan berkurangnya bantuan donor luar negeri setelah Indonesia dinilai semakin mapan secara ekonomi dan demokrasi.
4: Salah satu bentuk penguatannya, upaya untuk pokoknya, momen pokoknya adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran. Karena kami juga punya data dari teman-teman organisasi masyarakat sipil, ya, ada dari INVIT.
5: Rektor UIN Wali Songo Profesor Musa Hadi mengapresiasi upaya Kemenham yang telah mengidentifikasi seluruh isu soal RUU HAM ini.
3: Dan mohon maaf, banyak isu yang memang sudah diidentifikasi dari safari atau serentetan uji publik talk show terkait dengan RUU ini.
5: Diberitakan RRI sebelumnya, selain membuka ruang pendanaan, pemerintah juga mengajak publik ikut memberi masukan terhadap substansi RUU HAM. Dokumen rancangan undang-undang tersebut telah tersedia secara terbuka melalui media sosial Kementerian HAM saat ini agar masyarakat bisa membaca dan memberikan tanggapan secara langsung terkait dengan poin-poin dalam RUU HAM. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Rakyat mendorong pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan operasi pasar atau pasar dan pengawasan ke pasar untuk menjaga stabilitas harga jelang Idul Adha 2026. Laporannya disampaikan Hayatun Sofian dari RRI Mataram.
6: Lonjakan permintaan masyarakat terhadap sembako.
7: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Anggota Komisi 2 DPD NTB Hajah Nani Suryatiningsih menyebutkan, kenaikan harga dipicu meningkatnya permintaan masyarakat terhadap berbagai kebutuhan pokok menjelang hari besar keagamaan. Kondisi tersebut menurutnya merupakan mekanisme ekonomi yang lazim terjadi saat permintaan meningkat sementara ketersediaan barang terbatas. Untuk mengendalikan harga di pasaran, Komisi 2 DPD NTB mendorong pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah terkait melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke pasar-pasar tradisional. DPD NTB juga mengusulkan pelaksanaan operasi pasar guna membantu masyarakat menghadapi lonjakan harga menjelang Idul Adha.
8: Pemerintah provinsi melakukan kontrol ya, supaya tidak lepas kendali ya di pasaran ini, Mas. Kadang-kadang masyarakat itu menaikkan barang juga seenaknya sendiri.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB Lalu Wiranata menyebutkan pihaknya mulai mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha. Pasalnya, sejumlah komoditas seperti gula, minyak goreng, telur, hingga cabai mulai menunjukkan tren kenaikan seiring meningkatnya permintaan masyarakat. Mengantisipasi hal tersebut, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk menahan laju inflasi, mulai dari pasar murah hingga menggandeng retail modern agar menjual kebutuhan pokok dengan harga lebih rendah.
6: Kami sudah siapkan pasar murah ini bersama Bulog, kemudian beberapa mitra. Bahkan nanti mungkin akan menggandeng retail-retail modern ini agar mereka juga menjual di depan tokonya lah.
7: Melalui pasar murah ini, Wiranata berharap harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Masyarakat diminta tidak panik buying dan membeli kebutuhan pokok sesuai kebutuhan. Pemerintah provinsi lanjutnya akan terus melakukan yang terbaik dalam menjaga stabilitas harga dan ketercukupan bahan pokok. Hayatun Sofian, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri tanam perdana program bongkar ratun tebu yang dipusatkan di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Berikut laporannya bersama dengan Ayu Citra.
9: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri tanah perdana program bongkar tanah tebu di Kabupaten Kediri bersama Poktan Semua Jaya di Desa Ngletih, Kemenkan dan Kabupaten Kediri. Kementerian Kofifah menyampaikan bahwa momentum yang sama terlaksana program bongkar tanah tebu serentak di 11 kabupaten dan 15 titik di wilayah Jawa Timur. Namun di total luas lahan ini, maka area tanam berluas berada di wilayah Kabupaten Kediri, sehingga agenda tanam perdana program bongkar tanah tebu ini dipusatkan di wilayah Kabupaten Kediri.
10: Kita melakukan bongkar ratun ya, sesungguhnya itu serentak di 11 kabupaten di 15 titik. Terluas itu di Kabupaten Kediri. Maka Pak Dirut SGN memutuskan kita melakukannya dipusatkan di Kandat, Kabupaten Kediri. Alhamdulillah proses yang menjadi target nasional diharapkan memang tahun ini kita bisa mencapai swasembada gula konsumsi.
9: Ditambahkan Kementerian Kofifah pada agenda tersebut, maka diharapkan akan menghasilkan produktivitas gula lokal yang sangat bagus. Bahkan termasuk soal kualitas, maka diharapkan pula pada musim giling tahun ini, tingkat rendemen tebunya bisa meningkat menjadi 8,5%. Sebelumnya, manajemen kerjasama operasional MKSO Kebun Doho Kediri Junianto mengatakan, dan tahapan produksi gula ini pihaknya sudah lebih dulu melakukan tradisi manten tebu. Adapun masalah tersebut menjadi penanda sebelum dimulainya pengiriman tebu ke sejumlah pabrik gula.
11: Kita kirim dari tebu baik Doho 1 maupun Doho 2 yang akan kita kirim semuanya ke sementara ke Ngadirjo sambil menunggu pabrik-pabrik lain nanti buka gitu. Jadi kita nanti akan mengirim di wilayah Kediri ini.
9: Diketahui, pengiriman tebu dari Kebun Doho dilakukan ke pabrik gula Ngadirejo, pabrik gula Pesantren Baru, pabrik gula Merican, dan Mojopanggung di Tulungagung. Harapannya kapasitas tebu yang akan ditebang ini bisa mencapai 1.500 ton per harinya. Ayu Citra melaporkan.

0: Dengar, PPIH Arab Saudi sudah siap menjelang puncak haji Ar-Musna atau Arafah, Musdalifah dan Mina. Laporannya disampaikan langsung dengan kami, Syariful Alam. Alam.
1: Teman-teman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasannya petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi siap menjelang puncak haji di Arafah, Musdalifah dan Mina. Kepala Wilayah Kemenhaj yang juga koordinator Media Center PPIH Arab Saudi, Hasan Hafandi, mengatakan PPIH Arab Saudi telah mengecek akomodasi, transportasi dan konsumsi serta tenda yang sesuai yang akan diterapkan. PPIH Arab Saudi pastikan persiapan tersebut siap untuk ditempati jemaah haji, termasuk tenda yang dan akan sesuai dengan kapasitas jemaah haji. Berikut keterangan dari Hasan Afandi.
2: Untuk memasuki masa puncak, kita sudah dimulai dari jauh-jauh hari untuk memastikan bahwa ketersediaan transportasi, konsumsi, terus kemudian juga tenda itu sesuai dengan standar yang kita harapkan. Makanya kemudian teman-teman yang bertugas untuk melakukan penyiapan di Arafah, di Musdalifah dan Mina pada mulai dari beberapa minggu kemarin sudah mulai melakukan persiapan, pengecekan, memastikan bahwa fasilitas-fasilitas yang ada itu siap untuk ditempati jemaah di kedatangan jemaah mulai dari tanggal 8 Zulhijjah di Arafah.
1: Kasihan. Dan ditambahkan Hasan, dua hari menjelang puncak haji, jemaah haji diharapkan untuk menjaga stamina dan kesehatan diri, termasuk membiasakan minum air putih yang cukup dan mempersiapkan menghadapi puncak haji. Dari Tanah Suci, Mekah, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami tayangkan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 24 Mei 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Bengkulu, Samudra Pasifik Timur Laut Halmahera dan Utara Papua. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Bengkulu, perairan Barat Lampung hingga Barat Daya Banten, Laut Halmahera, Teluk Cendrawasih hingga Papua Barat, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk di perairan utara Aceh, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Laut Banda, Maluku Utara, Teluk Cendrawasih, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Daerah konfluensi lain juga terpantau terbentuk di Laut Andaman, Samudra Hindia Barat Aceh, Samudra Hindia Barat Daya Banten, Laut Jawa, Selat Karimata, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Perairan Utara Maluku Utara, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Kita awali dari bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Lalu hujan sedang di Jakarta, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Serang, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Lalu kemudian terdapat potensi berawan tebal di Banda Aceh dan Pangkal Pinang, serta potensi udara kabur di Bandar Lampung. Kita lanjut ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Manado, kemudian hujan sedang di Mamuju, Nabire, dan Jayawijaya. Lalu terdapat potensi hujan ringan di Gorontalo, Palu, Kendari, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Kemudian potensi berawan tebal di Denpasar, Mataram, dan Kupang, serta potensi asap atau kabut di Jayapura. Sahabat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dan Panglima Angkatan Darat Pakistan Asim Munir membahas berbagai upaya diplomatik untuk mengakhiri perang Amerika Serikat dan Iran serta mencegah eskalasi konflik di kawasan Asia Barat. Pakistan disebut terlibat aktif dalam mediasi antara Washington dan Teheran. Di tengah perundingan mengenai pembukaan Selat Hormuz, program nuklir Iran dan pencabutan sanksi terhadap Teheran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Persib Bandung memastikan gelar juara Super League musim 2025-2026 usai bermain imbang 0-0 dengan Persijap Jepara di laga penutup yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bandung Lautan Api malam ini. Dari Bandung, reporter Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih Lukman dan Rekas. Ini masuk juga di Stadion Bandung Lautan Api di mana Persib Bandung akhirnya berhasil mengamankan gelar juara Super League musim 2025-2026 yang menjadi titel juara ketiga mereka yang diraih secara beruntun atau back-to-back selama tiga musim terakhir, di mana keraihan gelar ini atau juara ini diraih setelah mereka bermain imbang dengan tim tamu Persijap Jepara 0-0 atau tanpa gol yang berlangsung pada hari ini di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Dan di saat yang bersamaan, tim peringkat dua yaitu Borneo FC berhasil keluar sebagai juara dengan skor akhir 7-1 setelah mengalahkan tim tamunya Maluku United. Meskipun Borneo FC menang dengan dan meraih poin yang sama dengan Persib, yaitu sama-sama meraih 79, namun Persiblah yang berhak menjadi juara ataupun mengangkat trofi karena bandingan head to head dari kedua tim. Sementara Persija Jakarta ini menempati peringkat ketiga atau posisi ketiga dengan total 72 poin. Dan sesaat lagi kami masih menanti digelarnya konferensi pers atau press conference jelang usai pertandingan setelah seremoni ataupun awarding yang dilakukan oleh ILX selaku operator kompetisi terhadap para tim peserta dari Liga Indonesia ataupun Super League yang merupakan divisi pertama ataupun Liga Divisi Utama dari Indonesia. Dan pada awarding tadi ada beberapa penghargaan, salah satunya pemain muda terbaik itu diberikan kepada Doni Tripamungkas dari Persija Jakarta, kemudian juga ada kiper terbaik diberikan kepada Nadio Agangeta dari Borneo FC, serta ada sejumlah penghargaan lainnya. Dan kami masih nunggu konferensi pers yang akan digelar usai Persib Bandung memastikan gelar juara ketiga mereka secara beruntun pada musim ini, yaitu musim 2025-2026. Dan saat ini kondisi sudah cukup tenang, dan artian perlahan-lahan sejumlah supporter sudah mulai turun ataupun keluar dari stadion, dan cukup macet. Memang kami lihat sejumlah antrian kendaraan yang melewati depan ruangan ataupun tempat khusus untuk konferensi pers ini sudah mulai terlihat antrian kendaraan untuk keluar dari stadion. Mereka sementara bukan yang pertama sampaikan dari stadion Gelora Bandung Lautan Api ini, tapi berat untuk

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Selamat mendengar Pro 1 RRI Takengon, rangkaian pilihan lagu-lagu Islami. Selanjutnya ini kebersamaan kita hingga nanti pukul 19:45 waktu Indonesia Barat. Pendengar, sebelum Isya, kami hadirkan pilihan lagu-lagu Islami menemani ruang dengar Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat untuk Anda yang sudah istirahat malam ini, dan juga sembari menanti tiba waktu Isya tuh sedang istirahat ba'da maghrib ya. Selamat malam pendengar, kami hadirkan beberapa pilihan lagu Islami menemani kebersamaan kita.

0: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
1: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
0: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan si kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan kuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum

Ya, pendengar Pro 1 RRI Takengon masih dengan pilihan lagu-lagu Islami yang terus menemani kebersamaan kita untuk malam ini hingga menjelang waktu Isya saat lagi untuk wilayah Takengon dan sekitarnya pada pukul 19.52 menit waktu Indonesia Barat.

0: Suatu hari seorang bayi siap untuk dilahirkan ke dunia. Dia bertanya kepada Tuhan.
1: Para malaikat di sini mengatakan bahwa besok engkau akan mengirimku ke dunia. Tetapi bagaimana cara aku hidup di sana? Aku begitu kecil dan lemah.
0: Dan Tuhan jawab, aku telah memilih satu malaikat untukmu. Ia akan menjaga dan mengasihimu.
1: Tapi di sini, di dalam surga, apa yang kulakukan hanyalah bernyanyi-nyanyi dan tertawa. Ini sudah cukup untukku berbahagia.
0: Malaikatmu akan bernyanyi dan tersenyum untukmu setiap hari. Dan kamu akan merasakan kehangatan cintanya dan menjadi lebih berbahagia.
1: Bagaimana aku bisa mengerti saat orang-orang berbicara kepadaku kalau aku tidak mengerti bahasa mereka?
0: Malaikatmu akan bicara kepadamu dengan bahasa yang paling indah yang pernah kamu dengar, dan dengan penuh kesabaran dan perhatian, dia akan mengajarkan bagaimana cara kamu berbicara.
1: Dan apa yang aku lakukan saat aku ingin berbicara kepadamu?
0: Malaikatmu akan mengajarkan bagaimana cara kamu berdoa.
1: Aku mendengar bahwa di bumi banyak orang jahat. Siapa yang akan melindungiku?
0: Malaikatmu akan melindungimu, walaupun hal tersebut mungkin dapat mengancam jiwanya.
1: Tapi aku pasti akan merasa sedih karena tidak melihatmu lagi.
0: Malaikatmu akan menceritakan kepadamu tentang aku dan akan mengajarkan bagaimana agar kamu bisa kembali kepadaku, walaupun sesungguhnya aku selalu berada di sisimu. Ketika itu surga begitu tenangnya hingga suara dari bumi dapat terdengar, dan sang anak bertanya perlahan.
1: Tuhan, jika aku harus pergi sekarang, bolehkah kamu memberitahuku nama malaikatku itu?
0: Kamu akan memanggil

0: Kami sampaikan lintas informasi pendengar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, antusiasme masyarakat Kabupaten Banda Meriah dalam berkurban mengalami peningkatan signifikan dibanding tahun sebelumnya. Berdasarkan data Dinas Peternakan Kabupaten Banda Meriah, jumlah ternak sapi tahun ini mencapai 185 ekor dan kerbau sebanyak 151 ekor. Angka tersebut meningkat dibanding Idul Adha tahun sebelumnya yang mencatat 103 ekor sapi dan 100 ekor kerbau. Kabid Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Banda Meriah, Ismail Harun, menyebut peningkatan tersebut menjadi indikator mulai pulihnya perekonomian masyarakat pasca bencana November 2025 lalu. Selain itu, hasil panen kopi yang juga turut mendorong peningkatan kemampuan masyarakat untuk melaksanakan ibadah kurban. Sekali lagi informasi, selamat malam.
1: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.
0: Ya, mendengar, saatnya kita ikuti mini drama untuk malam ini, Hujan Longsor, produksi RRI Takengon.

0: Suara hujan deras mengguyur Aceh Tengah selama 4 hari 4 malam. Malam itu di sebuah rumah sederhana, keluarga kecil sedang bersiap untuk tidur. Namun takdir berkata lain.
1: Pak, papa, suara apa itu, Pak? Gemuruh sekali.
2: Itu cuma petir, Ma. Tidur aja, gak apa-apa itu.
1: Tapi kayak beda, Pak. Kayak batu-batu jatuh gitu, Pak.
2: Ah, enggak. Rasa Mama aja itu. Udahlah, yuk tidur. Hujan makin deras nih. Udah malam. Takut telat bangun lagi. Besok papa kerja dan anak kita Naya sekolah.
0: Mereka mencoba memejamkan mata, namun suara panggilan membangunkan mereka.
3: Bangun, bangun, bang, bangun! Jangan tidur malam ini. Dusun sebelah habis tertimbun longsor. Kita harus mengungsi ke masjid.
2: Kenapa, Bariki?
3: Abang belum dengar kabar ya?
2: Hah? Kabar apa?
3: Itu, dusun sebelah kita longsor. Habis rumah tertimbun, Bang.
2: Hah? Masa iya? Perasaan aman-aman aja kok.
3: Enggak, Bang. Itu gunung belakang rumah Abang, bagian kanannya longsor. Yuk, Bang, kita ngungsi aja. Takut kejadian apa-apa nanti.
2: Oh, iya, Bang. Aku bangunkan anak dan istri dulu ya.
1: Aduh, kenapa, Pak? Kok hujan-hujan gini? Ricky bangunin kita.
2: Mama, tadi yang Mama dengar rupanya longsor. Itu dusun sebelah. Kata Ricky udah rata sama tanah.
1: Ya Allah, gimana ini, Papa? Mama jadi takut.
2: Bangunin anak kita. Kita ngungsi aja malam ini ya.
1: Nak ya, bangun nak, bangun. Kita ngungsi malam ini nak. Itu rumah tetangga kena longsor. Bangun nak.
4: Kemana kita ma? Kok malam-malam mau pergi? Hujan lagi nih. Kan enak di rumah ma.
1: Iya nak. Kita ke masjid ya. Disuruh kawan papa ngungsi tidur di sana karena banjir dan longsor. Takutnya kita kenapa-napa.
4: Kita tidur di masjid.
1: Iya, udah cepat yuk bangun. Pakai jaket sama kaos kaki kamu ya, biar gak dingin.
0: Ricky berlari membangunkan warga lain.
3: Ma, bu, bangun, bangun, jangan tidur di rumah malam ini. Kita mengungsi dulu. Dusun sebelah sudah tertimbun longsor. Rumah kita dekat dengan bukit. Kita gak tahu tanahnya labil atau tidak. Kita harus mengungsi bapak ibu.
0: Aparatur desa mendatangi rumah keluarga yang sebelumnya sudah dibangunkan oleh Ricky.
5: Assalamualaikum, Pak. Jadi gini, Pak, karena curah hujan tinggi dan rumah kita ini berdekatan dengan gunung, maka kami dari aparatur desa mengingatkan warga untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman dulu.
2: Iya bu, ini sedang kemas-kemas pakaian.
5: Kalau bisa cepat pak, tetangga yang lainnya sudah meninggalkan rumah, bawa surat dan barang berharga. Kita harus mengungsi sekarang.
0: Puluhan kepala keluarga bergegas di tengah hujan menuju masjid desa. Subuh itu dalam kegelapan mereka salat di masjid.

0: Tempat pengungsian mulai dibangun dengan teratak desa.
1: Assalamualaikum bapak-bapak, ibu-ibu semuanya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Begini bapak-bapak dan ibu-ibu, walaupun dalam keadaan darurat, kita harus tetap mendirikan sholat lima waktu ya.
3: Iya Pak Imam, apalagi kita sedang diberi ujian ya Pak. Dusun sebelah sudah rata disapu longsor.
4: Iya benar Pak, sampai kita mengerahkan warga untuk mengungsi. Kita takut terjadi hal yang tidak kita inginkan semalam.
1: Udah betul itu Ibu Reje. Ibu sebagai aparatur desa memang harus memperhatikan warganya.
4: Bagaimana kalau kita melihat sebentar Pak, dusun yang rata dengan tanah itu?
1: Ya, boleh. Saya juga penasaran ini Bu. Tapi kita harus hati-hati ya kesananya.
4: Baik Pak, mari kita melihat dari dekat.

0: Sejumlah warga, aparatur desa dan Pak Imam di tengah rintik hujan subuh langsung meninjau bekas longsoran. Terlihat jelas belasan rumah hancur dan tertimbun tanah.
1: Ini bagaimana nih Ibu Reja? Apa nggak ada orang di dalam rumah yang tertimbun ini, Bu Reja?
2: Belum tahu juga, Pak Imam, karena memang belum ada informasi dari Pak Dusun ke saya.
3: Itu ada Pak Dusun, Bu Reja.
2: Oh iya, kebetulan sekali Pak Dusun. Sini sebentar, Pak. Ada yang mau saya tanyakan ini, masalah warga kita yang tinggal di sini.
4: Iya, Bu. Ini kejadiannya sekitar jam 9 malam, Bu.
1: Pak Dusun, ini bagaimana, Pak? Apa ada warga kita yang jadi korban ini, Pak?
4: Tadi malam sudah kami data, Pak. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa, Pak. Semua warga dusun ini sudah mengungsi, Pak. Karena sore kemarin ada laporan dari warga, air pada masuk ke rumah. Makanya warga yang di dekat gunung ini udah pada mengungsi ke rumah saudara-saudaranya masing-masing, Pak.
1: Alhamdulillah, kalau memang gak ada korban jiwa. Kita kan takutnya ada korban jiwa, tapi kita belum bergerak dari semalam. Kan takut disalahkan kita, Pak.
2: Apa sudah dipastikan ini, Pak Dusun? Gak ada warga kita yang menjadi korban tanah longsor?
4: Sudah, Bu Reja. Cuman warga yang dibawa aja yang gak mengungsi lebih awal. Karena gak pernah ada kejadian kayak gini, Bu. Tapi pas sekarang kejadian, tadi malam udah secara mandiri mengungsi ke masjid, Bu.
0: Setelah memastikan tidak ada korban jiwa, aparatur desa, Pak Imam, dan Pak Dusun kembali ke masjid untuk persiapan sarapan dan pembuatan tenda darurat.
5: Apa yang bisa kami bantu untuk penanganan bencana tingkat desa kita ini, Bu Reja?
2: Kita buatkan sementara dapur umum. Ambilkan teratak di gudang kantor jeep. Ini kuncinya.
5: Siap, Bu.
2: Iya, pinjamkan mobil tetangga Pak Imam. Dia ada mobil pick up atau mobil yang biasa kita sewa itu. Mau nggak dia?
5: Iya, Bu. Ini kami langsung ke sana untuk tanya bisa apa enggak. Kalau nggak bisa, nanti kami laporkan ke Bu Reja lagi.
6: Ibu-ibu, untuk pagi ini karena hujan juga belum reda, jadi kita masak di halaman belakang masjid ya. Kita sama-sama makan di sini dulu. Nanti kalau hujan sudah reda, boleh melihat rumahnya sebentar. Kalau masih khawatir, kita kembali lagi ke masjid ya.
7: Apa yang disampaikan Ricky benar, Bapak Ibu semuanya. Kita di sini dulu ya. Saya sudah minta pemuda kampung ini untuk mengambil peralatan masak di rumah untuk dibawa ke sini. Kita masak dan makan seadanya dulu ya, Bapak Ibu.
0: Warga yang mengungsi pun mulai memasak. Bergotong royong bersama menyiapkan sarapan pagi untuk orang tua dan anak-anak. Seminggu pasca bencana alam, suasana di Aceh Tengah semakin genting. Kebutuhan pangan dan BBM menipis. Pengungsi dan warga terdampak lainnya di 295 desa di Aceh Tengah terancam kelaparan. Sementara bantuan belum tiba pasca bencana. Pemerintah daerah kewalahan menangani longsor yang tersebar ratusan titik di 14 kecamatan di Aceh Tengah.
8: Bu Reja, lapar Bu. Di kota sudah habis beras dan BBM Bu. Langka, di kedai dan di toko udah gak ada lagi beras dan minyak makan maupun gula Bu. BBM juga udah tembus 100.000 per liternya Bu Reja. Bagaimana ini selanjutnya kita Bu?
2: Ini pasti karena jalan nasional putus belum berhasil dipulihkan. Kita cari beras Ricky, untuk warga kita yang mengungsi ini. Berapapun harganya, kita beli semampu kita. Pemerintah pasti nggak tinggal diam. Pasti mereka juga berusaha memenuhi kebutuhan rakyatnya.
8: Ada beras Bu Reja, tapi harganya 500.000 per karung yang 15 kilo. Itu pun nggak banyak kedai yang jual.
2: Kalau gitu kita beli Ricky, walau sedikit, tapi yang penting ada dulu untuk warga kita.
8: Baik Bu Reje, kalau begitu saya cari sekarang berasnya Bu. Takutnya kehabisan kalau tidak sekarang.
0: Kepanikan warga Aceh Tengah tentang kelangkaan BBM dan bahan pangan lainnya memunculkan gerakan penjarahan dan aksi unjuk rasa di kantor bupati. Ratusan pemuda menjarah toko retail yang tutup sehari pasca bencana. Mereka menendang gerbang toko dan membuka paksa pintu kaca retail. Menjarah beras, minyak makan, gula, dan apa saja yang bisa dibawa lari. Sementara di kantor bupati, mereka unjuk rasa, meminta pemerintah Aceh Tengah untuk menyediakan stok BBM yang tersisa di SPBU, digunakan untuk masyarakat, bukan untuk pemerintah saja.
4: Imam, bagaimana ini? Pemuda kita ada yang tertangkap karena ikut dalam aksi penjarahan, Pak. Informasi yang kami dapat, mereka mengambil rokok dari toko. Tapi pas pengamanan, tertangkap tangan oleh polisi.
1: Astagfirullahaladzim. Kenapa anak-anak kita bisa ikut-ikutan ke perbuatan yang tidak baik seperti itu ya, Pak? Saran saya, sampaikan ke pemuda yang lainnya supaya tidak ikut-ikutan, Pak Dusun.
2: Assalamualaikum Pak Imam.
9: Waalaikumsalam.
2: Wah, kebetulan ada Pak Dusun juga. Begini Pak, saya dapat kabar nanti malam pemuda kita ada yang mau menjarah dan merusak toko retail di kampung kita.
1: Wah, tolong dicegah ini Bu. Jangan sampai pemuda kita ikut-ikutan seperti yang di kota.
2: Iya Pak Imam, tadi saya ke rumah Pak Dusun, kebetulan ketemu di sini. Jadi kami mau minta aparat desa lainnya untuk menyampaikan supaya aksi yang direncanakan itu bisa dicegah.
4: Kalau begitu, saya dan Bu Rojo ke kantor desa dulu Pak Imam. Kami bahas strategi untuk mencegah aksi penjarahan di desa kita ini Bu, Pak.
0: Aparatur desa dan Pak Dusun segera menggelar rapat dan menemui beberapa warga dan pemuda. Menyampaikan agar tidak terprovokasi melakukan aksi penjarahan. Sehingga aksi yang sudah direncanakan oknum itu hanya diikuti 5 orang saja dan tidak sempat merusak toko yang mendapat pengamanan kepolisian. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah terus melakukan penanganan longsor di sejumlah titik yang dapat diakses alat berat. Banyaknya titik longsor membuat pemerintah kabupaten kewalahan dan butuh bantuan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat serta unsur TNI Polri.
10: Atas nama mengucapkan ribuan terima kasih, Kampung Trinara sudah bisa dilalui jalan roda 4 maupun roda 2.
11: Kalau kita lihat Bu, penanganan longsor terasa lambat ya Bu?
3: Iya, kabar-kabarnya malah pemerintah Aceh nggak turun tangan bantu kita nih Pak.
11: Ah, masa sih Bu? Apa mungkin bencana sebesar ini mereka nggak turun bantu kita?
3: Buktinya itu banyak postingan di sosial media yang katanya pemerintah Aceh itu nggak turun tangan. Jalan-jalan provinsi juga masih putus, apalagi jalan nasional sampai sekarang malah belum tersentuh.
11: Suara apa tuh Bu? Seperti suara helikopter. Wah bener, helikopter tuh Bu.
3: Iya Pak, apa itu yang mereka bawa?
11: Bisa jadi itu bantuan penanganan bencana Bu, dari pemerintah atau donatur.
0: Penanganan pasca bencana terus berjalan. Bantuan via udara terus berdatangan. Setiap hari ada belasan helikopter terbang ke wilayah Aceh Tengah, menyalurkan bantuan ke sejumlah pelosok desa yang terkena dan terdampak bencana alam hidrometeorologi. Listrik dan sinyal seluler mulai menyala bertahap. Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Aceh Tengah pada 12 Desember 2025 untuk meninjau lokasi bencana dan memastikan bantuan tersalurkan. Dalam kunjungan tersebut, beliau menyambangi posko pengungsian di Masjid Besar Al-Abrar Takengon, serta berjanji mempercepat pemulihan infrastruktur jalan, jembatan, dan rumah warga yang rusak.
9: Agar secepatnya membantu rumah-rumah saudara saya yang terkena musibah, Pak. Saya sangat berharap, saya mewakili saudara-saudara saya di Aceh Tengah, Pak. Mohon secepatnya dilakukan ya, Pak.
12: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu sekalian, tadi saya sudah sampaikan bahwa pasti pemerintah akan membantu. Sehingga ini adalah musibah. Dan tentunya kami manusia, kami tidak punya tongkat kami bisa segera. Tapi kami akan lakukan dan secepat-cepatnya.
13: Amin.
12: Ada nanti hunian sementara, kemudian hunian tetap yang kita sudah siapkan, sudah kita rencanakan, sudah kita alokasi anggarannya, ya. Tapi itu waktu, ya. Jadi kami mohon kesabaran, saya tidak bisa mengerjakan semua lebih cepat. Jadi kita sudah bekerja dengan sebaik-baiknya. Jadi itu saya minta ketabahan dan kesabaran sekalian. Pasti kita akan bantu, ya. Tenang saja. Terima kasih.
0: Itu masih dinantikan hingga kini. Luka bencana tak mudah hilang, namun semangat warga Aceh Tengah tetap hidup. Radio Republik Indonesia Takengon mempersembahkan Sandiwara Radio dengan judul Air dan Tanah Menggulung Harapan, dengan pemeran Gio sebagai ayah, Ayu sebagai istri, Naya sebagai anak, Noval sebagai Ricky, El sebagai aparatur desa, Tri sebagai warga, Satiran sebagai Pak Imam, Miko sebagai Pak Dusun, Agus sebagai pemuda, dan Erlina sebagai Ibu Dusun. Narator Madiana. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi.

tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

sebagai kuil sepak bola dunia. Stadion ini akan menjadi saksi pembuka Piala Dunia FIFA 2026 pada 11 Juni mendatang. Bukan sekedar stadion, tapi tempat di mana sejarah ditulis, mimpi diwujudkan, dan dunia bersorak bersama. Dari tribun yang megah hingga gemuruh penonton yang menggetarkan jiwa.

sekedar angka. Ini adalah warisan. Lebih dari 2 dekade, Cristiano Ronaldo menaklukkan dunia dengan kerja keras, disiplin, dan mental tanpa batas. Gol demi gol tercipta dari tendangan keras, sundulan mematikan, hingga momen yang tak terlupakan. Kini angka itu hampir sempurna. 970 gol dan hanya 30 langkah lagi menuju sejarah yang belum pernah ada sebelumnya. 1000 gol. Bukan mimpi, tapi target. Usia yang tidak muda lagi, dia masih berlari, masih berjuang, masih mencetak gol. Karena bagi legenda, batas hanyalah ilusi. Pertanyaannya bukan apakah dia bisa, tapi kapan sejarah itu terjadi. 30 gol lagi menuju 1000, dan dunia sedang menunggu.

Ya, selamat malam mendengar Pro 1 RRI Takengon. Untuk yang dapat mendengarkan siaran ini ya, mudah-mudahan di tempat Anda listrik nyala ya. Dan juga untuk yang belum nyala, mohon bersabar karena juga di tempat kami juga belum nyala listriknya. Selamat malam untuk Anda yang terus setia bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon. RRI Takengon untuk menemani kebersamaan kita malam ini. Dan mudah-mudahan listriknya terus membaik ya, sehingga kita bisa beraktivitas kembali normal. Dan juga pada malam hari gak meski harus ngidupin lilin atau juga lampu emergensi yang biasa ada setiap saat lampu padam ya. Dan pendengar, cuaca di luar juga tadi disampaikan bahwa sedikit hujan dengan intensitas ringan, mudah-mudahan tidak mengganggu kegiatan kita juga. Dan di beberapa titik di kawasan kota Takengon masih terpantau gelap karena memang belum nyala listriknya. Baik, kami hadirkan beberapa pilihan lagu menemani kebersamaan kita.

0: Panitia Piala Dunia 2026.
1: Pro 1 tahu gak sih kalau Piala Dunia tahun ini berpotensi menjadi panggung pamungkas dua ikon sepak bola dunia. Lionel Messi akan berusia 39 tahun, sementara Cristiano Ronaldo menginjak 42 tahun saat turnamen dimulai. Bagi keduanya, ini merupakan Piala Dunia ke-6, sebuah pencapaian angka yang menegaskan panjangnya karir mereka di level tertinggi. Ikuti terus trivia Piala Dunia 2026 di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, mendengar Pro 1 RRI Takengon, selamat malam untuk Anda yang terus setia bersama kami. Kami hadirkan untuk satu minggu penutup, setelah itu kita lanjut dengan rangkaian program berikutnya. Selamat malam, tetaplah bersama kami di 93 FM, Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Kami sampaikan lintas informasi berdekat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kabupaten Gayo Luas terus memperkuat upaya percepatan pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kunjungan Bupati Gayo Luas Suhaidi ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gayo Luas. Suhaidi menegaskan penyediaan hunian tetap menjadi kebutuhan mendesak yang harus segera direalisasikan. Ia menilai warga terdampak tidak seharusnya terlalu lama tinggal di hunian sementara atau sementara. Pemkab Gayo Luas berharap koordinasi dengan Kementerian PKP dapat mempercepat proses pembangunan sehingga masyarakat mendapatkan tempat tinggal yang layak dan aman. Sekian lintas informasi, selamat malam.

Salam olahraga untuk kita semua. Bukan sekedar trofi, bukan hanya sebuah pertandingan. Piala Dunia 2022 di Qatar telah melahirkan lebih dari seorang juara. Ia melahirkan seorang legenda dari gurun panas membeku hingga malam di Lusail yang tak pernah padam. Dan mari kita ikuti selengkapnya. Saudara, pada Desember 2022, dunia memasang mata ke Timur Tengah untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia. Dan di tengah keraguan, ada satu tim besar yang datang tanpa status unggulan, yakni Argentina. Bayangkan saja, saudara, satu mimpi yang tertunda selama 16 tahun, 4 edisi Piala Dunia telah ia lalui. Rasa pahit final 2014 masih tersisa. Kini, di senja karirnya, ia memimpin skuad muda yang haus akan kemenangan. Tapi jalan mereka luar biasa terjal. Kisah legenda tak pernah mulus. Saat melawan Arab Saudi di laga pertama, kejutan terjadi. Argentina tumbang 1-2. Dunia tertawa, media mulai menulis. Messi gagal lagi, tua, lambat, dan habis. Tapi dengarkan baik-baik, legenda tidak mati oleh ejekan. Saat semua orang meragukan, justru disitulah ia memulai. Saudara, Messi bangkit, gol-gol beruntun tercipta. Meksiko, Polandia, Australia, Belanda, semuanya tersingkir satu persatu. Lalu semifinal melawan Kroasia. Di usianya yang tak lagi muda, ia berlari seperti anak muda, menari di antara bek-bek yang 10 tahun lebih muda. Dan tibalah di ambang yang paling ditakuti, sekaligus diidamkan, final Piala Dunia. Tanggal 18 Desember 2022, Stadion Lusail memancarkan cahaya 89.000 pasang mata. Miliaran umat manusia di depan layar, satu nama yang tak lepas dari bibir semua orang, Lionel Messi. Namun di seberang sana berdiri seorang pemuda Prancis bernama Kylian Mbappe, sosok yang disebut-sebut sebagai pewaris tahta. Dan dua pertandingan itu, saudara, luar biasa gilanya. Argentina unggul 2-0 dan dunia berpikir ini sudah selesai. Tetapi kemudian, bom waktu meledak, Mbappe mencetak 2 gol dalam 2 menit. Skor imbang 2-2, perpanjangan waktu, Messi kembali mencetak gol lagi. Tetapi Mbappe membalas lagi, hat-trick 3-3. Bayangkan, saudara pendengar, final Piala Dunia berubah menjadi duel dua atlet, seorang raja tua kurus yang melawan pangeran baru yang penuh dengan kecepatan. Lalu tibalah adu penalti, saat di mana nyali diuji bukan kaki yang diuji. Gonzalo Montiel maju ke titik putih, Lionel Messi berlutut, wajahnya basah bukan karena keringat, ia tak bisa berkata-kata, dan rekan-rekannya berlari mendekat. Saudara, akhirnya trofi itu diangkat di usia 35 tahun, setelah 1.234 laga profesional. Setelah 8 Ballon d'Or, setelah tuduhan ia hanya jago di klub. Malam itu, di Lusail, semua keraguan gugur. Bukan karena Argentina paling unggul di atas kertas, tapi karena mimpi tak kenal statistik, karena legenda lahir dari luka yang tak pernah menyerah. Piala Dunia 2022 bukan hanya milik Argentina, ia milik setiap orang yang pernah gagal, lalu memilih berdiri lagi. Milik setiap orang tua yang masih berani bermimpi, dan milik setiap pemuda yang mengejar bintang meski jatuh 100 kali. Dan saat lampu stadion Lusail akhirnya padam, satu cahaya justru semakin terang. Bukan cahaya stadion, bukan lampu sorot, tetapi cahaya dari seorang lelaki kecil dari Rosario yang membuktikan legenda tak pernah pensiun. Ia hanya menuntaskan

Ya, pendengar Pro 1 RRI Takion, saat lagi kita lanjut ya di karaoke udara. Kita nantikan untuk Bang Budi juga bergabung sama kita malam ini. Tetaplah bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takion. Seperti biasa pendengar, nanti silakan bergabung di 0821 6585 4676.

0: selamat malam mendengar Pro 1 RRI Takengon. Seperti yang kami sampaikan tadi ya, walaupun di beberapa daerah di termasuk di tempat kita juga listrik padam, untuk karaoke udara kita ada Bang Budi yang menemani juga malam ini. Gimana Bang Budi, kabarnya malam ini, sehat?
1: Halo, assalamualaikum, alhamdulillah sehat Bang Fajri.
0: Ya, walaupun
1: ya sama-sama kita tahu lah ya, dari sore kemarin suasana memang lagi kurang mendukung pemadaman listrik se-Sumatera dari kemarin sore ya.
0: Se-Sumatera Bang ya,
1: se-Sumatera.
0: Bukan. Kalau si Aceh sudah biasa ya.
1: Jadi tadi siang saya sempat baca berita, katanya informasinya untuk di Aceh, khusus di Aceh sendiri katanya masih ada 2 gardu induk lagi yang belum selesai diperbaiki.
0: Iya, dan ini tentu sangat berpengaruh Bang.
1: Jadi harap bersabarlah bagi pendengar-pendengar semua, mungkin yang rumahnya mungkin masih dalam keadaan padam listriknya malam hari ini. Sama-sama kita doakan, mudah-mudahan petugas PLN bisa cepat menyelesaikan gardu, 2 gardu listrik tadi yang masih belum terselesaikan hingga hari ini
0: gitu. Enggak tahu ya gardunya di yang mana Bang ya,
1: tadi secara sepintas saya baca siang tadi 2 gardu induk besar di Aceh masih belum selesai perbaikannya.
0: Ya, mudah-mudahan cepat lah ya. Ternyata kalau semalam mungkin di daerah Bang Budi ada yang sudah nyala lampunya. Bahkan kalau tadi ada saudara kita, teman RRI juga yang dari semalam malah belum nyala Bang sampai.
1: Oh gitu, di daerah mana?
0: Di daerah Mendali.
1: Di Mendali?
0: Si Ica. Dari semalam sampai kalau tadi pagi kita ada yang nyala sebagian kan, bahkan tadi malam ada yang nyala. Kalau beliau dari kemarin sore lah berarti ya, sampai tadi sampai sore tadi belum nyala.
1: Waduh, ini jadi mengingatkan kita 6 bulan yang lalu nih ya, kalau keadaan kayak gini ya. Pusing, sinyal nggak ada, jaringan nggak ada, listrik nggak ada. Waduh,
0: gabutnya tinggi.
1: Mudah-mudahan cepat lah. Jadi yang mau gabung silakan gabung nih, mungkin bisa bergabung nyanyi sama kita malam hari ini. 0822 460 15. Berapa jadi?
0: 0821 4676 ya.
1: Atau 0852 7082 5272.
0: Udah ada Bang?
1: Oke, okay. Boleh diangkat dulu deh.
0: Yuk.
1: Siapa yang mau bergabung?
0: Ya, halo,
1: assalamualaikum, selamat malam.
2: Malam Bang Fajri.
1: Gimana asir-asir kabarnya?
2: Aduh, orang asir-asir tetap baik-baik saja, aman-aman.
1: Mati lampu di sana?
2: Semangat, mati-mati bang.
1: Tapi
2: tadi malam.
1: Waduh.
2: Udah 2 malam.
1: Gerara murid lampu, Kak?
2: Iya, Kak. Iya, Bang.
1: Gerara murid lampu sejap, Pe?
2: Iri.
0: Oh, belum, Bang.
2: Masih padam.
1: Ini dengerin radio dari mana ini?
2: Dari HP.
1: Dari HP. Ngecas HP-nya gimana tadi?
2: Kebetulan saya pas pulang dari Legi, dari Aceh sana. Begitu sampai saya cok anu, saya cas di powerbank.
0: Powerbank.
2: Masih setengah powerbanknya udah mati lampu.
1: Waduh.
2: Akhirnya saya cokkan ke HP.
1: Mantap. Nenek-nenek gaul memang luar biasa ini.
2: Mantap. Karena saya sudah berapa hari ya nggak dengar radio, nggak nelpon.
1: Gitu.
0: Lagi sibuk di
2: mana? Hari Selasa kemarin nggak ada dengar radio.
1: Lagi banyak kegiatan sepertinya ya.
2: Iya. Bukan nanti kan asalnya bisa dibuat kan nggak enak kita dengar radio.
1: Apalagi bentar lagi mau Lebaran Haji kan, wah makin sibuk deh kamu ini.
2: Ini pokoknya semangat lah.
1: Semangat ya.
2: Jangan lupa bahagia. Bang Budi gimana kabarnya?
1: Yang paling penting, alhamdulillah sehat, Kamoy. Bang Paji juga sehat, semuanya sehat.
2: Mudah-mudahan karyawan-karyawan dan semua sehat dia.
1: Amin.
2: Saya rindu dong sama karyawan-karyawan.
1: Saya rindu sama suara Kamoy, pengen dengerin nyanyi.
0: Betul Bang. Ya,
2: karena sudah beberapa hari nggak dengar radio kan.
1: Iya, jadi harus nyanyi malam nih.
2: Ya, apa nyanyinya Bang Budi?
1: Wali cari jodoh.
2: Cocok sekali itu Bang Budi. Karena wali itu setiap apa kita putar lagu belum dapat jodohnya.
1: Oke, betul nih ya, kita putar ya. Kamu nyanyi ya, biar saya dengerin.
2: Iya, ini kan berpani nyanyi Bang Budi. Bang Budi yang nyanyi sama Bang Tajri, saya yang dengerin. Karena setiap kita putar lagu ini, Wali itu belum pernah kami ketemu dia temen.
3: Ini ngejek apa gimana ini? Sekali banget.
2: Pokoknya sekalian lah gitu. Bang Tajri kan enggak, Bang Tajri udah aman dia.
1: Oke, okay. Mudah-mudahan nanti kita sempat nyanyikan ya. Tapi kita utamakan dulu yang mau nyanyi dulu ke Amo ya.
2: Iya, pokoknya sih bisa Bang. Pokoknya Bang Budi jangan tidak nyanyi ya.
3: Oh, okay. Ini siap nyanyi Bang Budi ini.
1: Udah saya siapin lagunya tadi.
2: Karena itu setiap kita Bang Budi kita di sana sampai sekarang dia belum lupa.
1: Kalau saya nggak mau nyanyi Wali, ada lagu lain memang udah saya siapin.
2: Ini kan saya mau dengar.
1: Oh iya. Oke, nanti kita coba barangkali ada yang mau nyanyi dulu, kita dahulukan dulu yang nyanyi ya. Nanti itu
2: belakangan nanti kita nyanyikan. Oke, tenang, ya. Aman dan sejahtera.
0: Oke, oke.
2: Siap.
0: Semangat,
2: Nio. Semangat, semangat. Jangan lupa bahagia.
0: Oke, siap.
2: Tenang, tenang.
1: Wow, Brejen kamu, Ibu.
2: Ah, baik, kita lanjut perjuangan.
0: Siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap malam minggu kan beberapa malam kan saya Bang Budi kirain waktu nelpon, waduh semangat kita nih kan. Waktu kita pancing, aku minta lagu aja.
1: Cuman mau gimana lagi ya kan?
0: Sebagai pendengar setia, kita kasih slot lah nanti ya, kita puterin lagunya
1: tapi
0: gitu kan.
1: Tapi kita utamakan dulu untuk yang mau nyanyi dulu ya.
0: Karena emang programnya karaoke udah.
1: Karaoke udara.
0: Ada lagi Bang?
1: Boleh, gimana? Boleh, silakan diangkat dulu.
0: Ya.
1: Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Badri.
1: Oh, Abah.
2: Ya.
1: Gimana Abah kabarnya?
2: Gelap gulita kita.
0: Oh, gelap gulita. Ini sambil kita absen, Bang. Daerah mana yang nyala lampu ya, kan?
1: Tadi asir-asir mati. Ini di Patumba juga mati Abah ya lampunya ya. Oh, iya iya. Sepertinya sinyal juga sudah mulai tidak bagus ini, kan? Putus-putus. Abah dengar suara kita, Bah?
0: Halo.
1: Jelas suara kita didengar, Bah? Oh, sepertinya
0: putus. Ya putus, betul Bang. Ini halo, ya.
1: Putus. Baik. Sepertinya. Gak apa-apa kita nyanyiin dulu lagu yang tadi sudah saya siapkan.
0: Kita dengar dulu nih suara Mas Bang Budi.
1: Kebetulan di studio ada Saudara Noval, coba tolong direkam ya, Saudara Noval saya nyanyi malam ini.
0: Oke, lagunya untukmu selamanya. Untukmu selamanya.
1: Untukmu selamanya. Ini... untuk orang-orang yang nggak bisa move on ini.
0: Ini ceritanya bukan jadi jodoh nih, Kak Moy. Untukmu selamanya nih. Oke, okay,

0: sambil kita malam mingguan walaupun mati lampu bang ya.
1: Ada pepatah bilang katanya cinta itu habis di orang lama, selebihnya hanya melanjutkan hidup. Percaya nggak? Percaya nggak dengan pepatah itu?
0: Cinta itu
1: cinta habis di orang lama, selebihnya hanya melanjutkan hidup. Percaya nggak dengan pepatah?
0: Iya, ya biasanya pepatah mengibaratkan benar ya. Jadi, jelas nih.
1: Jadi lagu tadi spesial untuk orang-orang yang belum bisa move on, yang gagal move on, yang masih selalu teringat-ingat kenangan-kenangan yang dulu.
0: Oke, luar biasa ya.
1: Luar biasa.
0: Kita tunggu satu lagu lagi ntar lagi ya. Ini ada yang WhatsApp nih bang ya.
1: Siapa yang WhatsApp?
0: Kak Rama ya, bang ya. Assalamualaikum Bang Budi, Bang Fajri, ya selamat malam minggu, Bang Budi di Toani lampu hidup, karena dari kemarin sampai sore tadi mati, jam 16.30 sore tadi baru hidup sampai sekarang masih menyala, terima kasih Bang, cuma denger aja nih katanya,
1: okay. Terima kasih
0: di kawasan Toa,
1: di Pegasing Toa, ya.
0: Atau mungkin digilir nih Bang ya.
1: Gak ngerti juga ya, mungkin karena Aceh Tengah ini luas, jadi mungkin gardunya ada beberapa, jadi bisa secara ganti-gantian, atau memang mungkin gardunya salah satunya ada yang belum diperbaiki.
0: Iya benar, atau mungkin yang dibagi ya, dibagi biar nyala merata.
1: Iya.
0: Mungkin kalau kita tadi malam, tadi pagi nyala, malam ini mungkin di tempat daerah lain ya.
1: Digilir-gilir.
0: Oke, baik. Yang ingin bergabung 0821-6585-4676.
1: Ayo dong Bang Fajri nyanyi.
0: Oke, untuk WhatsApp kita di 0852-7082-5272. Biarlah kita menjadi operator yang baik malam ini. Karena memang penyanyinya udah datang, kecuali nggak ada penyanyi datang.
1: Tadi tadi saya telepon ke Ana, ke Ana berangkat nggak hujan katanya. Terus saya titip lagu aja Bruri Marantika.
0: Apa itu?
1: Jangan ada dusta diantara kita. tadi saya udah mau jemput tuh, udah mau jalan ke tempat ke Ana untuk jemputkan. Gimana berangkat kita? Enggak usah dulu hujan ini sayang ya, bapak di rumah sendirian
0: betul.
1: Katanya.
0: Oh ya udah. Lagian mungkin lagu juga bang ya.
1: Akhirnya saya meluncurlah sendiri nih ke kantor.
0: Itu. Memang karena udah rencana nih. Sepertinya memang udah lama. Mereka nih nggak udah gatal nih mungkin. udah nggak karaokean karena di bulan lalu juga bukan beliau. Jadi mungkin sudah sabar nih. Bulan depan lah beliau mungkin yang megang ya.
1: Jangan ada dusta di antara kita ada.
0: Oke, ada sip.
1: Oke.
0: Yang mana aja sama dia?
1: Yang paling banyak aja, yang paling tinggi.
0: Sip.
1: Oke.
0: Oke, jangan ada dusta di antara kita. Ini banyak juga maknanya nih.
1: Kalau saya sama Kak Ana duet biasanya Budi Marantika dan De Ana Yul biasanya.
0: De Ana Yul ya.

0: Oke, jangan ada dusta ya di antara kita.
1: Karena udah dinyanyiin ya. Jadi begitu ya, karena kalau memang cinta katakan cinta, kalau enggak ya udah gitu.
0: Oke.
1: Gitu. Lebih baik jujur di awal daripada enggak enak nanti di akhirnya gitu.
0: Iya. Luar biasa.
1: Tadi nuan ya.
0: Lanjutnya dalam nih dua-dua. Oke, ada penelpon, Bang. Yuk.
1: Yo. Halo, selamat malam.
0: Halo.
1: Halo, halo Bandung.
0: Ya, halo.
1: Ini biasanya kalau jaringan kayak gini Mas Boy.
0: Halo Mas Boy.
2: Halo.
1: Ya, siapa ini?
0: Bukan ya, Mas. Ya, dengan siapa di mana, Pak? Halo. Iya, Bang. Ini mungkin sedikit banyak nih gara-gara mati lampu nih, Bang, ya. Iya,
1: jaringan.
0: Oke.
1: Komunikasi
0: baik.
1: Sudah mulai drop.
0: Keserang. Ya.
1: Mengingatkan kita 6 bulan yang lalu jadinya.
0: Waduh, 6 bulan yang lalu. Kan? Kelam ya.
1: Waduh, sangat,
0: berat ya, Bang, ya.
1: Sangat berat, sangat berat.
0: Waktu itu luar biasa kita diuji ya.
1: Luar biasa.
0: Kenapa ada punya lagu pilihan favorit, Pak? Mungkin bisa direquestkan biar dinyanyi Bang Budi.
1: Kok dinyanyiin saya? Yang bersangkutan langsung dong yang nyanyi, ya kan?
0: Ya, baik. Memang tidak bisa dipungkiri ya, begitu listrik padam banyak hal yang terganggu ya, Bang, ya.
1: Karena untuk saat ini kita apa-apa pasti butuh listrik.
0: Oke, baik, kita coba angkat lagi, Bang, penelpon berikutnya. Halo,
1: selamat malam.
0: Iya, terputus kembali. Baik, silakan ya, 0821-6585-4676 untuk bergabung di karaoke udara malam ini. Ada penyanyi kita malam ini, Bang Budi ya, sudah stay. Karena
1: kita
0: mungkin dalam bulan depan kali ya beliau dapat jadwal ya.
1: Belum tentu ya.
0: Belum tentu juga tapi ya. Tapi mudah-mudahan beliau bisa hadir ya di beberapa kesempatan untuk menemani kita ya.
1: Oke, siap.
0: Iya, sambil nunggu mungkin Bang Budi hidup kopi dulu sambil pilih-pilih lagu kali ya.
1: Fajri dong nyanyi sekali-sekali.
0: Aduh, kita hancur nanti, Bang.
1: Apa dong, kan?
0: Ada penyanyi asli, mana bisa penyanyi dobe, penyanyi serap ini.
1: Aduh.
0: Penyanyi serap waktu rap cuma masuk ya.
1: Aduh.
0: Waktu awal-awal kapan nih?
1: Luar biasa ya kan.
0: Baking soda. Bukan baking vokal nih, Bang, baking soda.
1: Aduh, oke, ini satu lagi nih, apa nih ya? Ntar dulu nih, saya kirim dulu nih.
0: Oh, kita terima penelpon. Ya, halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
3: Halo, memberi baterai saya sudah mulai
0: Oh iya, nanti kita putar. Sabar, sabar.
1: Masa saya, waalaikumsalam. Masa saya harus nyanyi cari jodoh sih? Ya kan, lebih baik taingin sendiri aja deh kalau gitu.
0: Taingin sendiri ya. Jangan ada dusta di antara kita, oke? Okay? Kita coba lagi. Halo.
1: Selamat malam.
4: Halo juga.
1: Halo.
4: Jaringannya.
1: Oh, abah ya.
4: Iya.
1: Iya, putus tadi jaringannya, Bang.
4: Padahal lampu sudah nyala loh.
0: Sudah nyala. Kak Nur sudah nyala ya.
1: Baru beberapa menit yang lalu berarti, Bah.
4: Betul.
0: Oh, iya. Karena Kak Nur buat ini, Bang, ngajuin buyer beliau ke daerah kota.
1: Jadi udah berapa dari kemarin ini Kak Nur kalau ngajuin laporan-laporan kegiatan kantor itu harus cari jaringan dulu, Bah, dari kemarin sore.
4: Ini tuh nampaknya jaringan masih
0: Langsung
4: gitu nampaknya.
0: Oh.
4: Kadang-kadang bagus, kadang-kadang enggak juga suaranya gitu ya. Tapi nampaknya udah lancar nih.
1: Okay. Dari semalam padamnya apa baru hari ini, Bah?
4: Semalam juga aku kurang itu kan. Nah, sudah nyambungkan gitu. Ini nampaknya udah lah ini sekarang.
0: Mudah-mudahan normal ya, Bang, ya.
1: Mudah-mudahan.
4: Budi, untuk malam mingguannya ini apa request ya?
1: Oh, nggak mau nyanyi apa?
4: polisi nanti kata-kata pada berlopatan
1: dan jadi mau apa? Kita puterin aja nanti lagunya, Bah, ya.
4: Iya, ini. Dong Tommy gitu saya itu Mas Beni.
1: Apa tuh?
4: Biarkan aku menangis.
1: Biarkan aku menangis. Waduh.
0: Ya.
1: Ini bercerita tentang apa ini lagunya, Bah?
4: Kemarin kau masih belum.
1: Iya, dalam. Kemarin aduh, kau masih bersamaku. Kalau saya pribadi nggak sanggup nyanyiin lagunya, Pak. Jadi lebih baik kita putar aja nanti lagunya, Bah, ya. Oke, barangkali mau kirim-kirim salam, silahkan malam ini, Bah.
4: Kan sudah putus lagi suaranya.
1: Oh iya, Bu.
0: Oke, baik. Tapi kita udah dapat
1: ya, ya. Dapat lagunya tadi.
0: Baik, ya ini okay. Tersambung tapi kita nggak dengar suara ya. Nih.
1: Oke, terima kasih Abah,
0: terima kasih,
1: ya.
0: Terima kasih Abah, ya.
1: Jaringan juga kurang bagus malam hari ini. Tadi judul lagunya sudah disiapkan nanti sama Bang Fajri. Lagunya Tommy Bisa.
0: Tommy Bisa apa tadi, Bang?
1: Aduh, menangis. Menangis apa tadi?
0: Ini gara-gara nggak dicatat sama Nopal nih. Tommy Bisa menangis, ya.
1: Coba,
0: kita siapin dulu, ya. Mengapa ada aku? Bukan, ya. Gara-gara ini tadi, dalam bahasa pertama tadi kita ulo-ulo nih.
1: Menangis. Kalau sempat coba di WA aja, Bah, ya.
0: Kemarin kau masih bersamaku. Ya betul, Bang. Oh, biarkan, iya, aku menangis. Aduh. Biarkan aku menangis lagunya, ya. Oke, baik, kita adekan dulu lagu dari Bang Budi tadi, ya. Kita karaokean dulu, kita dengar lagi nih. Tak ingin sendiri. Cus, selamat malam. Selamat malam Minggu.

0: sendiri ini tidak berlangsung lama lagi kan Pak ya.
1: Betul.
0: Iya.
1: Aduh Nopal, terima kasih Nopal.
0: Ya, mudah-mudahan sendiri ini tidak berlangsung lama dan segera dipertemukan kembali ya. Amin. Ya, doa terbaik tentu.
1: Saya sih pengennya Nopal dulu lah.
0: Oke, luar biasa. Oke, ada penelpon. Ya, halo, selamat malam.
2: Halo, tampaknya ini malam ini kita aja yang monitor.
0: Ya, karena ada sih sebenarnya ya mungkin.
1: Kalau monitor banyak yang monitor, cuman jaringannya nggak bisa nelfon, susah.
0: Ya, karena ada WA juga ya.
1: Tadi kayak Abah di Patu di Payatumpi juga baru hidup listriknya kan.
2: Iya.
1: Cuman memang jaringannya yang agak susah gitu.
2: Bang Budi nyonganu dia lagi kita.
1: Apa nih?
2: Arif, berharap kali bersama.
1: Itu Bang Fajri apal tuh kalau saya nggak apal. Udah di luar kepala itu Bang Fajri lagunya.
0: Luar kepala dalam folder ya.
2: Saya mendengar nanti habis di bateri saya ini di mana nih?
1: Nanti kita putar aja lagunya ya.
2: Iya, masih puter.
1: Iya, diputar lagunya. Saya nggak apa lagu Melayu Kak Amoy.
2: Bang
0: Fajri ini. Oh, itu apa? Di luar kepala nih Kak, ke one folder komputer nih kok.
1: Jadi ini bantu sama Bang Fajri nanti dikit-dikit kalau enggak.
0: Ya, oke. Okay. Berarti enggak habis bateri kamu ini, Bang. Dibohonginnya kita. Bawa ke Kak Brijin.
1: Brijin kamu ini, Bang.
0: Halo.
1: Udah diputusin lah.
0: Halo.
1: Udah diputusin.
0: Iya. Oh, iya. Oke, baik.
1: Tiga kali.
0: Abah juga tadi mungkin Abah karena mau nyampein karena jaringan ya.
1: Kalau ini tiga kali tadi terus, kamu udah kayak Bang Toyib ya kan.
0: Tiga kali puasa ya. Ada Kak Yana tadi juga ngabarin di toa. Di rumah juga sudah on nih Bang Budi.
1: Oh di kemudian
0: kawasan Pailang ya.
1: Oh Pailang.
0: Sudah nyala listrik. Mungkin sama kali ya dengan Payatumpi tadi. Atau mungkin di kantor udah nyala ya.
1: Bisa jadi. Nopal di kosan tadi.
0: No, di Nopal, tempat Nopal nyala terus Om.
1: Nyala terus.
0: On terus dia Om. Dia luar biasa nih, kawasan ring elit.
1: Ring elit.
0: Dia nyala terus lampunya. Kita aja yang agak gelap-gelapan nih, oke? Kita gimana nih Bang?
1: Enggak puterin dulu lagunya.
0: Satu ya, Abah dari Abah ya, habis ya. Nanti penutup dari Bang Budi juga.
1: Kita sambil tarik napas dulu ya.

0: Radio Piala Dunia. Mari kita urang minangan di wilayah Aceh Tengah, dengarkan secara langsung Piala Dunia di RRI, Radio Nan Membanggakan Indonesia.
1: Ini kata pelatih timnas sepak bola Indonesia U17, Kurniawan Dwi Yulianto.
2: Halo, saya Kurniawan Yulianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Takion masih bareng Bang Budi malam ini, karena karaoke kita kalau ada Bang Budi 50 menit 60 menit cepat ya. Karena ada yang nyanyi sejak.
1: Karena suasana juga semakin larut, hujan juga nampaknya semakin deras. Jadi semakin sahdu juga. Ya kita cari lagu-lagu yang mellow juga sebagai penutup deh kalau gitu malam hari.
0: Oke, baik. Ada Fiera dengan Kesepian.
1: Kesepian.

0: Apa tadi bang? Sebentar saja.
1: Sebentar saja. Ini lagu bukan tentang cinta sebetulnya. Tentang jadi, seseorang yang nagih utang ke orang. Ya kan? Jadi kemana kamu kemana ya kan? Kesini bukan. Di mana kamu di mana di sini bukan. Jadi bukan tentang percintaan sebetulnya lagu ini.
0: Tentang nagih ya.
1: Tentang orang yang mau nagih utang ke orang lain. Makanya okay. Begitu liriknya.
0: Di kalau ketahuan Vera kena. Bang.
1: Sorry Bang Kevin ya. Sorry Bang Kevin bercanda-bercanda aja.
0: Oke.
1: Okay. Oke, selesai sudah.
0: Ya, baik.
1: Dilanjut lagi sama Bang Fajri sampai
0: ada jam 2. Karena Bang Budi ini luar biasa, terima kasih sudah hadir ya. Sudah meluangkan waktu luar biasa. Biasa, andai saja tidak mati lampu, mungkin teman beliau kalau mati lampu, kalau nyala lampu mungkin nggak datang. Karena nggak nyala lampu di rumah beliau, jadi kemari. Jadi ada requestan lagu bang, lagu Gayo kita siapin dua khusus deh untuk abang.
1: Waduh. Sepertinya saya tahu siapa yang request.
0: Siapa nih? Gak ada deh.
1: Sepertinya saya tahu siapa yang request.
0: Request apa? Ada kira-kira lagu biar saya putarin lagunya.
1: Oke. Cuman begitu, saya gak begitu hafal lagu Gayo sih ya. Jadi lebih bagus dilanjut saja sama Bang.
0: Oke, baik. Ya. Nanti kita siapin lagu ya. Gayo deh. Apa ya?
1: Mudah-mudahan kita ketemu lagi minggu depan nanti masih sama
0: dalam suasana Idul Adha ya.
1: Ya, betul sekali.
0: Oke.
1: Malam, libur panjang itu ya, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin.
0: Ya.
1: Luar biasa. Oke, dilanjut lagi pendengar semua sama Bang Fajri sampai jam 24 nanti ya.
0: Oke.
1: Saya Budi pamit dulu, sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Kita hadirkan Abadi Ayus, lagu lama Curiga nih.
1: Curiga.

Saya Muti Afiq, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Ya, selamat malam pendengar. Satu pilihan lagu, Nume dan juga Curiga. Abadi Ayu telah menemani kebersamaan kita. Ada topik kita malam ini, Sumang sebagai pilar etika dan penjaga moralitas masyarakat Gayu. Pendengar, sebelum kita baca untuk request ya, ada beberapa juga topik yang kita sampaikan berkaitan dengan Sumang. Pendengar, di tengah perkembangan zaman yang begitu cepat, budaya dan norma sosial seringkali mengalami perubahan. Namun masyarakat Gayu memiliki warisan adat yang sejak dahulu menjadi pedoman dalam menjaga perilaku, sopan santun serta keharmonisan kehidupan sosial. Warisan itu dikenal dengan istilah Sumang. Dalam budaya Gayu, Sumang bukan sekedar larangan, melainkan aturan moral yang mengajarkan manusia untuk menjaga sikap, ucapan hingga cara bergaul agar tetap sesuai dengan norma adat dan nilai agama. Sumang menjadi benteng agar masyarakat tetap menghormati satu sama lain dan menjaga marwah keluarga maupun lingkungan. Secara umum, Sumang terbagi dalam beberapa bentuk. Ada Sumang penenggonan yang berkaitan dengan cara memandang atau melihat sesuatu yang secara tidak pantas. Kemudian Sumang percerakan, yaitu menjaga tutur kata agar tidak menyakiti, menghina, atau berkata kasar kepada orang lain. Lalu ada Sumang pelangkahan yang mengatur bagaimana seseorang bersikap dan berjalan sesuai etika serta sopan santun. Dan yang terakhir ada Sumang kenululan, yakni menjaga cara duduk atau posisi ketika berada bersama orang lain agar tetap menghormati adat dan tata krama. Ya, seperti itu pendengar, diatur sedemikian rupa untuk Sumang itu adalah salah satu pilar etika dan penjaga moralitas masyarakat Gayu. Disebutkan tadi ada beberapa Sumang, diantaranya ada Sumang Nengonen, Sumang Perceraken, Sumang Pelangkahan, dan juga Sumang Kenunulan. Baik, kita hadirkan lagu dari Sebuku Ni Bumi dan juga lagu dari pendengar kita, request lagu Pecah Ni Kuren, spesial Kin Bang Budi pada ini. Baik, kita hadirkan untuk satu pilihan lagu menemani kebersamaan kita malam ini. Selamat malam, tetaplah bersama kami pendengar di 93 FM, Pro 1 RRI Takengon.

Ya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon ya. Berkaitan dengan sumang tadi, pendengar, nilai-nilai sumang sesungguhnya sangat relevan hingga hari ini. Di era media sosial misalnya, sumang mengajarkan kita untuk berhati-hati dalam berbicara dan berkomentar. Jangan sampai kemudahan teknologi membuat kita lupa menjaga etika, karena dalam budaya Gayo, ucapan memiliki nilai dan tanggung jawab. Bukan hanya itu, sumang juga menjadi pendidikan karakter bagi generasi muda. Anak-anak sejak kecil diajarkan untuk menghormati orang tua, menjaga pergaulan, dan memahami batas-batas sopan santun dalam kehidupan sehari-hari. Namun tentu saja tantangan zaman membuat sebagian generasi muda mulai kurang memahami makna sumang, karena diperlakukan peran keluarga. Maksud kami, karena itu diperlukan peran keluarga, sekolah, tokoh adat hingga media untuk terus mengenalkan nilai-nilai budaya agar tidak hilang ditelan perkembangan zaman. Pendengar, menjaga sumang bukan berarti menolak modernisasi. Justru sumang menjadi pengingat bahwa kemajuan harus berjalan seiring dengan etika dan moralitas. Teknologi boleh berkembang, tetapi nilai sopan santun dan penghormatan terhadap sesama tetap harus dijaga. Baik, kita hadirkan satu pilihan lagu requestan dari Bang Tono, pendengar kita, judulnya Bahagia. Selamat malam dan tetaplah bersama kami di 93 FM, mendengar Pro 1 RRI Takengon.

0: Piala Dunia adalah puncak karir tertinggi yang memerlukan lisensi FIFA, pengalaman internasional, kebugaran fisik prima, dan mental baja. Proses seleksi ketat dilakukan bertahun-tahun sebelumnya oleh FIFA, melibatkan seminar, ujian kesehatan, dan pemantauan kinerja konstan. Wasit harus memimpin di liga teratas dan turnamen konvensi atau AFC sebelum dipilih.
1: A little bit of mild sweating, and that's going to be signs that they're dehydrated. They need to take a good water break and a good shaded break.

0: mana kota ini menghadapi cuaca ekstrim tersebut sebagai salah satu tuan rumah penyelenggara Piala Dunia 2026. Peringatan pun diberikan para tenaga medis, mengingat jutaan orang akan terlibat selama turnamen berlangsung. Keselamatan atlet hingga para penggemar harus menjadi prioritas utama. Sebagaimana disampaikan salah satu dokter unit layanan gawat darurat Rumah Sakit St. Luke's, Kansas, Tessie Ranges. Kerusakan organ dalam yang signifikan, ginjal, hati, dan pada kasus tertentu kegagalan ginjal. Jadi sangat penting untuk bisa mengenali ciri-ciri serangan panas. Sementara itu, warga Kansas memiliki caranya masing-masing untuk melindungi diri mereka dari cuaca panas dan tetap menikmati kemeriahan Piala Dunia. Sebagaimana yang disampaikan salah satu warga, Jonathan Fuentes, yang cukup akrab dengan cuaca panas.
1: Saya selalu menggunakan topi lama yang saya rendam di air, kemudian memakainya. Itu sangat membantu menjaga kepala tetap terasa sejuk.
0: Piala Dunia dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kansas sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Kota Kansas yang dikenal dengan nama Stadion Arrowhead. Di antaranya 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 30

Ya, mendengar Pro 1 RRI Takengon, demikian untuk informasi atau topik kita berkaitan dengan Sumang. Mudah-mudahan bermanfaat berkaitan dengan informasi berkaitan Sumang yang kami sampaikan tadi. Semoga nilai-nilai luhur dalam budaya Gayo terus hidup dan diwariskan kepada generasi mendatang. Sumang sebagai pilar etika dan penjaga moralitas masyarakat Gayo.

0: Di era serba digital, informasi datang tanpa henti. Tapi, apakah semua yang kita baca itu benar?
1: Jangan mudah percaya sebelum memastikan. Saring sebelum sharing. Periksa sumbernya. Baca sampai tuntas, jangan hanya judulnya.
0: Eh, ini berita benar nggak sih?
1: Cek dulu deh di situs resmi. Jangan sampai kita ikut sebar hoax.
0: Literasi digital bukan hanya soal bisa menggunakan gadget, tapi juga bijak berkomentar, menjaga etika, dan melindungi data pribadi.
2: Gunakan media sosial untuk hal positif. Sebarkan inspirasi, bukan provokasi. Karena satu klik kita bisa berdampak besar bagi banyak orang.
3: Cerdas Digital Indonesia Makin

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali. Nah.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin.

Y por

תודה.

Jemaat

Selamat malam, pendengar Radio Republik Indonesia. Malam ini, mari kita bersama-sama merenungkan sebuah tema yang sederhana namun mendalam, jalan panjang kebaikan. Kebaikan adalah bahasa universal yang bisa dimengerti siapa saja tanpa perlu kata-kata. Namun, seringkali kita lupa bahwa kebaikan bukanlah sesuatu yang instan. Ia adalah sebuah perjalanan panjang yang membutuhkan kesabaran, ketulusan, dan keberanian. Kebaikan bukan hanya tentang memberi sesuatu yang besar. Kadang, kebaikan hadir dalam hal-hal kecil. Senyum yang tulus, sapaan yang hangat, atau sekedar mendengarkan dengan penuh perhatian. Namun, jalan kebaikan tidak selalu mudah. Ada kalanya, kebaikan kita tidak dihargai, bahkan disalahpahami. Ada kalanya, kita merasa lelah, bertanya-tanya, apakah semua ini ada gunanya? Di titik itulah kita perlu mengingat, kebaikan bukanlah tentang balasan. Kebaikan adalah tentang siapa diri kita, tentang bagaimana kita memilih untuk tetap menyalakan cahaya, meski dunia kadang terasa begitu gelap. Jalan panjang kebaikan seringkali penuh rintangan. Ada godaan untuk menyerah.

meninggalkan jejak. Jejak yang suatu hari bisa menjadi jalan terang bagi orang lain. Ketika kita menanam kebaikan, mungkin kita tidak langsung melihat hasilnya. Tetapi, percayalah, kebaikan itu tidak pernah hilang. Ia akan tumbuh, kadang di tempat yang tidak kita sangka. Sebuah senyum bisa menguatkan hati yang sedang rapuh. Sebuah uluran tangan bisa menyelamatkan seorang dari keputusasaan. Dan sebuah kata yang penuh kasih bisa menjadi obat bagi jiwa yang terluka. Kebaikan adalah investasi jangka panjang. Ia mungkin tidak memberi keuntungan materi, tetapi ia menumbuhkan kedamaian, persahabatan, dan cinta kasih. Saudara pendengar, jalan panjang kebaikan memang tidak mudah, tetapi bukankah hidup ini akan lebih indah jika kita memilih untuk berjalan di atasnya? Mari kita jadikan diri kita bagian dari cahaya, bukan kegelapan. Mari kita isi perjalanan hidup ini dengan kebaikan, sekecil apapun. Karena pada akhirnya, bukan seberapa jauh kita melangkah yang akan dikenang, melainkan seberapa banyak kebaikan yang kita tinggalkan. Saya Satiran, pamit. Semoga renungan malam ini memberi kita kekuatan untuk berjalan di jalan panjang kebaikan. Tetaplah bersama RRI, karena hidup selalu punya cerita untuk direnungkan.

Para pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualan yang harus misalkan kita. Selamat malam, selamat beristirahat, semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya Fajri, bersama tugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Sampai berjumpa lagi esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, sekali merdeka. Tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon mengudara pada frekuensi 93 MHz. Saya Nur Hasana kembali hadir menyajikan rangkaian acara siaran untuk hari ini Minggu 24 Mei 2026. Dari Jalan Abdul Wahab Takengon, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi dan pendengar, lanjut kita akan langsung bergabung bersama Masjid Agung Ruhama Takengon untuk dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Sembari kita akan nantikan waktu sholat subuh tiba untuk wilayah Takengon dan juga sekitarnya.

Baik, selamat pagi untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Takengon. Semangat luar biasa ya untuk menemani kebersamaan kita di pagi ini. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh juga. Dan rangkaian lagu-lagu religi juga masih akan hadir menemani kebersamaan kita untuk pagi ini. Pendengar Pro 1 RRI Takengon, di akhir pekan hari Minggu 24 Mei 2026, beragam kabar, beragam informasi juga nantinya akan kami rangkaikan. Jangan lupa nanti pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, Warta Tanoh Gayo dengan berita sepekan juga akan kembali kami hantarkan.

sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata, "Oh, perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain." Para alumni terdiam, mereka menyimak nasihat dari profesor. "Sekarang pikirkan ini. Kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan.

Kadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya silakan nikmati.

Kisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mukanya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya karena dia tidak pernah bisa berkata.

0: Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar. Untuk kebersamaan kita pagi ini, kita akan nantikan ceramah subuh live dari Masjid Agung Ruhama Takengon yang selanjutnya akan kita ikuti. Selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Para tengku-tengku yang kami muliakan dan juga para hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat fardu subuh Masjid Agung Ruhama Takengon yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga para pemirsa pendengar Radio Republik Indonesia cabang Takengon dan sekaligus yang menyaksikan channel Masjid Agung Ruhama TV dimanapun berada, untuk menyampaikan tausiah subuh pada subuh yang berbahagia ini kami minta kepada yang terhormat Bapak Tengku Dr. Ahmad Solehin Siregar MA. Kepada Bapak Tengku kami persilahkan dengan segala hormat.

mungkin tengku yang kita maksud tidak berhadir, maka dalam hal ini kita berikan penyampaian tausiah oleh Bapak Ketua Masjid Agung Rohmat Takengon yang terhormat Bapak Dr. Handes Haji Hamdan MA. Kepada Bapak kami persilahkan dengan segala hormat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu jemaah Masjid Agung Ruhamah Takengon yang kami hormati, para pendengar RRI Cabang Takengon dimanapun Bapak Ibu berada, yang senantiasa mendengarkan kegiatan dari Masjid Agung Ruhamah Takengon. Pagi hari ini kita berada pada posisi bulan Zulhijjah, di mana orang tua kita dan saudara-saudara kita yang berada di Mekah, mereka sedang mempersiapkan diri untuk melaksanakan wukuf, kemudian mabit sebentar di Muzdalifah, dan bermalam beberapa hari di Mina. Mudah-mudahan mereka sehat dan dapat melaksanakan rangkaian ibadah haji dan kembali ke daerah kita masing-masing, ke keluarga kita masing-masing, membawa haji yang mabrur. Bagi kita yang tidak berangkat di bulan ini, ada dua amalan yang luar biasa pahalanya. Di samping melaksanakan salat Idul Adha, kita diperintahkan untuk berkurban. Insyaallah Masjid Agung akan menampung 45 ekor hewan kurban, dan beberapa ekor nanti akan diserahkan kepada beberapa kampung, selebihnya akan kita sembelih di tempat ini. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita berdoa dan berharap semoga pusat penyembelihan di masjid kita ini berjalan lancar, karena yang kita sembelih itu banyak, 40 ekor lebih, membutuhkan perencanaan yang matang. Dan insya Allah panitia sudah mengurut kebutuhan-kebutuhan dan keperluan serta rencana penyembelihan. Pada malam Kamis nanti kita akan menerima sapi dan kerbau dari pengurban, lalu kita jaga. Besoknya seluruh penjaga atau saudara-saudara kita yang kita percaya menyembelih hewan kurban itu akan berada di tempat kita, dan semoga semuanya berjalan sukses. Ada kekurangan di sana sini, itu bagian dari kelemahan kami dan kelemahan kita bersama. Ketika nanti semuanya berjalan lancar, itu bagian dari kesuksesan kita bersama. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hampir setiap pentausiah kita yang tampil beberapa hari kebelakangan ini berbicara tentang bagaimana hukum berkurban, bagaimana pembagian daging hewan kurban, kemudian bagaimana hikmah berkurban, apa manfaat berkurban, sudah kita dengar semua. Dan alhamdulillah kita semakin bertambah keyakinan, bertambah ilmu pengetahuan dari beberapa guru-guru kita, ulama-ulama kita, para dosen kita,
yang memberikan tausiah di tempat ini. Andai itu kita catat, maka ada satu kesimpulan bahwa kurban itu diiringi dengan rasa keikhlasan. Untuk mendapatkan amal dan menuju ketakwaan. Berkurban itu berawal dari kisah yang luar biasa. Sebuah keluarga, di dalamnya ada ayah, ibu dan anak. Keluarga Nabi Ismail, keluarga Nabi Ibrahim, keluarga Siti Hajar. Berkurban itu memberikan dimensi yang luar biasa untuk yang berkurban dan mempunyai dampak sosial bagi saudara-saudara kita yang kurang mampu, bagi saudara-saudara kita yang fakir dan miskin, bagi saudara-saudara kita yatim piatu. Nah, untuk kita, karena banyak hewan kurban yang diserahkan langsung ke kita tanpa mereka bawa pulang, maka seperti tahun kemarin kita tambah 3 snip lagi untuk pembagiannya di samping yang sudah diterangkan beberapa hari yang lalu. Pertama untuk ibu-ibu hamil, yang kedua untuk stunting, yang ketiga untuk korban bencana. Semoga bantuan yang disalurkan dari tempat kita ini, dari rumah Allah ini, dari masjid ini, bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan telah terpenuhi, lalu kita bantu lagi untuk beberapa snip yang sudah kami sampaikan tadi. Bapak Ibu yang kami hormati, bagi kita yang sudah berniat dan sudah membeli hewan kurban baik di tempat ini atau di tempat manapun, mari itu kita lestarikan terus. Kita sudah mendengar dari ulama-ulama kita bahwa berkurban itu tidak untuk 1 tahun. Berkurban itu terus-menerus. Bagi yang kita yang belum berpikir untuk berkurban, memulai berkurban, mari berdoa. Semoga Allah memberi hidayah, memberi rahman dan kasih sayangnya kepada kita untuk berikhtiar, berusaha menyisihkan sedikit apa yang Allah berikan kepada kita. Allah sudah banyak memberikan rezeki kepada kita. Allah sudah banyak memberikan bantuan yang luar biasa untuk kita. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Rezeki yang banyak itu Allah minta kita untuk salat. Allah minta kita untuk berkurban. Hal-hal yang baik jangan ditunggu untuk tahun depan. Kalau di hari-hari tasrik nanti kita menyembelih 1 ekor kambing, atau kita berkompromi 7 orang, 1 ekor sapi atau kurban, maka itu kategorinya kategori berkurban di hari tasrik. Di luar hari tasrik itu, 10 kita sembelih, 20 kita sembelih, bahkan 100 ekor pun kita sembelih, itu bukan namanya berkorban, itu namanya bersedekah. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, mari kita ajak diri kita sendiri, kita ajak keluarga kita, kita ajak saudara kita untuk memulai. Bagi yang belum, bagi yang sudah, berazam terus untuk melanjutkan ini, supaya saatnya setelah selesai bulan Zulhijjah ini kita bisa menabung pelan-pelan, menabung pelan-pelan, menabung pelan-pelan. Pada waktunya nanti kita sudah mempunyai tabungan dan
ketika juga banyak mahal harga dari seekor kambing dan lainnya, kita tidak banyak lagi untuk menambah nilai harga untuk penyembelihan hewan kurban di tahun berikutnya. Bapak Ibu yang kami hormati, hal-hal yang baik, perintah Rasul, segera kita tunaikan. Kita saja boleh berniat untuk tahun depan berkurban. Andai Allah Subhanahu wa taala berkehendak, likulli ummatin ajal, ajal kita belum sampai ke tahun depan, maka kita termasuk orang yang rugi. Kan tahun ini kita punya kesempatan, tahun ini kita punya biaya, tahun ini kita punya rezeki, maka perintah itu kita abaikan. Bapak Ibu yang kami hormati, para pendengar RRI dimanapun Bapak Ibu berada, wilayah tengah tahun ini, beberapa bulan kebelakang, adalah wilayah yang mungkin satu-satunya Allah beri rezeki yang luar biasa. Harga kopi melambung tinggi, panen raya. Dalam tatanan sejarah orang berkopi, berkebun, mungkin tahun 2006 ini adalah panen kopi yang luar biasa. Kopi yang tidak diurus pun berbunga, berbuah dan banyak sekali buahnya. Harganya pun melambung tinggi, tidak pecah dari 17.000 lebih per kilo, apalagi awal-awal 27.000 per bambu. Coba kita bayangkan berapa nilai dan bantuan anugerah Allah kepada kita yang tinggal di wilayah tengah ini. Luar biasa. Mari rezeki yang Allah limpahkan kepada kita ini, sedikit kita berbagi, berbagi untuk orang lain, pahalanya untuk kita, didasari oleh keikhlasan, mendapatkan amal, dan menuju takwa. Takwa ini yang kita tuju bersama-sama, amal yang kita cari dari berbagai sisi. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan ini dan yang mendengar apa yang kami sampaikan ini terketuk hati untuk memulai dan memulai kembali untuk berkurban sebagai bentuk apa yang disebutkan dalam Al-Quran itu, menyampaikan risalah dari satu generasi ke generasi yang lain, dari kita untuk kita, dari kita untuk generasi kita yang akan datang. Karena pada diri kita itu ada konteks untuk mengajak diri, mengajak orang lain untuk berbuat kebajikan. Sekali lagi, semoga kepercayaan yang diberikan kepada rumah Allah ini untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban di hari Kamis nanti, tidak ada sesuatu yang terhalang, mudah-mudahan lancar dan sukses. Kita berharap nanti sebelum zuhur itu sudah selesai kita sembelih. Ba'da zuhur nanti akan kita bagi kepada yang berhak untuk menerimanya. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

101 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda pendengar di berbagai wilayah dataran tinggi Gayo atau daerah-daerah lain yang terjangkau dengan siaran Pro 1 RRI Takengon. Untuk kebersamaan kita juga masih akan terus lanjut. Pagi ini ada rangkaian pilihan lagu-lagu religi yang masih akan menemani kebersamaan kita. Sembari kita juga akan nantikan rangkaian program selanjutnya. Ada Warta Tanah Gayo nanti ya dengan berita sepekan akan kembali hadir pada pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan serta pembicaraan anak itu.
1: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
2: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
1: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
2: Maaf, saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
1: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
2: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya.
0: Dengan wajah tersenyum, Fajar mengakhiri percakapan itu.
1: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
0: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
1: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
1: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya, sayalah orang yang bekerja di rumah.

Mendengar Pro 1 RRI Takengo kini jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat dan kita akan nantikan untuk Warta Tarogayo Berita Sepekan. Selamat pagi dan selamat mengikuti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Warta Tanah Gayo Beritas Pekan. Mendengar, beberapa peristiwa terjadi di Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah. Di antaranya, Bener Meriah berangkatkan 272 calon jemaah haji. Organda Aceh Tengah dan SPBU melakukan audiensi dengan pemerintah daerah bahas distribusi BBM. Berikut kami sampaikan rangkuman berita dalam program Warta Tanah Gayo Sepekan.
1: Bupati Aceh Tenggara Soim Fakri menghadiri peresmian operasional 1061 Koperasi Desa Merah Putih oleh Presiden Prabowo melalui Zoom Meeting yang dipusatkan di Desa Tanah Merah, Kecamatan Badar kemarin. Bupati menyampaikan bahwa peresmian KDI KMP di Aceh Tenggara menjadi langkah strategis dalam mendorong Kementerian Ekonomi Desa. Ia menjelaskan bahwa koperasi ini diharapkan mampu memperkuat perekonomian masyarakat di setiap desa. Bupati menyampaikan bahwa saat ini ada 62 KDI KMP sedang proses dan 16 telah selesai. Menjadikan Aceh Tenggara salah satu daerah paling siap di Aceh. Program ini juga terintegrasi dengan MBG untuk mendukung penguatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
2: Tadi Bapak Presiden sudah meresmikan koperasi Desa Merah Putih yang kalau kami tidak salah 1061 unit. Kita juga mengikuti tadi dari Kabupaten Aceh Tenggara. Hari ini juga sekaligus diresmikan koperasi Desa

0: Desa Tanah Merah, kita berharap koperasi ini bisa menjadi soko guru.
1: Sementara itu, Komandan Kodim 0108 Aceh Tenggara, Arya Murdiantoro, menyampaikan bahwa TNI memiliki peran penting dalam menjembatani pelaksanaan program pemerintah hingga ke tingkat desa. TNI katanya juga memastikan setiap kendala di lapangan dapat diatasi serta pelaksanaan program dapat berjalan sesuai target. Muhammad Sanusi, RRI Takingon, melaporkan.
2: Bupati Bandar Meriah Tagore Abu Bakar lepas keberangkatan 272 calon jemaah haji ke embarkasi Aceh di Banda Aceh Senin 18 Mei 2026 setelah sholat asar dari halaman Masjid Babu Salam, Simpang 3 Redlong. Tagore memberikan semangat kepada para calon jemaah haji agar senantiasa menjaga kesehatan dan tenang dalam menjalankan ibadah di tanah suci tanpa memikirkan beban di kampung halaman.
3: Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami memberangkatkan jamaah haji Kabupaten Bandar Meriah tahun 2026 menuju tanah suci Makkah. Senin tanggal 18 Mei tahun 2026 secara resmi kami nyatakan diberangkatkan. Iya, semangat, semangat, semangat.
2: Sementara itu, Kepala Kementerian Haji dan Umroh Bandar Meriah Azhari Ramadan menyebut daerah tersebut masuk dalam kelompok terbang terakhir dari embarkasi Aceh dan sebanyak 3 calon jemaah haji telah meninggal dunia sebelum jadwal keberangkatan.
4: Usia termuda dari jemaah kita pada tahun ini Ananda Muhammad Al-Faruq Ad-Dawami, usia 16 tahun dari Kecamatan Wetesan. Kemudian jamaah kita yang tertua pada tahun ini Bapak Mariono Pangat Adam, usia 96 tahun, juga dari Kecamatan Wetesan.
2: Disebutkan jamaah haji perempuan yang diberangkatkan sebanyak 164 orang dan jamaah laki-laki 108 orang. Ribuan masyarakat mengiringi keberangkatan para calon jemaah haji menuju embarkasi Aceh, serta dijadwalkan akan terbang menuju Tanah Suci pada Rabu 19 Mei 2026 pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
1: Pemerintah Aceh Tengah menggelar rapat bersama Organda, pengusaha SPBU dan unsur terkait bahas distribusi BBM di Pondopo Pati setempat kemarin. Ketua Organda Aceh Tengah Junaidi menyampaikan beberapa persoalan yang dihadapi masyarakat dan pelaku transportasi, diantaranya sulitnya memperoleh BBM yang menyebabkan antrian panjang. Ketua Organda juga menyampaikan adanya dugaan penimbunan BBM dengan modus satu kendaraan melakukan pengisian berulang. Itu pengelola SPBU Lemah Kampung Kemili Dede mengungkapkan ada kendaraan dam truk membawa jeriken dan bolak-balik antri sehingga mengganggu proses distribusi. Bupati Aceh Tengah Helioga mengaku akan mengatur layanan khusus di SPBU termasuk kemungkinan pengaturan waktu malam khusus bagi dam truk dengan pengawasan ketat. Sebagai langkah konkret, kemarin petugas dari daerah juga langsung turun ke lapangan untuk melihat kondisi SPBU mencari solusi teknis. Pemerintah daerah mengajak seluruh masyarakat untuk bersama mengawasi distribusi BBM agar tidak terjadi penimbunan maupun penyalahgunaan yang merugikan masyarakat luas. Muhammad Sanusi, RRI Takingon, melaporkan.
2: Peresmian jembatan di Dusun Tuki, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayolues menjadi kabar baik bagi masyarakat setempat. Pembangunan jembatan itu merupakan bagian dari program Kodim 0113 Gayolues yang menargetkan pembangunan 53 jembatan di berbagai wilayah kabupaten. Pembangunan tersebar di sejumlah kecamatan guna mendukung kembali aktivitas masyarakat dan memperlancar konektivitas antar wilayah. Wakil Bupati Gayolues Maliki menyampaikan apresiasi kepada jajaran TNI dan seluruh pihak yang terlibat dalam proses pembangunan jembatan. Ia menilai semangat pantang menyerah yang ditujukan aparat TNI dapat menjadi teladan bagi masyarakat, khususnya petani dan pedagang yang sangat bergantung pada akses transportasi untuk mendukung mobilisasi hasil pertanian serta aktivitas ekonomi sehari-hari.
5: Untuk ke depan, mari kita bekerja sama. Contoh apa yang kita kerjakan waktu jembatan ini, karena jembatan ini dikerjakan secara gotong royong. Ini terutama Kembali kami ucapkan terima kasih dari Pemda Kabupaten Geylus, mengucapkan terima kasih kepada aparat kita yang telah melaksanakan ini.
2: Menurutnya, keberadaan jembatan bukan hanya sebagai penghubung antar wilayah, tetapi juga menjadi simbol persatuan, gotong royong, dan kebangkitan masyarakat pasca bencana. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
6: Badan Pusat Statistik BPS melaksanakan sensus ekonomi tahun 2026 serentak di seluruh tanah air, termasuk Kabupaten Aceh Tengah dan Bandar Meriah, sejak 1 Mei hingga akhir Agustus mendatang. Dalam pendataan sensus ekonomi tersebut, tim dari BPS akan mencatat semua jenis usaha masyarakat yang bergerak pada berbagai sektor, termasuk ekonomi kreatif, ekonomi digital, hingga ekonomi hijau. Kepala BPS Bandar Meriah Raja Maulana dalam dialog bersama Erin Takengon mengatakan, sensus digelar setiap 10 tahun, di mana ini merupakan yang kelima setelah pertama di tahun 1986. Disebutkan untuk dua kabupaten di wilayah tengah Provinsi Aceh itu, pendataan juga dilakukan terhadap usaha perkebunan kopi, mengingat mayoritas mata pencarian utama masyarakat setempat adalah petani kopi.
7: Untuk Bandar Meriah sendiri, sektor pertanian itu menopang 40-50% perekonomian. Dari perkebunan kopi tadi itu masuk ke sektor pertanian.
8: Oke.
7: Dan sektor pertanian untuk sensus 2026 ini akan didata pelaku-pelaku usaha yang bergerak di sektor pertanian. Ini yang pelaku usaha ini yang memiliki lahan dan mengusahakan lahannya untuk pertanian. Jadi tidak termasuk buruh harian. Ini yang punya dan mengusahakan untuk pertanian.
6: Sementara itu, Kepala BPS Aceh Tengah Andi Herdianto meminta kepada masyarakat untuk menerima kunjungan petugas yang akan melakukan pendataan serta memberikan jawaban yang jujur sesuai kondisi yang ada.
9: Ya, kami berharap ya pendataan ini tidak ada hubungannya nanti dengan penarikan pajak atau apa-apa ya. Karena pemerintah pasti butuh data jumlah usaha, kemudian usaha apa saja yang ada di suatu wilayah gitu. Dan mungkin skala usahanya berapa besar gitu. Itu data-data itu sangat dibutuhkan pemerintah untuk melakukan kebijakan ekonomi ke depan.
6: Adapun metode pendataan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM akan dilakukan secara door to door, sedangkan bagi usaha besar akan menggunakan sistem computer assisted web interviewing atau CAWI. Jayadi, RRI Takengon melaporkan.
2: Pemerintah daerah Bandar Meriah berikan insentif kepada guru Taman Pendidikan Al-Quran triwulan pertama. Sekretaris Daerah Bandar Meriah Rizwan Dika Putra mengatakan, program tersebut merupakan visi-misi Bupati Tagore Abu Bakar dalam janji politiknya untuk menjadikan daerah tersebut lebih beriman dan sejahtera. Menurutnya, peran guru TPA menjadi penting demi menciptakan generasi muda yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa.

0: kepada ustadz-ustadznya semua, ini adalah bentuk perhatian dan sebagai berbagi tanggung jawab. Dan kami doakan semoga di tangan ustadz-ustadznya semua, anak-anak penulia itu menjadi orang yang berhasil di dunia dan akhirat.
1: Sementara itu, PLT Sekretaris Dinas Syariat Islam Bener Meriah, Yusra Al-Fata menyebut sebanyak 1.100 guru TPA mendapatkan insentif sebesar Rp482.000. Ia berharap program tersebut dapat menjadi penyemangat dan sedikitnya mengganti jerih payah para tenaga pendidik di bidang keagamaan tersebut. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
2: Danau Laut Tawar di Kabupaten Aceh Tengah kembali menjadi sorotan masyarakat luas. Kendati menjadi lokasi wisata karena keindahan panoramanya, namun danau ini kerap memakan korban jiwa. Hampir setiap tahun selalu terjadi adanya korban tenggelam hingga akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, baik itu dari kalangan wisatawan, nelayan, maupun masyarakat lain yang melakukan aktivitas di sana. Sekretaris BPBD Aceh Tengah Hamzah mengatakan musibah terjadi akibat beberapa faktor seperti kelalaian, keterbatasan kemampuan berenang, kondisi arus bawah air, serta suhu air dingin yang menyebabkan kram otot. Terkait kondisi ini, pihaknya akan terus meningkatkan pengawasan dan memberikan himbauan tentang keselamatan, termasuk saat meningkatnya kunjungan para wisatawan ke danau terbesar di Provinsi Aceh tersebut.
3: Salah satu himbauan kita dalam siaga danau itu, misalnya kan ada itu seperti kapal pesiar begitu Pak ya kan, untuk mengangkut wisata berkeliling, itu memang kita himbau untuk memakai safety pelampung. Nah, apabila terjadi sesuatu tidak meminimalisir terjadinya korban dalam korban tenggelam. Bukan BPBD aja Pak, kita kolaborasi dengan tim SAR atau sebaiknya nanti kita kolaborasi dengan Dinsos yang punya peralatan yang untuk bisa turun ke danau pada saat-saat tertentu begitu Pak. Dan relawan-relawan yang kita anggap bisa membantu kita dalam sosialisasi di siaga.
2: Ditambahkan musibah terakhir yang memakan korban jiwa di Danau Laut Tawar terjadi pada Jumat 15 Mei 2026 kemarin. Sebanyak 2 orang dilaporkan meninggal dunia yang berasal dari Kecamatan Pegasing dan Silih Nara. Korban tenggelam setelah perahu ditumpangi untuk mencari udang sebagai umpan pancing terbalik. Keduanya baru ditemukan di hari ketiga dan keempat setelah kejadian. Proses pencarian sempat terkendala akibat keruhnya air danau. Pita Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
4: Pemerintah Aceh melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Bener Meriah menggelar pasar murah dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di 3 kecamatan pada 21 sampai 23 Mei 2026. PLT Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bener Meriah Rahmayanti mengatakan, pasar murah ini dilaksanakan dalam upaya membantu masyarakat untuk memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Pada hari pertama kegiatan tersebut digelar di Kecamatan Bukit yang berlokasi di Lapangan Bagusalam Simpang 3 Redlo. Kemudian pada hari kedua di Wehpesam berlokasi di Pasar Pekan Simpang Balik dan pada hari terakhir di Kecamatan Timanggajah yaitu di halaman Masjid Nurul Iman Lampahan. Dijelaskan pada setiap kecamatan disediakan sejumlah komoditi kebutuhan pokok yakni beras sebanyak 5.350 kg, gula 1.600 kg, minyak goreng 1.600 liter serta telur sebanyak 500 papan.
5: Bapak Ibu yang kami hormati, Dinas Provinsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh melalui Dinas Perdagangan Kabupaten Bener Meriah melaksanakan pasar murah di 3 kecamatan, Kecamatan Bukit, Bipesam, dan Timanggajah. Untuk hari perdana, kita buka di Kecamatan Bukit. Kita juga didukung oleh Bank Aceh Cabang Simpang 3 dan juga Perum Bulog. Untuk itu kita mulai Bapak Ibu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim.
4: Pasar murah ini diharapkan dapat membantu menjaga stabilitas harga dan meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok menjelang hari besar keagamaan. Kegiatan tersebut juga turut didukung Perum Bulog Cabang Takengon, Bank Aceh, serta unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan. Pantauan di lokasi, antusias masyarakat cukup tinggi untuk berbelanja kebutuhan pokok di pasar murah tersebut, bahkan warga rela antri sejak pagi hari. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
6: Pemerintah Kabupaten Gayo Luas terus memperkuat upaya percepatan pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kunjungan Bupati Gayo Luas Suhaidi ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman bersama Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Gayo Luas. Suhaidi menegaskan, penyediaan hunian tetap menjadi kebutuhan mendesak yang harus segera direalisasikan. Ia menilai, warga terdampak tidak seharusnya terlalu lama tinggal di hunian sementara atau huntara. Pemerintah Kabupaten Gayo Luas berharap koordinasi dengan Kementerian PKP dapat mempercepat proses pembangunan sehingga masyarakat segera mendapatkan tempat tinggal yang layak dan aman. Langkah jemput bola yang dilakukan pemerintah daerah tersebut mendapat respon positif dari pihak kementerian. Kementerian PKP menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti proses teknis mulai dari perkembangan di lapangan, dukungan anggaran, hingga jadwal pelaksanaan pembangunan hunian tetap. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
2: Danau Laut Tawar di Kabupaten Aceh Tengah kembali menjadi sorotan masyarakat luas. Kendati menjadi lokasi wisata karena keindahan panoramanya, namun danau ini kerap memakan korban jiwa. Hampir setiap tahun selalu terjadi adanya korban tenggelam hingga akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, baik itu dari kalangan wartawan, nelayan, maupun masyarakat lain yang melakukan aktivitas di sana. Sekretaris BPBD Aceh Tengah Hamzah mengatakan musibah terjadi akibat beberapa faktor, seperti kelalaian, keterbatasan kemampuan berenang, kondisi arus bawah air, serta suhu air dingin yang menyebabkan kram otot. Terkait kondisi ini, pihaknya akan terus meningkatkan pengawasan dan memberikan himbauan tentang keselamatan, termasuk saat meningkatnya kunjungan para wisatawan ke danau terbesar di Provinsi Aceh tersebut.
3: Salah satu himbauan kita dalam siaga dan itu, misalnya kan ada itu seperti kapal pesiar begitu Pak ya kan, untuk mengangkut wisata berkeliling, itu memang kita himbau untuk memakai safety pelampung. Nah, apa jadi sesuatu tidak meminimalisir terjadinya korban dalam korban tenggelam. Bukan BPBD aja Pak, kita kolaborasi dengan tim SAR atau sebagainya. Kita kolaborasi dengan Dinsos yang punya peralatan yang untuk bisa turun ke danau pada saat-saat tertentu begitulah. Dan relawan-relawan yang kita anggap bisa membantu kita dalam sosialisasi di siaga danau itu Pak.
2: Ditambahkan musibah terakhir yang memakan korban jiwa di Danau Laut Tawar terjadi pada Jumat 15 Mei 2026 kemarin. Sebanyak 2 orang dilaporkan meninggal dunia yang berasal dari Kecamatan Pegasing dan Silihnara. Korban tenggelam setelah perahu ditumpangi untuk mencari udang sebagai umpan pancing terbalik. Keduanya baru ditemukan di hari ketiga dan keempat setelah kejadian. Proses pencarian sempat terkendala akibat keruhnya air danau. Pitra Jaya di RRI Takengon melaporkan.
4: Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80, Polres Bandar Meriah menggelar Open Turnamen Bola Voli Kapolres Cup 2 Piala Kapolres Bandar Meriah di lapangan bola voli Polres tempat. Kegiatan ini mengusung tema Trauma Healing Pasca Bencana, Cegah Kenakalan Remaja, Bersama Kita Bisa, Polri Untuk Masyarakat Siap Berprestasi Pulihkan Negeri. Turnamen tersebut menjadi ajang mempererat silaturahmi, membangun semangat sportivitas, sekaligus sebagai sarana hiburan dan pemulihan psikologis masyarakat pasca bencana. Kegiatan dibuka langsung oleh Kapolres Bandar Meriah AKBP Arisjai Dwi Susanto dan turut dihadiri unsur Forkopimda, para pejabat utama Polres Bandar Meriah, personil Polres Bandar Meriah, awak media serta masyarakat kabupaten setempat. Dalam sambutannya, Kapolres menyampaikan turnamen tersebut bukan sekedar kompetisi olahraga tetapi juga menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk menyalurkan bakat serta menjauhkan diri dari kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba.
7: Dengan semangat Hari Bayangkara, Polri ini terus hadir di tengah-tengah masyarakat, tidak hanya dalam hal menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga mendukung kegiatan positif seperti pengembangan minat dan bakat generasi muda di bidang olahraga.
4: Pada pertandingan hari pertama, sebanyak 4 tim turun bertanding memperebutkan kemenangan. Pertandingan diawali antara tim BSI Area Luxmawi melawan Pangestu Sport Aceh Tengah. Kemudian dilanjutkan laga antara PB PSI Luxmawi menghadapi Prapora Aceh Tengah. Suasana pembukaan berlangsung meriah dengan antusias masyarakat yang memadati lokasi pertandingan. Diharapkan kegiatan ini dapat melahirkan atlet-atlet berprestasi sekaligus mempererat persatuan dan kekompakan di tengah masyarakat Kabupaten Bandar Meriah. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

Selamat pagi untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Talking On. Anda masih bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Talking On, kanal informasi dan inspirasi. Masih akan ada rangkaian program-program Pro 1 RRI Talking On selanjutnya yang juga masih akan terus menemani kita. Ada info cuaca nanti, ada informasi harga bahan pokok penting strategis, info sembako lah lebih kurang, yang masih akan menemani kebersamaan kita di Talking On pagi ini khususnya. Untuk pendengar, stay tune terus bersama kami. Selamat pagi dan semangat dengan beragam kegiatan, aktivitas yang pendengar akan terus lakukan untuk hari ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Saatnya Anda simak info cuaca.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon. Anda mendengarkan info cuaca untuk pagi ini di hari Minggu 24 Mei 2026. Bagaimana informasi cuaca hari ini? Kita sudah tersambung ya bersama perakirawan BMKG Aceh ada Ibu Nofrida. Assalamualaikum Ibu Nofrida.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik, selamat pagi. Apa kabarnya Ibu?
2: Pagi Mbak, alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Baik, silakan Ibu Nofrida, bagaimana informasi cuaca khususnya untuk wilayah Tengah Aceh, Aceh Tengah, Bener Meriah maupun Gailus untuk hari ini Minggu 24 Mei 2026. Silakan Ibu.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi sahabat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Untuk hari ini, khususnya pagi ini untuk wilayah Aceh bagian tengah, terpantau di citra satelit maupun citra radar kami cuaca cerah berawan. Ini diperkirakan bertahan hingga sore hari nanti. Untuk sore hingga malam hari terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Aceh Tengah. Lalu untuk hujan intensitas lebat berada di wilayah diperkirakan terjadi di wilayah Gayolus, Aceh Jaya dan Aceh Tenggara untuk provinsi Aceh. Lalu untuk angin umumnya bertiup dari arah barat daya hingga timur laut, kecepatannya berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Lalu untuk suhu udara untuk Aceh bagian tengah diperkirakan di kisaran 16 hingga 28 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 100%. Untuk perkiraan tinggi gelombang, secara umum perairan di wilayah perairan Aceh berada di kategori rendah hingga sedang. Untuk kategori tinggi diperkirakan terjadi di perairan Sabang Banda Aceh, di perairan Aceh Besar Melabuh. Ini diperkirakan berpeluang tinggi gelombang mencapai ketinggian 4 meter. Diharapkan untuk masyarakat yang beraktivitas di wilayah-wilayah perairan tersebut untuk selalu waspada dan berhati-hati akan potensinya cuaca buruk khususnya di wilayah perairan. Lalu untuk titik panas, selama 24 jam kebelakang kami memantau terdapat adanya 20 titik panas di wilayah Aceh yang tersebar khususnya di wilayah Provinsi Aceh, pesisir barat dan selatan. Lalu mungkin terakhir himbauan untuk masyarakat yang tinggal di wilayah-wilayah untuk potensi bencana hidrometeorologi diharapkan untuk selalu berhati-hati saat beraktivitas di luar ruangan. Bagi masyarakat yang ingin terus mengupdate informasi perkiraan cuaca, iklim, gempa bumi maupun tsunami dapat mengaksesnya melalui website kami di bmkg.go.id maupun aplikasi mobile info BMKG. Sekian Mbak untuk perkiraan cuaca hari ini.
1: Izin Ibu untuk 20 titik panas yang terpantau itu apakah memang sama sekali tidak ada di wilayah Tengah Aceh?
2: Untuk wilayah Aceh Tengah ada Mbak, Aceh Tengah ada terpantau ada 3 titik. Lalu ya hanya di Aceh Tengah 3 titik. Aceh Tamiang termasuk ya Mbak, Aceh Tamiang 1 titik.
1: Oke, siap. Untuk hal-hal yang tetap harus diwaspadai oleh masyarakat di wilayah Tengah Aceh nih khususnya terkait dengan perubahan cuaca seperti apa ini Bu?
2: Ya baik, bagi masyarakat khususnya karena memang siang hari ini terpantau cuaca cukup terik dikarenakan adanya pemanasan siang hari, maka dari itu potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang maupun lebat di beberapa wilayah umumnya terjadi pada sore hingga menjelang malam hari. Bagi masyarakat yang tinggal di wilayah-wilayah yang berpotensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor maupun pohon tumbang diharapkan berhati-hati dan selalu waspada begitu Mbak.
1: Baik, terima kasih Bu Nofrida untuk informasi cuaca hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Takengon, demikian untuk info cuaca sudah disampaikan oleh perakirawan BMKG Sultan Iskandar Muda Banda Aceh ya, terkait dengan bagaimana informasi cuaca untuk wilayah Tengah Aceh hari ini khususnya. Jadi ada beberapa poin yang tercatat ya, ada 3 titik panas di Aceh Tengah yang terpantau dan potensi hujan juga masih bisa terjadi untuk hari ini khususnya di sore malam hari setidaknya Namun demikian untuk pagi hingga sore sih lumayan cerah sepertinya untuk wilayah Tengah Aceh yang diprediksi oleh perkirawan BMKG Aceh tersebut. Untuk itu masyarakat juga tetap harus waspada nih terkait dengan potensi perubahan cuaca yang nggak menentu untuk hari ini terkait dengan temuan titik panas, terkait dengan potensi hujan juga, apalagi di daerah-daerah rawan terdampak bencana hidrometeorologi yang memang kondisinya masih belum baik-baik saja dan masih cukup rentan untuk bencana bisa terjadi. Dan semangat selalu ya untuk pendengar Pro 1 RRI Takengon. Anda dapat ikuti info cuaca setiap pagi pada pukul 6:30 waktu Indonesia Barat bersama perakirawan BMKG Sultan Iskandar Muda Banda Aceh.
0: Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6:30 waktu Indonesia Barat.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Radio Pro 1 RRI Talking On pukul 6 lewat 47 menit waktu Indonesia Barat. Terus selanjutnya Anda mendengarkan informasi harga bahan pokok penting strategis untuk wilayah Talking On. Untuk komoditi semen, besi beton, seng, dan pupuk hari ini. Ya, untuk komoditi semen, OPC 40, harga Rp73.000 per sak harga minggu ini. Untuk komoditi besi beton ukuran 10 mili harga Rp70.000 per batang, stabil. Ukuran 12 mili Rp100.000 per batang, ukuran 6 mili Rp28.000 per batang, ukuran 8 mili Rp48.000 per batang. Untuk komoditi seng, seng gelombang 8 kaki harga Rp65.000 per lembar. Untuk seng plat 8 kaki harga eceran Rp110.000 per lembar. Untuk komoditi pupuk KCL harga eceran Rp10.000 per kilogram, TSP Rp11.000 per kilogram, urea Rp5.000 per kilogram, ZA Rp7.000 per kilogram. Untuk komoditi semen, besi beton, seng, dan pupuk harga minggu ini stabil. Demikian untuk informasi harga bahan pokok penting strategis, komoditi semen, besi beton, seng, dan pupuk. Anda dapat ikuti informasi harga bahan pokok penting strategis setiap hari pada pukul 6 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Selamat mengikuti rangkaian program-program Pro 1 RRI Talking On selanjutnya.
1: Demikian info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Talking On bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.

0: SMA Negeri 1 Permata mendukung RRI sebagai media penyiaran Piala Dunia 2026. Dari SMA Negeri 1 Permata untuk Indonesia.
1: Sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Takengon, lanjut kita akan ikuti berita sentral bersama Pro 3 RRI. Saat ini kita sudah jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi dan selamat menantikan.

0: Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
2: Kita jangan gimana pun kita kan pengen amannya terus sampai PM Tamratus merebak lagi di Kota Batu itu waktu yang terik kan bagi nama.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong inovasi manajemen taman wisata Candi Prambanan.

0: Sementara itu, pemerintah mendorong budidaya udang berbasis kawasan menjadi strategis swasembada protein. Pemeriksaan hewan kurban terus dilakukan menjelang Idul Adha. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengesahkan dua resolusi dukungan sektor kesehatan untuk Palestina. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 24 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah mendorong budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK menjadi langkah strategis dalam swasembada protein dan peningkatan ekonomi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
1: Jadi Bapak-bapak Ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang.
2: Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan BUBK di Desa Tegal Retno, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah sebagai salah satu proyek strategis dalam mewujudkan keterpenuhan kebutuhan protein masyarakat Indonesia. Panen raya udang ini diungkapkan kepala negara telah berhasil memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Sebab dari luas lahan 65 hektar tambak budidaya udang berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen ini, dalam setiap satu hektarnya diungkapkan kepala negara, mampu memproduksi 40 ton udang budidaya tambak. Bahkan tidak hanya itu, dalam sambutannya Presiden Prabowo menyebut, panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan ini juga berhasil membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat.
1: Tadi saya diberi laporan, satu hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa, 40 ton ya. Berarti, dan harganya sangat bagus. Harganya 70 ribu per kilo. 70